siap nih kanggone dulur-dulur sing padha wis ngantri dina iki. Pokoke sarapan pecel viral. Ya sing dodol ki wong tua sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Nika nggih pun dadi syarat minangka sewan sarapan pecel ning pro papat suara budaya Nusantara. Monggo lur kula persiapne. Nika kula percados bile panjenengan nika pun siap-siap ten ngajengi radio. Uga siap-siap wonten TikTokipun mirsani TikTokipun pro papat suara budaya Nusantara. Cak tak sapa. Ayo kancane Jarwo. Sugeng enjang, Mbah, sugeng enjang, Bapak Kusnantogo. Waalaikumsalam sugeng enjang saking Blitar Selatan nggih pun ngantri. Ayu Sugiyarti ning sing nggih pun pingin sarapan pecel. Menika remen sarapan pecel ten Mbah Demin Sobo Lepen menika mung ketok saka bungkuse. Tanpa menggunakan plastik, tanpa menggunakan ki kertas, ning tetep godhong. Siji godhong gedang, loro godhong jati. Yai Semar Nata Dasar gareng sing nyereng pitruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dedel laris-larisno daganganku dagangane anak putuku salah katur. Mbak Ning, Mas Hadi, kongkon ki sarapan pecel ning kene pro papat iki kangge wonten nika terong gendruwo penyetan.

Tasik. Monggo lur pinarak-pinarak. Tanggal wis tanggal 22 lur. September 2026. Ya selamat pagi semuanya tanpa terkecuali. Sarapan-sarapan pecel wongure. Kula rentos gek warung pecelnya tas buka.

wasik. Kang Karjo matur sembah nuwun. Diajeng Agustrian. Ki matur sembah nuwun.

0: Ajane mak bojo lemu. Enake apa? Ora mangan telung dina ra ketara. Bojoku lemu. Enake apa? Matur sembah nuwun gek sing antri yo wis akeh. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lho kok ana suara kurek.
1: Lah kan saya pakai dua toh, Mbak. Oh. Satu tak ge telepon, satu tak ge meningali.
0: Oh, dadi iki suarane jeda. Waalaikumsalam. Anjene anu
1: nginjing, Mbak.
0: Iya, sugeng nginjing. Anjene profilmu ki ganta-ganti ae titik. Wah, wong kowe.
1: Profil napa sing mbok sing ganta-ganti?
0: Iku lho sing jenenge anu ki ketok kowe ki kaya lagu
1: kemang. Arek cilik.
0: Kaya arek cilik. Rifai urip. Oleh salam saka Jakarta iki lho Rifai urip.
1: Oh, selamat good morning Pak Rifai.
0: Kaltara.
1: Sing arek cilik ku aku nyeleh, Mbah.
0: Oh, iya. Ya.
1: Nah, polae tekku kan tak ge telepon, dadi aku nyeleh mumpung arek sekolah tak gawe
0: ngono. Alhamdulillah. Ya nyene, ngene iki bumbung sekolah-sekolah kan gak oleh nggawa HP.
1: Iya.
0: Oleh
1: sarapan pecel.
0: Eple kenyes ngono luti.
1: Oh, gandul.
0: Ono ya.
1: Iki aku, Mbah. Menyanyikan lagu sarapan pecel.
0: Anjene iku paspor. Paspore iku ngono.
1: Oh, ngoten. Dan niku sing kaitan kulon apa jenengan?
0: Ya awakmu dhisik sarapan.
1: Kan kudune duet.
0: Ya, pokoke duet, kowe dhisik terus tak sahut ngono lho, Tik.
1: Terus sahut lho, kitane ya lek pas tepak nyaute, Mbak.
0: Lho, wong mbahmu ki nun sewu sahut sak nyaut iku aku ki wis paham.
1: Katut.
0: Wingenane oleh sautan ku ya.
1: Urusan lembar, Mbak.
0: Ya langsung nyaut urusan. Ono wong mepe.
1: Anu. Pemean kuwi kok pirang-pirangane begedhekan kok liyane kalong ae
0: ngono lho, Mbak. Basane begedhekane apa ya basane wong wakir tadi. Begedhekan.
1: Padahal wakir pirang-pirang begedhekan.
0: Nah. Padahal kowe iki lek ngendikan begedhekan ngono aku eling puli, mesti dikei begedhekan.
1: Ketok, Mbak.
0: Ana sing ngomong nyaut rondo, Mbak, masih durung rondo iki.
1: Saut. Ya saut. Asal kelihatan saut.
0: Wis pokoke nyentel saut
1: ngono. Mangkane aku pirang-pirang begedhekan ki aku ya wis ora ngedher kumbahan ndek jaba.
0: Balik maning begedhekan. Nyaut oleh kura.
1: Tibane cangkange tok ana isine. Apa wis?
0: Patrok kok patrok. Sarapan pecel. Eple kenyes. Gua terus tak sahur.
1: Oh iya, mulai
0: balik. Gandul, gandul.
1: Cek, tak cukup. Cek, tak cukup eh.
0: Ya.
1: Wes tak gua aneh.
0: Mek ngono to ah. Apa mun cukup ambekan ngono ah. Aku tuas persiapan.
1: Jarene kok ngambil nafas, Mbak.
0: Ya Mas yo ambil nafas ngono yo sak uni-unine rek.
1: Oh, sak unine. Getok tak tokne unine lek ngono.
0: Ya aja ngentut.
1: Persiapan nggih, Mbak.
0: Iya. Eh, siap.
1: Sarapan. seriusane keliru, Mbak.
0: Buka.
1: Saya iki serius, serius. Bae lo ngono, nek putune kepengin guyon ae ya wis nesu, ngono ku ndane lho ngrembet brengose protol.
0: Ora perkara nesu ngono, aku ngenteni pasamu ambek gak ngeden ngono aku.
1: Jeneng tambah.
0: Wong kok.
1: Brotol kok. Sarapan pecel. Plekane sare saut-sautan, Mbak.
0: Oh,
1: nyanyi dhewe.
0: Oh, lho, kowe iki sampe plekane ku mang.
1: Oh, ngono ta, Mbak. Ya sik-sik baleni-baleni.
0: Iki pas baleni ping 10 no mbahmu lara untu temenan apa iki.
1: Sampai lara untu. Aku lek duwe panganan ya awet.
0: Yo lek lara untu tok barang ototku ki mara metu piye.
1: Lah metu ya gampang, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Engko ya tak cekele, tak lebok neneh dikurungi lah wis ta.
0: Lemes.
1: Aku iki karung eres-eres, Mbak. Aku rasanya kudu lemes pisan.
0: Iya iya.
1: Sarapan pecel. Plekenyes.
0: Oh, kandul kandul.
1: Plekenya sembahan demin
0: kandul kandul wele wele
1: plekenya
0: kandul kandul kandul kandul
1: dan di eksekusi mbak kalau na polisi
0: kok ngono
1: lah. Kait mang bayang gondal gandul lagi, aku betiau.
0: Lo,
1: celok no polisi ambek ambulan.
0: Tegese gandul gandul, ku wang kabeh ki duwe gumantung ning rasane ati ning ngono lho, Ti.
1: Oh, ngono, tak kira ki gondal gandul lagi, bae ki kalungan ngono. Aku ya rada wedi to, Mbah, Mbah.
0: Kak ngono, ora, ora.
1: Wong. Ojo, Mbah, ojo, Mbah.
0: Iki amku dodol ki ambek tak dadi kanggo sapa? Kanggo sapa?
1: Nek mbah kanggo kena laging.
0: Kandhani ya wong. Wong aja.
1: Kok nyen lek ora ora nggodho mbah iku ya sampai ama seminggu.
0: Jembek wong kok. Wis akeh anu tak doli kanggo sapa?

0: oleh salam saka Mas Jawi.
1: Mas Jawi Sugeng Injang.
0: Karo ki Maisin teko negara kono.
1: Oh, Maisin, Mbah.
0: Maisin, salam.
1: Lau singsange gak milok ah.
0: Anu lek Maisin iku ketemu Maisin iku ambek sapa ki? Ambek Kamandanu ngono lho.
1: Lho, kan bojone Maisin iki kan Lau Singsang sih, Mbah.
0: Lausin. Iya, tapi aja kek iso ngono lho.
1: Lho, Lau kan Lau itu kan margane to, Mbah?
0: Oh, margane. Iya.
1: Margane Lau. Mm-mm. Singsang iku tuan, dadi tuan yeah. Lau ngono lho, Mbah.
0: Oh, tuan Lau. Iya. Iya.
1: Ngono. Lah Lau iku kadang ya ngamuk bareng.
0: Ya iki Lau apa iki?
1: Aku saiki Lau anu Mbah Neker.
0: Kok iso Lau ijo? Kok Neker ijo iku lho, kuwi wis tak doli. Wis.
1: Okay. Neker ijo ini jenengan buatan semerata Mbah?
0: Gung.
1: Duh. Kopak Mbah. Kopak.
0: Ya orang ngerti aku ti, aku ngono kuwi biasa ana sing tercecececec jemeno. Uang kok. Wis.
1: Neker ijo iku pokak.
0: Iya wis. Oh lah iya. Oh pokak iki ya neker ijo.
1: Sambel pokak iku lho.
0: Iya. Ya wis.
1: Lho lale aku basaku kena ya malah ora diakoni putune mbae.
0: Iya. Suwun ya, Ti.
1: Nggih, lagune jenengan apa, Mbah?
0: Laguku Jambu Alas.
1: Jambu kok alas. Lah pinggir omahe akeh kok nang alas.
0: Ya jengkel jek ngono lho, Ti.
1: Anjene senengane mbah iku.
0: Ki ya, ki ben anu.
1: Aku
0: kowe njaluk.
1: Aku kayak ono anu Mbah. Memanik.
0: Iya.
1: Nggih, ya. Lek wonten sing memanik biasanya nopo langgam Mbah.
0: Langgam campur sari.
1: Ono sing gendrang-gendrang ngoten iku ta.
0: Ono.
1: Tapi enaknya yang kalem ya, Mbah.
0: Oh ya, langgam. Iya.
1: Gih, pun timbangannya Mbah kok semaput mumet awar aku. Aku tak
0: nanti. Loh.
1: Tidak tidak, ih.
0: Iya. Suun ya.
1: Gih. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jentenan, ya, rapopo. Wanyanya yang ngono, wis. Adik metu terus mareng ngono. Rambute disemir putih. Matur sembahnuwun kula Arto. Lho, salam satu jiwa bumi dampit, matur sembahnuwun. Busup uga. Ha iki sesekarane lho Mbang. Ki monggo Bu. Nika nggih wonten Maisin barang, Maerot. Anu, Maisin Maerot. Mesin gawe jentenan. Pokoke sarapan ki ben ki cocok. Tembang dhisik ben ki rada anu aku tak toto barang ki. Ana sing pesen 10, ana uga ki Mas Aceng sing ana ning Kalimantan barang ki ya ngono.

Mas Andi. Wes kadung ini ki eling nganu mbak kampung pagi-pagi denger RRI jentenan no. Waiman matur sembah nuwun.

0: titit nih.
1: Wong ngono ku dibetok oleh ana. Cek gak gandul-gandul ngono lho, Mbak.
0: Lek cepat.
1: Ya ora apa-apa. Enggak baik menawa ana sing nyocok.
0: Ya lek pitik.
1: Anak yang ngono, Mbak, Mbak.
0: Sarapan wong urip.
1: Dibolak-balik sarapane warek.
0: Oh, alhamdulillah. Ya ya.
1: Sarapan, Mbak.
0: Aku mulai isuk mang wis sarap.
1: Ya wajar, Bang. Lek sampean sarap. Tari kayak iya anu, Bang.
0: Apa?
1: Ya karenge kayak bumbu.
0: Oh, lah ya mangkane kuwi. Kuwi oleh
1: iya,
0: oleh salam awakmu saka mitra, iki mitra.
1: Mitra. Mitra usaha apa mitra?
0: Ya mitra alun-alun kuwi lho.
1: Ngomong apa jelasno.
0: Iki kaliman
1: saiki ku anu balik ngomong kudu jelas.
0: Oh, dadi lek ngomong kudu jelas Kang Mitra.
1: Lek Kang Mitra lek ngomong sing jelas. Soale lek gak jelas, nggarai apa bahasa lek genje.
0: Iya, basane ana maning silih genje.
1: Mbah.
0: Kok
1: oleh salam, Mbah?
0: Saka sapa?
1: Entar kok Mbah Mamang.
0: Wis ora usah ngono diwacana.
1: Wis aja rono Mbah Bambang dek kene wis, lek dek kono sampean kok gak diunekno.
0: Oh iya, iki ana maning Dia Jaladara lho lho. Nami kula Dia Jaladara saking Lampung.
1: Lah. Oh, teko Lampung, Mbak.
0: Iya.
1: Lah lek Pak anu ku teko ndi, Mbak? Lho, Mbak, Mbak. Mbak.
0: Kok
1: ono Kang Sari, Mbak?
0: Sari urip.
1: Ih. Oh, urip to lek Kang Sari, Mbak.
0: Arek iku rek, sobo.
1: Mbak tak jak nyawer.
0: Lho, kandhane asobone ku sobo terop.
1: Iya padha mbek aku.
0: Nah mangkane ku.
1: Lek gak ono terapi ku malah aku bingung, Mbah, ngelu. Kene wis ono undangan sing gak dinyangi kekno aku tak nyangane. Tenan ya, Mbah.
0: Iya, iya. Iya, iya.
1: Pusing aku.
0: Iya, iya.
1: Ya tidak bisa menyalurkan hobiku iku lho, Mbah.
0: Pas aku lek asrat. Repot ae awakmu. Piye wong mancane om penyanyi
1: kok. Ngono lho, Mbah. Aja dijelasno.
0: Kak,
1: dirungokno wong Lampung iki lho, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Piye? Kok dus meneh lho.
0: Oleh salam saka piye iki teronge.
1: Walah ya mbuh, ya apa kono wis teronge badhe pecel, badhe idek.
0: Ya, iki Bapak Kusnanto.
1: Lho. Bapak wilujeng enjang. Menika kali mendol menclek.
0: Ngono ku saka citakane.
1: Entuk gak penak juga.
0: Saka citakane, Nduk.
1: Iya, Mbak. Polane citakane kan durung waras temenan, lah, Mbak.
0: Lek perkara durung
1: waras. Asam urat.
0: Oh, ngono pabrike kok asam urat.
1: Lah masalah pabrike sing gawe pangeran iku lho, Mbak.
0: Ya
1: lek salah-salah makme ku kan yo malah dadi ngono.
0: Oh iya. Ya sik iki ana
1: gak salah tafsir ae.
0: Ya sik iki ana iki yo perusahaan utawa pabrike ngono kuwi mesine iku jarene iki menclek. Ana salah urat.
1: Ora yo.
0: Lah iku meng ngomong ki mesine menclek.
1: Mendol menclek, Mbak.
0: Oh, mendol menclek.
1: Lah lek citakane menclek lho paling mari genemper.
0: Oh iya ya.
1: Jembok Mbak.
0: Iya ya. Ki kanggo sapa anu?
1: Kanggo Riko jare Mbak Titik Mang.
0: Oh iya ya ya.
1: Riko ra kanggo.
0: Lho iya lek diwale.
1: Antene Riko kan senengane sing malik-malik ngono, Mbak.
0: Ya kadang-kadang.
1: Yang betah. Kak diwale iku gak anu lho, Mbak, gak penak.
0: Aku iki.
1: Malah gosong CC.
0: Ya ngene iki lho. Karo juregane mendol iki ya ngene iki.
1: Ya apa sih, Mbak? Apa? Ya
0: nek ketemu malah metutut tapi lek ngono ning kene kok jijris ngono.
1: Wes malah metutut.
0: Oh,
1: lho wong iku cek ana silah-silahe ngono lho, Mbak.
0: Menurut Pak Ustad, tadi pagi itu kan bilang anu wong ketemu wong ya tersenyum apa maneh.
1: Lho yo ndelok-ndelok
0: ta. Wong dodolan yo tersenyum.
1: Lho aku lek nang golongane pelangganku aku yo sumeh, ajer, grete. Aku mek nang rikotok ku lho Mbak gak iso sumeh, Mbak.
0: Iya, tapi
1: mbopo koyo lambeku ku dirancang untuk mencocok. Ya ndak on air to iki aku iso gegek banget petok Riko iku tak bengkolan asli ya, Mbak.
0: Andania, uang
1: menunggu berarti aura Riko mas.
0: Ya ora perkara auraku wong barang kabeh wong iki lek ketemu mbae ku sing sukem sungkem terus
1: marang biyong lo biyong biyong
0: tersenyum ngono. Ora
1: ngene piro kate senyum nang Riko.
0: Ora kaya ngono ambek ngetuki apa ngono ambek metutut ngono.
1: Mas rumono mas. Waduh mas.
0: Sarapan wong ure.
1: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu cakep.
1: Ono bebek.
0: Ono bebek.
1: Kok numpak perahu?
0: Ono bebek kok numpak perahu.
1: Sarapan pecel dibuka jam itu.
0: Cakep.
1: Sing dodol tuwek penggane maido wong cucu.
0: Aku tua sae ki mau. Sing dodol, swing dodol tuwe saiki kaku. Seneng ane wong ayu.
1: Cocok. Kene kok ya lek kono. Lagu moto.
0: Gung.
1: Apa? Awas lek Riko muni ngono.
0: Lagumu apa?
1: Mbak. Sampe niku mang tak delok-delok kok kaya semuangat ngono sih.
0: Lho lah lek ora.
1: Mari nemu apa Riko, Mas?
0: Mari cahyane ati pun dina kowe. Pokoke jam 5
1: ketemu rondo.
0: Cahyane ati gek ngendikane kowe Pak Ustaz kuwi lek ngendikan ki ya bener. Wong ki aja lek ketemu wong apa maning dodolan ya sing sumeh.
1: Ya wis tambah mangkane kan aku mang wis kondo.
0: Lha lek kaya kowe
1: iki dasare wong sumeh, Mbak.
0: Lek kaya kowe iki ora sumeh Batagor.
1: Batagor gemoy ngono, Mbak. Ya ora ngono lah, Mbak. Lah masa saiki lho wong enak-enak masak ngetiwet kongkon drenges sae. Engko kan sing ngeruh aku marah lho wong iku waras tagak yo. Ngguyu ambek sapa? Lho aku dikonakno yo Mbah Yuri kok tanggung jawab.
0: Yuni Ekowati si miliki ti ngomong nduk. Semangat tah. Kaya ngono. Mari sarapan bae rawon karo bakso sayur.
1: Yo sementara mama ngate karya wis. Sampean kok anu sih, Mbak? Sarapan sampean iku sing mengandung kolesterol tinggi.
0: Jare sapa?
1: Jare ku iki mang.
0: Lah wong jare anu jaga kesehatan, Mbak.
1: Iya, yang banyak makan sayur.
0: Ah, tapi sak baksonya.
1: Yang banyak makan dua. Jangan lupa kalau makan sayur sak pentole, sak bakule, ngono ambah cari dokter.
0: Lagu apa?
1: Mbak, wis sepuh iku aja mangan sing kolesterol tinggi ta, Mbak.
0: Ya.
1: Mangan godhog-godhokan ngono lho, Mbak. Contoh nih.
0: Bakso godhog. Sayur godhog.
1: Percet iku bakso ya digodhog, Mbak. Saiki aku maju anti goreng.
0: Jadi
1: Mbak, kukuk. Sampe noleh salam.
0: Saka sapa?
1: Teko Mama Lingling.
0: Oh, Mama Lingling.
1: Jarene salam.
0: Koncone Maisin iku, koncone Maisin.
1: Oh iya ta, konco plek are.
0: Heeh, karo Maisan.
1: Sampe niku lho kuburan Cina, Mbak.
0: Tak kandakno awak.
1: Kondo apa sih Mbak? Aku urung cerita kok sampe di kondo.
0: Ki oleh salam uga ki saka Kalimantan Tenggarong kono ki.
1: Tenggarong Mbak. Sopo Mbak?
0: Ki tak delok iki Kang Budiono, Kang Budiono.
1: Oh, Kang Budiono kaya jenenge masku almarhum.
0: Oh, Kang Budiono terus Bunda Dewi.
1: Bunda Dewi.
0: Sing ana ning Telaga Mas ki ya pesen pecel leplek kenyes.
1: Cedok kene berarti ya, Mbah ya.
0: Ya, Sugiono.
1: Cedok kono barang.
0: Sugiono.
1: Ana kakek apa gak, Mbah?
0: Ana kakek urat, anu asam urat.
1: Ana Kang Ngajeng barang. Ya Mbah ya.
0: Ya no Aceng. Iki lha apa sih ning tias iki ya meh sampean.
1: Iku oh, ono Mbak Tias ta, Mbah?
0: Ono tanda kabupaten nambah iku. Geblak.
1: Ojo banter-banter engko wong maliru.
0: Oh iya.
1: Mbak Tias iku apa lancene, Mbah?
0: Ya lagu mau apa sih, Nduk?
1: Oleh mbak njaluk.
2: Ya oleh.
1: Engko lali gak diputer kelaran takon lagumu apa sih ndok mang ndok aku lali.
0: Piye
1: gak fokus anjene ditunggu.
0: Jare
1: repot air iku mbak.
0: Ya ditunggu anjene.
1: Iya kan. Tunggu derek ne ne. Ngono lho Pak Bambang. Mangga ini gak iso ngecepret.
0: Aku mau apa?
1: Aku lagune njaluk kulo, Mbak. Lila nono pamit mule.
0: Innalillahi wa inna
1: ilaihi. Mesti kula yen dudu jodone.
0: Innalillahi.
1: Ceng waljina yo, Mbak.
0: Innalillahi wa inna
1: ilaihi. Ila hadirati Nabi Mustofa. Di barokati pacar Mas Mususon. Mbah jenenge lek-leknya Al-Fatihah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen cocok kaya wong ngono kuwi. Weh, iki mang durung anu tumbas. Tumbas iki mang durung ana susuke. Kang Sari iki Kang Bambang barang iki matur sembah nuwun Kang Sugiyono. Weh sakarepe mbahe pokoke lagune ngono kuwi kula tumut mawon. Anyene ya rebutan iki arep mlebu. Ki jam 7 wis petang 46 menit. Lah, nang Madiun dhisik.

Bapak kula titip pecele mawon kagem bapak kula. Sinten nika Bapak Sunarto Trogemas. Ah nika pecinta RRI Pro Papat lho, Mbak. Matur sembah nuwun Bunda Dewi. Safaat matur sembah nuwun sing ana ning Singosari kuwi yo. Kabeh dulur-dulur sing tas wae.

budayakan sarapan. Lor wetan kidul kulon. Monggo menika ampun nyepak. Spesial terong gendruwo. Madiun ngawi bergoyang.

0: Eplekenye Mbah Demin.
1: Gandul gandul bopo Bambang.
0: Eplekenye.
1: Lah gandul gandulku nyaut neng di.
0: Eplekenye sih ya.
1: Kakean
0: bae. Ih, bato bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok mangan tahu karo paku.
1: Loh iki lho. Iki debus iki.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
0: Sing dodol tuwe tau nang batu.
1: Ketoke.
0: Aku ketok tamburine.
1: Pas banteng Nusantara iku.
0: Nggih, sing 1001 bantengan iko.
1: Lah mangan lho, Pak. Aja ngomong 1001, aku malah iling-iling kitabe kuwi.
0: Iku le, kitab itu 1000 mimpi, Mbak.
1: Oh, 1000 mimpi.
0: Nggih, kowe katik sitok, Mbak.
1: Katik titik ngono ae.
0: Katik titik jenengan protese ten kula.
1: Ora apa-apa wong 00 iku tapir.
0: Songo-songo bayi, Mbak.
1: Tak kandakno.
0: Bodo nek kadaken pun semerap tiyang iki, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Dari kuwi semerap.
1: Oleh salam saka Krum iki lho, kopi nimbal.
0: Kok Krum?
1: Ya, iki Krum-kruman arek iki.
0: Oh, berarti gilap, Mbak.
1: Ketoke ngono, Mak Jling.
0: Oh, nggih, matur nuwun, Mak Krum. Nggih, Mak apa Pak nggih, Pak?
1: Mbak. Ya, iku sak judule kuwi lek ana Krum
0: ngono. Oh, sak judule nggih. Iya. Nggih kados nika nggih ya.
1: Iya, kados iki kok.
0: Dibae mene ondo we ketak meleketan we mangan, Mbah.
1: Iya. Anak trondol.
0: Ketan maksudte, Mbah.
1: Lho, bebek trondol, ya ta? Kok munggah nang seng, lho. Bebek trondol. Oh, alah. Ora usah, Mbah.
0: Oh, nggih. Kuwi ten kula nggih mboten napa-napa, Mbah.
1: Oh, iya. Bebek trondol kok menek seng.
0: Tuh, cakep.
1: Wong dodol mendol kok pejeng.
0: Loh, matur golek lek, Mbak.
1: Koyoke.
0: Lah terus.
1: Wong ana mesin cetake kok sasamurat.
0: Joko sembuh mangan menjen, Mbak.
1: Apa kuwi?
0: Ora nyambung, Jet.
1: Aduh, Mbak. Aduh, aku ngelak.
0: Nanti Mbak aku iki
1: ngombe kopi.
0: Oh, ngombe kopi. Tak kira mene ondo ambek mangan ketan, Mbak.
1: Apa ki?
0: Tak kira rondo tiba tidur pegatan ya.
1: Jembul. Lah,
0: kowe kok melok bae ya Bambang iki ya.
1: Nendur jae nang kuburan.
0: Cakep.
1: Nyambut gawe ya hiburan.
0: Lho, niku sih bener Mbak jane, Mbak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Dodol kupang nang Sidoarjo kok kebanjiran.
0: Loh lah kok ado, Mbak.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing metu Kang Bambang.
0: Ulak Brambang, Mbak. Mbak,
1: dodol kupang.
0: Kupang iki anu Mbak ya, Mbak ya.
1: Anu
0: enak Mbak ya.
1: Leh. Leh,
0: Mbah.
1: Iki ana sing ning TikTok iki Rama Yai asli. Aku suka nang.
0: Rama Yai sinten, Mbah?
1: Lho, Rama Yai Lukman sing duwe sing mandegani ngasor manian kok lho.
0: Nggih ngapunten Rama ngapunten nggih.
1: Oh, ati-ati lek ndukan meno kuwi wong Rama Yai sing anu apa pesantrene ning anu
0: niku. Oh, kula ditukani, Mbah.
1: Lah iya kuwi wong kok anu
0: jenengan iku kudune nggih ngoten, Mbah.
1: Lho, aku ki yo anu, lha iku Yai Gaul, aku Yai Blakraan.
0: Ini Blakraan kenane sapa lepen iku jenengan to?
1: Lho yo aku iki saking aku.
0: Kulo niku sing nate tiyang sarungan ngoten lho,
1: abang
0: ngoten kok tutaken mawon.
1: Iya.
0: Lho iki kok rupane kok tau tumono iki kula ngoten.
1: Lho aku le.
0: Lho niku jenengan nggih. Heeh. Lah niku napa sing nglawer niku, Mbah?
1: Sing nglawer iki usus.
0: Oh, sik iki, Mbah. Tak kira jenengan sapa lek kok kali beto wuwu, Mbah.
1: Oh, lek perkara wuwu iki gampang. Kowe nyelang ning mbahmu ki ana.
0: Wonten nggih. Heeh. Niku sing saged mlebet utawa saged metu niku niku nggih wuwu niku,
1: Mbak. Wuwu lek kowe iki ning kene iki wis iso mlebu ora iso metu awakmu tenan.
0: Niku namanya wuwu, Mbak nggih.
1: Wuwu.
0: Mulane mbake kok sebo lepen mawon. Kulo tinggal lari, kulo kan nggih sebo lepen ten barongan ngonten lho, Mbak.
1: Ha iki ning Pak Yai dikongen neruske. Iki ana tuku pecel nang Malaysia.
0: Oh, kado, Mbak.
1: Anak Indonesia saiki kaya Lucia.
0: Oh alah. Kuwi iki pinter nggih, Mbak.
1: Lho, iwal wong Rama Yai.
0: Oh, Rama niku sing sing gembandul niku to, Mbak?
1: Lho, kuwi apa iki?
0: Lho, lagu Rama-rama niku, Mbak.
1: Oh, ana maling kuwi, ana maling.
0: Lah kok tolong kok gembandul.
1: Kowe lek salam go iki lho saka Mbak Soleh.
0: Mbak Soleh, matur suwun Mbak Soleh. Sugih nginjang.
1: Pingin
0: niki lho kula anu apa? Nyambangi bae niki lho kula niki suwe mboten kepenuk. Eh kepethuk.
1: Ya aja nyambangi tok iki ambek bungkus ngene dodolane bae cekne payule.
0: Lah nggih lho Mbak niki kula badhe bungkusaken niku wau. Kula niku lek kata kula ngipi Mbak petuk buriatin Mbak.
1: Lho. Awakmu ngipi kepethuk buriatin.
0: Nggih niku pertanda napa Mbak?
1: Iku bakale nemu mas-masan nemu rejeki awak.
0: Waduh alhamdulillah. Tenang. Amin amin buriatin. Sama lemenan ojo anu tau tak dalam mimpi tok buriatin.
1: Iki Kok iso ngomong lek buriatin iku dalam mimpi tok ae, aja itu kenyataan. Repot ae awakmu.
0: Lek kenyataan gak nemu emas, Mbak.
1: Loh, iki ngono ki kowe bakale oleh rejeki sing nomplok teko lor, teko kidul, teko kulon, teko wetan, teko ndukur, teko nisor.
0: Nggih, kula omongane niki tasari nggih mriki ati ati melok paling bang nggih.
1: Ya melok riatin ku. Lah nggih.
0: Buriatin ati pedhong ngoten buri kula, Mbak.
1: Soale aku tahu le. Aku pas dodolan ngene terus keturon ngipi riatin. Nari nari sing arepku.
0: Ya napa, Mbak?
1: Lho, aku sisuke ku lho le, tenan. Wis temenan aku.
0: Wah, akeh sing. Ana apa ijinge, Mbak?
1: Akeh sing nyambangi aku wis ana ning UGD, tenan.
0: Lho, lha sik kan terus UGD niku gara-gara ngipi ning wau.
1: Gara-gara ngipi rejeki.
0: Kula anu, Mbak. Kula hapus pun ngipine mbok gelem ganti, Mbak.
1: Kok ganti? Den dia ana ngipi diganti, Mbak, Mbak.
0: Kula le tilem niku lak mesti damel jaket kali betul duit ya Mbak.
1: Oh iya.
0: Mesti
1: iya.
0: Kalau ngesak duit, kalau kuatir lepas nipi ten warung Mbak. Lalu kuatir oh, nipu iya. Mbak.
1: Cek ni gampang bayar ngono.
0: Nah ngonten lu. Lalu kalau ngipi ten buriat ini tumbas nipu Mbak. Gedang Mbak.
1: Oh ngipi tumbas gedang.
0: Tumbas gedang Mbak.
1: Disusui.
0: Niki caking pun di buriat ini gedangi caking Bu Endang dari ngonten.
1: Oh iya.
0: Lalu ngonten ngonten. Kesan itu Mbak kali Pak Bambang ngonten Mbak.
1: Oh laku lho ya ya.
0: Niki kuwaten kula nggih ngetakkan duit langsung di dalam mimpi niku Mbak.
1: Oh ki lho wong ki mimpi akan jadi kenyataan jika sebelum mimpi kita sudah membawa itu ya duit.
0: Soalnya buriatin niku anu Mbak. Idola RRI Pro 4 Mbak.
1: Lho lalek ngono. Lah wong kuwi aja mung idola Pro 4. Mbahmu ki lho. Aku kedala ladapu kaya teletabis, tenang.
0: Oh, kaya teletabis bang ya?
1: Kaya setelek itu lho.
0: Buriat ini anu anjen ya, anjen ini anu mbak. Mengangeni mbak?
1: Lho, gila. Mengangeni kuwi. Uang kaya jengono. Aku gila saja duplik mulai tahun 88. Iya tak?
0: Gigi bang.
1: Lu mulai AM. Mulai apa ae wis oh, ibarate ya. Wong iku nun sewu.
0: Mulai AM sampai FM gak
1: ya? Lho, ibarate wong iki nun sewu ya ta. Asam garam di lautan iki oh, aku wis tau.
0: Iku jamane Radio Riwari iki, Mbak.
1: Lho, Radio Riwari. Iku buriatin iku wis idola.
0: Wis idola, Mbak. Kula muga-muga Mbak kali buriatin boten ngipi Mbak betul langsung mawon balik ngonten Mbak.
1: Lho, kandhane kok. Lho, biyen iku nun sewu. Aku mulai biyen ki goceng nang ndi-ndi ngono kuwi nun sewu gono sing cemburu tenan.
0: Berarti sing kula nek kula tok sing cemburu nggih.
1: Oh, aku wis seru. Aku wis seru awakmu.
0: Lho niku
1: lah wong
0: jek nika nggih.
1: Lah wong mbahmu ketok
0: mriku mawon, Mbak.
1: Lah wong mbahmu besaran kulaan wedhus terus tak goceng nang mburi ae kowe cemburu.
0: Lah iki lak men tulisane aku lha mboten masalah cemburu nih. Kan gegere wedhus niku lho, Mbak. Wonten tulisane demen ngonten, Mbak.
1: Lah nyapa kowe iki cemburu iki lho.
0: Lah iki lawan terusan pilok niku lho kalau totaken mawon.
1: Oh, iki oleh salam saka Mama Mona.
0: Oh, Mama Mona.
1: Wah,
0: terima kasih. Selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi iki ngekeki mbahmu apa?
0: Anu mawar merah, Mbah.
1: Lho, siji mawar merah, loro iki sak tawone le.
0: Kayune, Mbah, kayune, Mbah.
1: Koyoke setigi.
0: Niku damen tak foto, Mbah.
1: Oh, desain ini kok. Oh, mulai Jermannya radio kebu. Jentenan.
0: Apa ya, Mbak? Kerosokan ya, Mbak?
1: Ya, sing kerosokan kowe, ya, tenang. Oleh salam ki lho saka Bu Sri Utami, Butun.
0: Oh, Bu Sri Utami niku lak sing gaenane Pak Bis niku, Mbak. Tran niku, Mbak.
1: Nggih.
0: Lah tiyang iki mboten semrawit kula sing nyopiri mboten semrawit, Mbak. Tran medal mawon, Mbak.
1: Lho, kandhani ya.
0: Kula niki semrawit yang niku iki biasa mengki nang radioan
1: ngono. Iya. Iya.
0: Kula ningali kalungan radio mawon,
1: Mbak. Lho, kandhani ya. Iya, iya cocok.
0: Mesa-mesa mawon, Mbak.
1: Heeh.
0: Maru nyetel kulo niki krungu suara ini jenengan.
1: Oh alah
0: yo. Kulo bi medal mawon lek wonten tiyang niku.
1: Amin amin.
0: Oh niki ya, ya. Cerita amin niku.
1: Iya.
0: Kali beto niku Mbak kitab niku Mbak.
1: Oh kandhani ya
0: kulo. Kitab sing niku Mbak sing dawa tiba-tiba jenenge tiyang-tiyang niku Mbak.
1: Oh dadi repekan ngono wale.
0: Nggih. Dan niki Mbak putar mriki Mbak.
1: Oh Budiar ya ya.
0: Loh sing gendam Mbak lek ngomong Mbak.
1: Loh lah sapa kuwi?
0: Bu Darmanto, Mbak.
1: Oh iya, Kang Dar.
0: Kali Pak Darmanto selalu sehat ya.
1: Ya, ki oleh salam kowe iki teko Pertiwi Pulung.
0: Pertiwi Pulung. Pulung iki Pulung Gadung, Mbak.
1: Pulung ga anu Pulung Dawa iki lho.
0: Oh, Pulungan, Mbak.
1: Ya Pulungan kuwi.
0: Lho, niku tangga kula katam niku, Mbak. Lah kok iki wong yang iki ten lere mriki, Mbak.
1: Lho, kandhani ya. Ki ambek anu ki wis tak doli iki bayaran iki 15.3.
0: Kalau tak salim-salim, tak aneh anu mbak niko. Buriatin wau mbak, kalau saken mbak.
1: Ya lagu nih, lagu nih.
0: Kalau lagu nopo anu mbak, wong ini aku jaluk ketelisut mbak.
1: Oh, lagu.
0: Sing niku mbak, warung itu kopi rasa Trisno itu berlanjut mbak ini mbak.
1: Oh iya iya iya.
0: Gimbun mbak. Salimin sama setowo ya mau mbak.
1: Ya suwun nono ya.
0: Selalu sehat setowo ya, sing tikin topik mbak ya.
1: Amin, amin.
0: Tapi yang ngono, ya. Dan ini anu mbak, kakek jumriki ya nopo niki?
1: Oh alah kek, ya sing cepet waras lho kek.
0: Iya kek ya, yang waras kek, gue timbangannya timbang kek ya aku ya.
1: Timbangannya timbang.
0: Wih, gue tau gak aku tuh. Gue, tasari gue mali timbang, mali bingung gue liat timbangan.
1: Kandani ya, hati-hati
0: kek. Timbang no gedang di tembok, itu lho mbak.
1: Itu gedang susu gorowan.
0: Oh? Susunya tenan mbak itu mbak.
1: Gedang susu gorowan kok. Susunya tenan.
0: Atos, Mbak. Ono sing gebuk, Mbak.
1: Lho ya mesti ae, kuwi senengane kakek kok.
0: Oh. Nggih kula peranane, Mbak, lek ngoten, Mbak.
1: Ya wis suwun ya.
0: Nggih, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki wis jam 8 lho, lho. Ayo kanca-kanca dulur-dulur sing padha wis budhal makarya. Sing wis padha ki

pagi Kota Malang pagi juga. Matur sembah nuwun Bunda Yati. Request kula napa?

0: among tani pasar dino yo kek muga ke parang anu pasar karang ploso uga sedaya ke mawon sugeng enjang. Mari kena kembang rawe gatelen kula tenan wis jentenan kembang rawe. Halo butun kok malah keplarat. Sedaya kemawon monggo kula aturi ge pinarak. Iki saiki ya tabrakan anu nula. Weh kabeh padha mlebu ya tabrak. Buriatin butun Bu Sri Purnomo. Luar biasa, biasa di luar. Lah ngene kok Kang Aceng ya semono go. Wah, iki merosot-merosot, tapi ora apa-apa. Wah, Kang Sariki, wah, barengan lho. Iya, wah. Sugeng enjang, sarapan pecel wong urip.
1: Wong urip, sarapan pecel sugeng enjang.
0: Ya, iki lho. Wong iki kaya Sariki ngene.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pun kabaripun.
0: Kowe ana mbahmu kowe ana repot-repot mbahmu ora kok ajak. Awakmu nyanyi-nyanyi yo arek mbahmu yo ora kok ajak. Awakmu.
1: Kok peci?
0: Lah iya wong aku iki de ketemu karo Bapa Lani Diwian. Sarike tas menembe pinarak.
1: Dan jenengan iku lho cak jenengan si repot nonton, Mbah.
0: Lah iya, ki mang masak apa kowe?
1: Masak niku Mbah, jangan bayem, Mbah.
0: Oh, seneng
1: nah, aku iku.
0: Maksud kuwi mbahmu ki jangan bayem ki iku lho, mengandung zat gizi.
1: Mengandung zat besi, Mbah?
0: Iya, zat besi kok gizi.
1: Lah anu nek kakek iso dadi besi, Mbah.
0: Lah iya, otot kawat balung besi. Kakek ki wernono bayem.
1: Lagi Mbah, kan cuma ngandung zat besi.
0: Temenan, cek kaya gadut kaca kakekku. Oka bawes. Otot kawat balung besi.
1: Tapi kalau lek udanan Mbah, malah neyeng.
0: Aja diudan-udani kakekku.
1: Iki malah neyeng, Mbah.
0: Apa maning dicelup banyu asin.
1: Tambah meratoli.
0: Oh tak kandak no kuwi, tak kandak no. Kowe oleh salam.
1: Salam riyin, Mbah.
0: Lho, saka sapa?
1: Saka Bapa Bambang.
0: Oh, Bapa Bambang awakmu ya ning tini iki ya salam karo kowe. Weh, alhamdulillah tini-tini iki alhamdulillah.
1: Bunda Tini napa ning
0: tini, Mbah? Ya, anu Bunda Tini, Bunda Tini.
1: Jangan terus ngori ti ya, Mbah.
0: Ya Tini SM, Tini Sutini Mutini. Joko Sutrisno.
1: Kalau salam sih boleh ya, Mbah.
0: Oh boleh ha, gue ki walah ki jarak e, kowe ki wes ulan September lu i, awakmu tanggal e ki wes dicepak ki, dulur-dulur ki, yo wes podong ngumpul, arep ngeruduk i.
1: Ya lampu banget pak no tanggalan lo.
0: Lu lek pekolo tanggalan ora usah dicepak no.
1: Dulur dulur. Jangan bawa ngomong ya nopo cepak no tanggalan ten.
0: Oh tanggalan ini masih de, maksudnya mbahmuku.
1: Cepak no pak, kau cepak no tanggalan.
0: Wes.
1: Lah kok nyepakno uga rampi iki tambah kok.
0: Ah kuwi dunggumun karo kowe. Wong kowe iki tanggal 5 ngono iki saiki wis gawe bikang. Gawe kuwe.
1: Yen manggil anu, Mbah. Jenengan Duki, lo cita, Mbah.
0: Lho iki lho, aku iki seneng karo kowe. Pasamu aku iki keramik dino yo ngono.
1: Jenengan jenengan bikang lagi mangke kudek bikang jenengan mriki kula cita.
0: Aku senenge bikang kuwi nek dicukit ku lho.
1: Ya ngge malah gak usah dicukit betul ini bikang iku.
0: Ya aku winginane tau arep nyukit malah dilipri karo satpam. Tenan.
1: Kiai sama nyukit lawang.
0: Kandani. Pokoknya sing
1: ngincing.
0: Aku ki gak keliru ayang aku ya turu kok kowe mangan. Orang ngono kok. Ki salam kanggo sapa? Ngancane ya.
1: Salame kagem Bapa Bambang.
0: Bapa Bambang.
1: Mbak Indah.
0: Oh,
1: kolehane ku wau.
0: Ya juragan anu mendol miring. Penceng.
1: Ono pokok jenenge mendol miring,
0: Mbak. Mendol penceng.
1: Lah niki diarani mriki, Mbak.
0: Iya. Masa ana anu apa ki mesin pencetak mendol ki kena asam urat.
1: Loh, enten, Mbak.
0: Ayo mesine pencetak apa mendol wong barang mesine pencetak bakso iki ana sing wesi, ana sing gavalum, ana sing anu lha iki enggak iki.
1: Kok malah asam urat bacitane ya?
0: Lah iya, citane kok malah asam urat.
1: Anu soal niku malah mboten enten becekan malah asam urat.
0: Becekan

0: Yai.
1: Ya.
2: Wonten Bu Pandan, Bu Sri Utami kang gadah bestran niku Pak nggih.
1: Iya, iya. Ya.
2: Pak Tun.
1: Kowe oleh salam saka Buruk Miningsih.
2: Matur semanuun, salam mangsul. Kang Aceng, Bang nggih.
1: Aceng uga ki sing ana Kalimantan.
2: Kali Mbak Sri Bolten.
1: Bolten sing ana Amerika.
2: Iya. Lajeng wonten Mbak Sri Sri sinten Mbak? Sri Sidoyo nggih.
1: Iya, ana Sri Galah ki ana. Kowe tak kandakno. Oleh salam kowe saka artis anu Jakarta Lydia Setiawati. Wah, jenten.
2: Masa tenan ta bani ku?
1: Ya sing dodol pecel gaul jarine. Pokoke ga ono line ngono are apa-apa.
2: Line blind, Mas.
1: Iya, temenan.
2: Lajeng wonten Bapak Suwarnoto, Bang. Ya?
1: Bapak Suwarnoto Bursak.
2: Kang Grandong,
1: ya.
2: Bapak Bambang kalau wau. Niku Mbah kok boten ade muncul ya Mbah?
1: Siapa?
2: Bapak Widi niku lho, Mbah.
1: Oh, Bapak Widi kali anu garwa kinase ning iki sambang iki.
2: Kok boten ate krungu swantene ngoten
1: lho. Tapi yo wis sambang iki karo mirengke karo aktivitas.
2: Oh, nggih, alhamdulillah sing penting sehat, Bang, nggih.
1: Ya, kabeh do donga dinungoki.
2: Oh, nggih, Mbah, wong butune bae kathah nggih, bae sing bukakno ta.
1: Temenan. Aku
2: ndune mek kari ngamini tok.
1: Lho iki lho, wong iki kaya putu iki kaya sarike ngene iki. Mas yo ta. Kaya ngono iki. Weh, wong putune karo sarike lho, disian sarike rambuté putih.
2: Putune karo bae disian putune ya, Pak?
1: Iya, kandhane. Tapi kok kowe nom manawamu. Eh, alah. Ya ya.
2: Lah anjene kula semir, Pak.
1: Kok kapan-kapan aku iki wis tenan, aku mari ngono tak meluncur rono ki arep mijeti kakek aku ki. Tenan.
2: Lho nggih, Mbah, ngono entos, Mbah.
1: Lah iya aku tanggung aku ki karo
2: kakek. Iki mbok disiapi gedang susu, Mbah.
1: Lho, seneng aku ki. Seneng aku.
2: Nggih, semerap lek senengane Mbah niku gedang susu.
1: Lek iso ki kakek kongon mangan gedange ora apa-apa wis aku.
2: Lho nggih, Mbah. Terus sing anune jenengan ngoten ah.
1: Sing anune ki apa kowe iki?
2: Terus Pak Bambang jenengan mangan gedange susune kakek ngoten.
1: Aja kek. Wong tua iki aja gelek makmu mimik susu.
2: Lho mboten lah niki kula susu temo tu basakan susu bendera nggih.
1: Oh iya iya.
2: Gedange kakek susu bendera
1: napa lah kok. Oh meso susu bendera kakek kok ngon bendera ae.
2: Lho lah saya merdeka ta, Pak?
1: Iya. Aku ngono anu.
2: Lah nggih jenengan gedange kakek susune, Mbah.
1: Jembek wong. Makane sing jijris aku.
2: Lah makane ngoce terus.
1: Ana sing bengak
2: gedang susu.
1: Iya, ana sing bengak-bengoki. Laguku. Wis disetel ndik sariki.
2: Ya ngono kok niku, Mbah.
1: Ya iya disetel ndik sariki ae lagumu.
2: Oh, ngoten apa?
1: Abang, aku lagune ora ero.
2: Ya pokoknya aku manut aja, Mbak, apa cari sing nyetel.
1: Oh, ngono aja, iya, iya.
2: Gak sing penting enak, wis, jos, iya, kotos-kotos.
1: Wis, iya. Jentenan, suun ya, i.
2: Iya, bun, salamnya kagam seduwe, mau, Mbak, ya.
1: Ya, suun.
2: I love you, Riatin, dari ngoten, dari.
1: Oh, iya, iya, iya. Iya, I love you, pun.
2: Iya, pun. Iya, matur sembahan,
1: Mbak, ya. Iya, iya, iya.
2: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gini sanes pekoro jami wis jam walu telu likur menit lho. Sam inot sing onok ning Malang Bali Diastiyowati.

Busupini sugeng injang ugi. Mbah kula Mbah Tuti. Riana barang ki ning dita matur sembah nuwun. Ya temi urip ya. Wah, jentenan.

0: follow. Ini kata si sarang-sarang kalian bantemin sobo lepen jogoro-goro dono rasa sundul langit. Kedawan nom, jenenge kedawan. Tapi rapapa, ini wis jam 8 petang puluh telu menit. Nah ini kalau nggih monggo kula derek nih. Duh, senenge.
1: Senenge juga masuk. Masuk mulai isuk, rasuk masuk. Gure, Bundari bisa masuk.
0: Bundari Aten bisa masuk. I, sari i, urep i.
1: Kan sari i, sama kakak parian ya.
0: Parian.
1: Kalau kan sari i kan gue sampean, parian i.
0: Parian i, pieten.
1: Jalan-jalan ke Pasar Mergan.
0: Cakep.
1: Membeli milun terus semangka.
0: Cakep.
1: Siang malam jadi pikiran, yaitu Kang Sari I seorang.
0: Aduh deh.
1: Ayo, ditarik. Kang Sari I, kita pakai anu, pakai puisi Kang Sari I.
0: Anu, puisi ini judulnya
1: puisi
0: apa?
1: Puisi Rindu Yang Mendalam.
0: Rindu Yang
1: Kang
0: Mendalam.
1: Kang Sari I, aku rindu karo mendalam lho, karo sampean lho.
0: Anu, disiarno disik, Totin. Disiarno disik.
1: Iya. Inilah Bunda Ritel Bandulan akan baca puisi Rindu Yang Mendalam.
0: Ten, ten,
1: semuanya.
0: Ten,
1: penyare,
0: ten,
1: pendengare RRI Perempat Rindu Yang Mendalam, betul?
0: Ten.
1: Senengi. Rindu Yang Mendalam.
0: Ya, ten.
1: Kilora asmara yang begitu membara.
0: Ten.
1: Kicung cinta yang membatasi. Penuh harta, penuh makna, menggelora satu, getarkan jiwa, perlahan menusuk hati, perhatikan rasa kasih, meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna. Kan Sari, bayanganku tak pernah sirna loh kali penjaringan, amoso. Sarapan pecel eplekenya sebandemin.
0: Oh, gandul-gandul ten.
1: Eplekenya sebandemin.
0: Gandul-gandul riaten.
1: Eplekenya sebandemin.
0: Gandul-gandul riaten.
1: Senengnya. Kurang 10 menit lho, buyar. Penyari mudun bandemin ya siap teman sekeluarga ya
0: oleh salam tin kue soko mbakin rohme ki salami karo Pak Narno juga sekeluarga yang kawonten sedayu tugu ijo.
1: Oh Pak Narno.
0: Mm-mm.
1: Salam kembali Bunda Retin, salam I love you sekeluarga aku. Mm-mm. Cinta padamu semuanya, jaga kesehatan ya. Saiki kaya penyakit flu apa wacok-wacok itu jangan lupa lengo pote, minyak kayu putih itu
0: ya, iya ya,
1: dicium-cium, 5 menit langsung sembuh.
0: Mm-mm.
1: Jangan ya, lupa ya. Temanku ya,
0: ya.
1: Tenggorokan diberi liman, kayu putih, piling-pilingan.
0: Mm-mm.
1: Batuk-batuk itu diberi minyak kayu putih langsung sembuh 5 menit.
0: Ten, ten,
1: dalam
0: pilingnya dalam. Apa? Pilingnya apa, Nduk?
1: Terus pilingan-pilingan itu loh.
0: Oh, pilingan-pilingan, aku lho Pak Bambang
1: putih, sayang.
0: Duduk pilingan
1: ya, manjur sekali minyak, saya lho kasih serang lagi tas suara.
0: Oh alah yo, alhamdulillah yo yo yo.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo.
1: Mbak, kalau sekarang ini derek mawon nampun, sajane aku kepingin caping gunung tapi gak nutut ya.
0: Oh yo gak nutut.
1: Caping gunung gak apa-apa ya. Nanti diputer kari-kari gak apa-apa.
0: Iya iya ten.
1: Ayo goyang semua temanku, ayo, ayo, berot berarti nih berot di kamar lo, ayo cepetan. Yang kuning tak sebelah no. Ayo semuanya goyang ya. Tapi kalau nanti kalau diputer ya, capek gunung ya temanku semuanya. Ayo berot taruh Bunda Riatin. Bunda Riatin ini galmekon jeruk kamar loh.
0: Ten, ten.
1: Salam.
0: Abangmu oleh salam soko mesin ten.
1: Oh nge. Sing, salam sayang ya temanku.
0: Sing bujune anu lu Angling Darmo.
1: Angling Darmo.
0: Iya.
1: Angling Darmo. Iya, salam sayang semuanya ya, sekeluarga ya, jaga
0: iya.
1: Kesehatan ya.
0: Mm-mm.
1: Masa ini kayak katini anu udan nih, jadi mendung. Anu.
0: Oh, alah. Iya.
1: Iya. Minum air putih 8 gelas sehari ya, jangan lupa temanku semuanya ya. sehat. Jangan minum es ya.
0: Ya, ya Bu Dokter. Bu Dokter.
1: Mbak, seneng sekali. Mbak.
0: Oh iya.
1: Mangke sekarang pun diputer napa mboten?
0: Anu, sesekar. Lho, sesekaran iki mangu ya tak puterno ta ten.
1: Oh nggih, sedoyo seneng-seneng kula seteng sedoyo seneng, Mbak.
0: Ya, ya,
1: ya. Pokoke nderek mawon mangke. Bandemin mangke hati-hati pulang ya. Ya. Jangan lupa membaca selamat rezeki ake.
0: Ya.
1: Perapatan ya ngono selamat rezeki ake.
0: Ya, Ustazah. Ya, ya.
1: Biar selamat, betul.
0: Nggih, Ustazah.
1: Sampun matur nuwun, Mbak.
0: Ya, ya.
1: Penyiar idolae Bandemin badhe turun.
0: Iya, dadah Lala.
1: Assalamualaikum, dadah Lala.
0: Dadah Bu, waalaikumsalam. Tasik sareng-sareng kula, Mbak. Ayo, iki wis udale mbahe pamitan dulu. Kamandanu. Jam 8:49 menit kula pamit rumiyin nggih lur. Nika wae sadurunge pamit nika Bu Sumiaton. Wah. Ugi matur sembah nuwun Bu Sri Purnama matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Gimana terus jam 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Tulah terakhir matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota sing padugal raos tasiknya wiji kalian kulo. Selamat siang juga untuk Anda yang hari ini tengah beraktivitas dan sedang menikmati suasana nikmat di pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk Anda tetap berdoa, jangan lupa untuk Anda tetap bersemangat ya. Dari perempat ya, yang pasti gini-gini juga akan saya hadirkan spesial buat panjenengan semuanya, buat Anda semua.

Ya juga sing jam 10 langkung 17 menit Buruk Miningse. Matur nuwun, assalamualaikum dari Buruk Miningse Sumber Sekardau. Mau minta lagu Gelang Kalong buat masnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kula nggih matur nuwun lho Bu Rukmi engkang sampun midhangetaken, engkang sampun nyawiji, engkang sampun ngancani, ngerencangi lah. Mugi-mugi lagu-lagu yang kang kula aturaken ing ruang jenar panjenengan iki sageta dados panglipur lara dados hiburan nggih. Selamat beraktivitas juga untuk Bu Rukmi ning Seteng Sumber Sekardau nggih.

Kalau kita aturakan tenggelam, kita aturakan matur nuwun sugeng beraktivitas mawon. Nah, mangke jam 10 nggih wonten adicara catur laras jagongan UMKM. Engkang badhe nyimak monggo nggih mangke teng live YouTube, teng live TikTok, TikTok enggak ya. Teng live YouTube lah enten nggih. Nggih, kula atri matur nuwun sanget kagem sedaya ingkang sami kata tasih manunggal raos. Niki kula nggih angsal request wau saking Buruk Miningsih Gelang Kalung. Semoga midhangetaken Buruk Miningsih.

Jam 10 langkung petang 10 menit nggih niki lintang ana lintang yening tawang ana lintang sampun kula hadiraken matur nuwun Gusti Purnama ingkang tasih nyimak tasih midhangetaken niki nggih enten Mas Arifin saking Gasek. Assalamualaikum wilujeng siang Mas, salam kenal nggih sugeng ngayahi ji wajiban mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu sesekaranipun pamit mulih lho lha wong teko kok wis pamit mulih piye nggih pun mboten napa-napa pun ditengkol lagune nggih.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar The Jam 10, jam 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda. Seperti yang sudah saya katakan bahwa di siang hari ini di Jatuh Laras Jagoan UMKM, saya akan bersama dengan salah satu pemilik usaha yang bergerak di bidang persewaan gitu, alias jasa. Nah, seperti apa obrolannya buat Anda juga yang nanti ingin bergabung, boleh ya di 0341 404 504 081 555 99 1053. Yang pasti sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya juga masih akan menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia untuk edisi siang hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Kali ini saya sudah ngobrol bersama dengan Ibu Tri Sulistiani yang merupakan owner dari persewaan baju adat dan profesi. Halo, selamat siang Ibu.
1: Ya, selamat siang.
0: Saya manggilnya apa? Ibu Sulis
1: ya,
0: atau
1: Bu Sulis saja.
0: Atau Ibu Yani?
1: Bu Sulis.
0: Bu Sulis. Sehat Ibu hari ini? Oke. Nah, ini menarik sekali, usaha tentang persewaan baju adat dan profesi. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bu, usaha ini sejak kapan sih sebetulnya Bu?
1: Ini sejak 3 tahun ya, saya memulainya. Awalnya itu orang tua saya itu yang ada di Mergosono itu, kan sejak dulu sudah itu punya persewaan juga, salon manten juga.
0: Oh, salon manten. Awalnya memang seperti itu gitu ya. Terus akhirnya sekarang mulai berkembang, dilanjutkan gitu ya.
1: Saya buka di sana, soalnya masih itu perumahan baru, masih belum ada. Jadi saya membuka di sana sendiri.
0: Oh, jadi awalnya dulu Mergosono.
1: Iya.
0: Terus kemudian Ibu lanjutkan.
1: Saya buka sendiri.
0: Sekarang buka sendiri.
1: Buka sendiri.
0: Di daerah Mergosono juga.
1: Di perumahan Rice Garden.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Baran.
0: Baring. Oh, iya. Tahu. Oh, di daerah situ.
1: Iya, sana kan masih belum ada, jadi saya mengawali.
0: Luar biasa berarti. Terus ini kan bisa dikatakan sebagai usaha yang momen, yang mengandalkan momen ya, mungkin di momen-momen apa namanya?
1: Jarang-jarang.
0: Betul, tidak semuanya. Kalau mantenan pasti ya suro nggak ada ya. Tapi kalau untuk baju-baju adat ini kan akhirnya menjadi dikembangin lagi, bukan hanya sekedar persewaan untuk baju manten kan.
1: Iya, kalau tetapi saya akhirnya, khusus itu untuk anak-anak. Sekolah-sekolah itu kan sekarang banyak itu kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kadang pakai baju adat, kadang buat nari.
0: Itu bisa. Iya. Jadi koleksinya banyak ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Semakin berkembang terus.
1: Belum ya. Banyak banget.
0: Tapi tetap berkembang gitu ya. Itu biasanya lama. kalau baju itu Ibu tuh istilahnya dari sisi koleksi itu melihat perkembangan. Oh, kayaknya yang bakal laku baju ini nih, atau berdasarkan request aja Bu?
1: Untuk saat ini yang banyak itu permintaan.
0: Oh, jadi kalau ada permintaan tapi jenengan nggak punya berarti
1: saya bikinkan. Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus kadang ada juga yang kalau sudah ada kan sudah ada foto-fotonya, tinggal
0: ngirim aja.
1: Ya, kirim WA nanti sudah saya siapkan. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi kadang nggak perlu ke rumah saya, tinggal
0: kirim aja.
1: Itu chat aja, tinggal ambil gitu. Biar nggak bolak-balik.
0: Betul. Tapi kan maksudnya gini, persewaan itu kan pasti butuhnya lebih banyak ya. Kalau anak-anak oke lah, ukurannya mungkin hampir sama semuanya gitu ya. Tetapi kan kadang anak itu nggak mesti. Ada yang gede, ada yang kecil gitu.
1: Nah, ya kadang anak usia kelas 1 gitu kadang badannya besar.
0: Betul.
1: Jadi yang sering saya minta ukurannya.
0: Biasanya kalau dari ukuran itu sebenarnya yang bisa dibuat patokan itu apa, Bu? Lingkar dada, lingkar perut atau
1: panjang celana. Terus lingkar perut, soalnya kan ada yang gemuk, ada yang kurus.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu yang terutama itu. Kalau yang lainnya kadang menyesuaikan aja.
0: Oh, panjang lengan dan sebagainya itu ya. Oke, oke, oke, oke. Tapi berarti Agustus kemarin wah rame nih, Bu.
1: Alhamdulillah. Ya cuma itu masih masuk modal gitu. Soalnya kan kita memperbanyak ya.
0: Betul,
1: masih
0: betul, betul,
1: merintis
0: betul.
1: Lah.
0: Masih merintis. Nah, ini menarik sekali ya. Maksudnya gini, kalau dulu orang tua adalah persewaan baju nikahan kayak gitu kan. Terus tapi si Ibu Sulis ini ternyata mengembangkan dari sisi yang lain. Memang bidangnya sama, tapi konsepnya berbeda gitu
1: ya. Iya, lebih ke anak-anak sekolah.
0: Anak-anak sekolah
1: dibutuhkan kan lebih itu ya. Wisuda-wisuda itu. Karena banyak sekali kan anak langsung sewa satu kelas, pesan satu kelas gitu.
0: Oh, iya iya berarti kelasnya banyak dong, Bu.
1: Nanti kurangnya tinggal ambil di Ibu.
0: Oh, iya.
1: Kerja sama
0: seperti betul, itu. Betul betul betul betul. Nih, kalau dari ini kan ada baju adat. Berarti dari adat mana aja, Bu, yang ready, yang maksudnya yang paling best seller lah.
1: Ya, yang lebih sering keluar itu ya Jawa. Kalimantan,
0: Bali,
1: Batak, ya Bali, itu banyak
0: banyak banyak keluar itu.
1: Ya, mulai anak-anak sampai dewasa ada.
0: Oke, yang ada pernah yang nyewa tapi mintanya aneh-aneh, Bu, saya pengen baju, nyewa baju tapi adatnya yang susah banget itu.
1: Kalau itu tergantung ya, saya kalau terlalu banyak itu modalnya ya enggak.
0: Enggak diambil.
1: Iya, enggak diambil. Yang kemarin itu yang banyak itu satu sekolahan PAUD. Jadi satu kelas minta itu profesinya macam-macam gitu. Jadi dibikinkan satu kelas.
0: Satu kelas dibikinkan. Waduh. Yang paling aneh profesinya apa, Bu?
1: Yang aneh apa ya?
0: Pilot.
1: Ya, enggak sih itu udah
0: umum.
1: Ya, kayak pilot masinis itu kan hampir sama.
0: Betul, betul.
1: Nih, bajunya sama juga. Polisi juga yang banyak ya, itu tetap polisi mulai dari dulu ya yang sukanya anak
0: polisi, tentara gitu. Sampai waktu SD saya ditanya mau jadi apa, mau jadi polisi gitu. Serius mau jadi polisi, iya waktu Agustus gitu.
1: Paling kalau anak-anak sukanya itunya apa, aksesorisnya kadang itu.
0: Oke. Menarik sekali ya, memang kalau kita berbicara yang namanya berusaha tapi di bidang jasa gitu. Tapi kalau selain profesi, berarti baju adat juga ya, Bu ya?
1: Iya, banyak baju-baju adat.
0: Kalau yang cosplayer gitu enggak?
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Masih belum sampai ke sana.
0: Belum merambah ke sana.
1: Pernah masih ada sih pesanan tapi saya belum bisa
0: memenuhi.
1: Iya, soalnya saya mesti itu baju adatnya masih kurang lengkap sih, mau lengkapin itu dulu.
0: Iya. Tapi next mungkin bakal ke arah sana juga ada, Ibu.
1: Ya, yang kemarin itu saya nyoba leak-leak itu, leak sama Hanuman. Ya, itu kan anu ya, sering keluar terus mau bikin Sri Kandi apa itu kan buat adat-adat Jawa
0: tuh,
1: kita.
0: Janoko
1: gitu. Nah, ya,
0: Arjuno. Arjuno ya Janoko padahal. Oke. Tapi istilahnya kayak gini, Bu. Kalau kita nyewa terus kemudian ada kerusakan, itu bagaimana, Bu?
1: Selama ini sih enggak terlalu itu ya.
0: Enggak terlalu.
1: Masalah ya, enggak terlalu. Mungkin cuma kalungnya kenapa itu. Enggak saya masalahkan lah.
0: Oke.
1: Kalau orangnya sendiri kadang yang
0: ngomong
1: itu, ya,
0: kan ada orang yang jujur nih tiba-tiba, "Bu, mohon maaf ini tadi antingnya protol bla bla bla." Itu oh ya udah enggak apa-apa gitu ya. Selama itu masih mungkin bisa diperbaiki. Ya. Oke.
1: Sudah biasa lah kalau seperti.
0: Tapi
1: itu.
0: Kalau sampai ada yang hilang itu juga pernah, Bu?
1: Kalau hilang sih enggak ya, belum pernah sama ini.
0: Nah, bila janganlah ya. Maksudnya yang akhirnya itu enggak balik gitu loh, Bu.
1: Enggak sih, Jawa kah? Ini kan lebih banyak lewat WA, jadi kita tahu nomornya. Kalau misalnya mau nyari orangnya kan lebih mudah.
0: Betul.
1: Kalau ibu saya dulu pernah sih, orang pinjam banyak gitu, enggak kembali.
0: Serius, Bu?
1: Iya, satu koper. Enggak sulit nyarinya, soalnya kan cuma taruh KTP, mau KTP aja kan bisa di...
0: Iya.
1: Oh, kalau saya alhamdulillah lah, enggak
0: sampai. Jadi memang ada verifikasi-verifikasi tertentu benar, gitu ya. Selain mungkin KTP tetap harus apa ya, ini ya harus dipenuhi sebagai persyaratan gitu ya.
1: Kalau di saya sebenarnya enggak itu. Soalnya ini saya dari tetangga, terus dikenalkan ke
0: dari mulut ke mulut.
1: Iya, jadi kan gitu. Kenal, jadi enggak sampai seperti itu.
0: Oke.
1: Aman lah.
0: Betul. Tapi ada syarat tertentu enggak sih, Bu? Sebetulnya kalau seandainya ini kan karena sudah siaran biasanya langsung didengar sama banyak orang, terus tiba-tiba ada yang nyari. Nah, itu kalau mestinya secara background-nya kita enggak kenal tuh ada persyaratan khusus enggak ketika ingin menyewa baju dari tempatnya jenengan?
1: Ya, kalau itu kemungkinan saya minta KTP saja ya, soalnya kan itu ya, nanti kesulitan nyarinya kalau...
0: Betul, sama kontak person mungkin ya.
1: Sama WA.
0: Oke. Yang penting istilahnya adalah persyaratannya ada ya, gitu. Ya. Kalau dari harga sewanya, Bu, baju kecil, baju besar, kemudian baju aneh-aneh, itu pasti memiliki price yang berbeda atau harga yang berbeda. Itu bagaimana?
1: Tergantung besar kecil ya, kalau dari anak-anak PAUD itu sama ke SD itu udah beda. Tapi gak terlalu banyak sih, soalnya saya ini kan masih memulai.
0: Iya, masih merintis.
1: Jadi harganya gak berani yang tinggi-tinggi.
0: Betul. Tapi mulai dari berapa, Bu, harganya?
1: 30 ribu sudah dapat.
0: 30 ribu?
1: Iya.
0: Oh, iya. Daripada emaknya bingung gitu kan?
1: Iya, sekarang kan ya di Shopee murah-murah ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak kasih harga yang mahal.
0: Betul.
1: Soalnya kadang orang daripada mikir sewa nanti beli sendiri kalau terlalu mahal gitu.
0: Betul. Ya, ibarat kata kalau beli cuma 150 ribu, sewa 100 ribu ya mendingan beli dong. Iya. Tapi kan milik sendiri gitu. Oke. Nah, berarti kalau selama 3 tahun ini akhirnya merencanakan, kalau dari ibu dulu mungkin adalah lebih ke baju-baju adat.
1: Iya.
0: Kemudian kalau dari panjenengan akhirnya mengembangkan untuk menjadi profesi baju adat juga dan juga profesi.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau ngomongin soal yang namanya profesi, pernah ini enggak ketemu sama orang yang minta dibuatin atau mungkin pas nyewa itu bajunya yang aneh banget gitu.
1: Kalau seperti itu ya jarang saya itu ya, jarang diterima.
0: Jarang diterima. Iya. Oke. Tapi kalau harganya worth it, harganya cocok?
1: Pernah itu sewa untuk bukan sewa ya, minta dibikinkan untuk karnaval dari Jember itu.
0: Oke.
1: Pernah sih tak saya bikinkan, cuma ya harganya asal mau sesuai sama kita ya bisa saya bikinkan.
0: Tapi akhirnya dibikinkan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi
0: sampai berapa harganya?
1: 200? 700.
0: Oh, 700.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya, soalnya bajunya aja itu sudah 100 ribu kan, dressnya itu. Nah, terus nanti
0: aksesoris,
1: iya, masang pernik-perniknya.
0: Iya. Emang cukup susah sekali sih, Bu, ya kalau begitu ya. Yeah. Oke, tapi ada yang menarik sekali, Bu, kalau tadi kan baju adat dan profesi yang koleksi baju superhero. Nah, ada nggak?
1: Belum, itu soalnya kalau sekolah-sekolah biasanya enggak itu.
0: Nggak
1: yang
0: pakai
1: sering,
0: itu
1: ya, karnaval. Yang sering dipakai aja ya.
0: Oh, tapi ada yang pernah minta gitu untuk baju superhero, kayak mau, Bu, saya request bajunya Superman dong gitu.
1: Tidak ya,
0: nggak.
1: Belum
0: pernah. Ditolak aja atau memang nggak menyediakan?
1: Ya tidak ada memang masih.
0: Berarti langsung ditolak aja gitu ya. Nggak berusaha untuk nambah itu, Bu, karena kan superhero sekarang jadi tren juga yang
1: jarang. Kalau yang saya terima biasanya yang untuk nari sama ada, soalnya kan nanti pasti ada sewa lagi gitu.
0: Oh iya. Wow, menarik sekali. Apa yang kita bahas hari ini, dan pastinya untuk Anda semuanya yang mau bergabung 0341-404-504-081 555-910-53. Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami di line interaktif 404-504-081 555-910-53. Nah, Ibu, pernah gak? Maksudnya, berarti kalau pas ada orang yang nyewa,
1: ya,
0: pas ada orang yang nyewa berarti mereka akan ngambil sendiri atau dikirim aja gitu pakai kurir?
1: Pernah, enggak sering sih ya kalau minta dikirim ya.
0: Berarti diantar, Bu, ya?
1: Iya, kalau yang sudah kenal baik, jadi teman dulu semasa sama-sama paguyuban.
0: Paguyuban apa, Bu?
1: Paguyuban sekolah.
0: Oh iya.
1: Jadi dia sewanya kan banyak, 30 setel. Jadi bisa saya antar.
0: Kalau cuma satu ya diambil lah ya. Atau kalau nggak gitu di, atau kalau nggak gitu di
1: kalau nggak ada waktu di Grab.
0: Oke. Wow, menarik sekali ya. Paling jauh yang pernah nyewa dari mana, Bu?
1: Paling jauh daerah Sukun ada. Terus
0: Gondang Legi.
1: Enggak sih kalau sampai sana ya.
0: Cuma masih daerah sekitar Malang Kota aja gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke. Blimbing gitu mungkin pernah juga ya. Oke.
1: Ya satu sekolah.
0: Jadi memang akhirnya secara pemasarannya pun sampai sejauh ini masih antar sekolah-sekolah gitu ya.
1: Oke. Lebih enak soalnya kan langsung paguyubannya yang
0: betul.
1: Kita enggak terlalu banyak orang. Cuma berapa perwakilan aja udah satu kelas.
0: Oh, berarti memang nembaknya secara segmennya memangnya begitu ya, Bu ya?
1: Iya, lebih mudah.
0: Lebih mudah, lebih aman juga.
1: Iya, benar. Nanti pengembaliannya juga pastikan

0: hal apapun itu justru hal-hal yang mungkin dikira atau menurut sebagian orang itu bukan merupakan bisnis yang worth it, tapi ternyata di situ ada juga peluang seperti yang dirasakan oleh Ibu Sulistiani yang merupakan owner dari baju apa persewaan baju adat dan profesi. Wah, namanya juga Bu Sulis gitu, Bu.
1: Iya.
0: Persewaan Bu Sulis gitu ya.
1: Iya sih.
0: Oke. Kita akan break dulu sejenak pendengar, dan karena nanti pukul 11:24 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Saya akan kembali lagi nanti ngobrol bersama dengan Ibu Sulis masih terkait usaha yang hari ini dijalankan. Suka duka ataupun juga mungkin resiko, ini kita juga akan bahas nanti selepas kami kumandangkan beberapa iklan dan juga berkumandangnya azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya mempersatukan.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama dengan kami di 105,3 jam 11:36 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kalian kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Dan saya masih ngobrol bersama dengan Ibu Tri Sulistiani yang merupakan owner dari persamaan baju adat dan profesi dari Ibu Sulis ini sendiri. Dan memang kalau berbicara soal bisnis yang beliau jalani saat ini bisa dikatakan sebagai meneruskan orang tua, tapi bukan hanya sekedar meneruskan, tetapi memodifikasi, menambah, dan akhirnya menjadi lebih berkembang seperti itu. Ya. Tapi sebelum menjalankan bisnis ini, dulu pernah mungkin bekerja atau apa gitu, Bu?
1: Sebelum ini dulu mencoba itu ya, membuat buket sama hantaran pernikahan.
0: Oh, iya.
1: Jadi karena itu sekarang anak-anak sekarang udah pinter-pinter ya bikin sendiri gitu.
0: Akhirnya.
1: Jadi ya jarang ada. Sekarang tinggal lihat di YouTube aja udah bisa ditiru.
0: Betul, tutorial ya.
1: Benar.
0: Pakai tutorial dan sebagainya. Oke. Dari situlah akhirnya berpikir kreatif untuk akhirnya menyewakan baju-baju yang sudah ada, daripada nyewanya cuma nanti apa pas momen-momen tertentu aja. Kenapa nggak dibikin sekalian gitu? Tapi sebenarnya kalau melihat dari bulan yang paling ramai itu bulan apa sih, Bu?
1: Bulan wisuda itu ya. Bulan pas kelulusan bulan 6. Terus Agustus. Sama Agustusan ya.
0: September mungkin masih ada beberapa gitu ya, yang karnaval.
1: Terus November Hari Pahlawan.
0: Oh iya Hari Pahlawan ini juga
1: iya,
0: ada Kartini karena kan sekolah, memang banyak ya. Hampir setiap bulan ini sebetulnya ada, Bu, ya berarti ya. Walaupun mungkin nggak seperti ya, bulan Agustus.
1: Agustus.
0: Tapi hampir setiap momen-momen hari besar ini sekarang kayak lebih
1: banyak,
0: penting gitu ya. Oke.
1: Dua tahunan ini sudah mulai jalan lagi. Dulu kan jarang.
0: Betul. Karena pandemi ya kan.
1: Pandemi.
0: Terus sekarang sudah mulai banyak ini acara-acara udah mulai digelar lagi. Ini akhirnya menjadi sebuah peluang yang dimanfaatkan dengan begitu sempurna oleh Bu Sulistiani gitu. Ibu, kenapa bukanya di tempat yang jauh? Karena memang rumahnya di sana, atau ada keinginan buat buka di tempat yang lebih ramai mungkin?
1: Ya, memang tempat tinggalnya di sana.
0: Oh, berarti memang ini usahanya ada di tempat tinggal gitu sekalian. Oke.
1: Ya, buka di rumah.
0: Oke, tapi bukan hanya baju anak-anak aja, Bu, sekarang?
1: Ya,
0: yang
1: dewasa
0: semuanya juga. Ya.
1: Iya, mulai anak PAUD sampai dewasa ada.
0: Tapi sama riasnya juga enggak sih, Bu?
1: Kalau riasnya jarang sih ya. Sekarang anak-anak itu
0: udah pintar.
1: Iya, pakai sendiri.
0: Tapi pernah ada yang minta sama riasnya juga. Berarti
1: ya,
0: ibu dulu memang basicnya rias.
1: Kalau yang rias adik saya. Jadi nanti kalau ada yang pesan gitu, saya panggil adik gitu.
0: Oh, oke. Iya. Tetap jadi apa, satu kesatuan gitu ya.
1: Iya.
0: Biar gak jatuh ke orang lain. Nah, dikasih ke ini ya.
1: Kualan nanti kalau sama riasnya.
0: Betul. Oke. Menarik sekali. Tapi pernah gak ada resiko yang sampai hilang gitu? Gak pernah ya?
1: Insya Allah belum ya, kalau sampai hilang. Kalau rusak aja, enggak terlalu itu ya.
0: Yang rusak parah ada enggak, Bu?
1: Oh, tidak.
0: Tidak ya? Cuman paling aksesorisnya doang gitu ya.
1: Sekarang ini menjaga ya. Kalau sewa itu hati-hati benar.
0: Betul, enggak seperti orang dulu. Tepat ya, Bu,
1: ganti
0: ya. Tapi ada dendanya enggak sih, Bu, kalau seandainya persyaratannya selain mungkin KTP dan sebagainya, kalau seandainya penyewa melakukan sebuah kesalahan atau hilang atau rusak atau apa gitu, memang ada denda penggantinya?
1: Tidak dari saya sih, kadang orangnya sendiri langsung transfer.
0: Inisiatif.
1: Iya. Oh. Bu, ini rusak, saya transfer aja gitu.
0: Oh. Nggak
1: dari saya sendiri.
0: Iya. Berarti memang ketemunya sama orang baik, Bu, ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Padahal kalau kita berbicara soal yang namanya baju, apalagi disewa kemudian dipakai orang banyak, ini faktor kerusakan itu pasti jauh lebih besar, gitu, Bu. Iya. Terus, kalau nyari baju mungkin di marketplace atau apa nggak ada, biasanya apa, Bu? Bikin sendiri?
1: Iya, bikin. Untuk aksesoris lebih banyak saya bikin sendiri.
0: Aksesorisnya?
1: Iya, jadi saya tiru-tiru gitu.
0: Kreatif juga ya. Ini ada yang ngebantuin nggak, Bu, di rumah?
1: Iya, suami yang sering bantuin. Kalau bikin sayap itu kan anu rangka-rangkanya itu suami yang bikinkan.
0: Oke.
1: Sayap untuk karnaval itu kan
0: betul,
1: besar
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Suami yang bikin.
0: Oke. Suami kerja juga atau
1: Ya kerja.
0: Ngurusin ini aja?
1: Jarang pulang sih. Kalau pulang aja bantu.
0: Terus kalau anak-anak bantuin juga?
1: Yang kecil ini agak itu apa? Membantu. Suka keterampilan ya. Jadi kalau ada pesanan buket bunga itu yang bikin anak saya ya bunga.
0: Oke, oke. Dari yang kecil umur berapa sih Bu? SMK ya?
1: Iya, SMK kelas 2.
0: Kelas 2. Cewek ya?
1: Cewek semua anaknya.
0: Oke. Menarik sekali nih kalau kita berbicara soal yang namanya baju adat. Memang di beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan menjadi sebuah momentum untuk berbisnis ini. Tapi memang bukan hanya sekedar berbisnis, tetapi kita juga harus tahu bagaimana rule-nya, bagaimana resikonya, bagaimana banyak hal yang harus dipertimbangkan. Memang kalau berbicara enak ya kamu ngini-ngini ya, tapi membangunnya gak sekat tahun dua tahun sebetulnya. Dari Ibu Sulis masih kecil pun ibunya udah membangun bisnis ini gitu ya Bu ya.
1: Bantu-bantu.
0: Bu kalau yang penasaran pengen apa namanya menyewa itu biasanya bisa menghubunginya kemana, atau mungkin ada sosial media dan sebagainya? Silakan.
1: Iya, lewat WhatsApp saja ya. Kos itu.
0: Gimana?
1: Nomornya 0817. 0877 9545 2644.
0: 0877 9545 2644. Oke, ini lewat WhatsApp aja, tinggal WhatsApp aja. Nanti ditanyain untuk stoknya, untuk katalognya apa saja atau adat mana saja yang tersedia. Kalaupun tidak ada, coba dikonfirmasi aja, siapa tahu nanti bakal dibikinin gitu ya. Tapi biasanya memang kalau harga sewa dengan harga bikin ini jatuhnya berbeda gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Agak sedikit beda.
0: Oke. Menarik sekali. Makanya buat Anda yang penasaran juga, buat Anda yang mungkin ingin menyewa atau mendapatkan baju-baju adat yang cukup luar biasa dari Ibu Sulis, disewa baju dari Bu Sulis, profesi, dan mungkin baju adat yang lainnya, bisa menghubungi 0877 9545 2644. Ada Instagramnya mungkin Bu?
1: Belum bikin.
0: Facebook dan sebagainya?
1: Ya, Facebook ada.
0: Oh, Facebooknya mungkin boleh di-share juga Bu. Facebooknya kalau ada boleh di-share juga. Nanti siapa tahu ada yang mau ya menyewa gitu, biar nggak susah-susah nanti untuk menghubungi kontaknya gitu. Oke. Apa Bu Facebooknya?
1: Bentar ini.
0: Oke. Dan pastinya untuk Anda yang mau bergabung 0314-404-504-581-3569-1053. Nah ini ada yang sudah nanya, nyun sewu Mas Togan, badhe nyuwun alamatipun lan nomor HP nipun, mbok bilih mangke lari-lari mbetahake, matur nuwun. Nah ini dari Bu Sri Purnomo yang kebetulan dulu mantan guru.
1: Oh, iya.
0: Guru SD dan PAUD ya Bu, monggo Bu di catat di 0877 9545 2644. Boleh diketikkan deh, ketikkan nomornya. Terus alamatnya ada di mana Bu? Tadi mungkin bisa di share juga.
1: Iya. Alamatnya di Perumahan Deris Garden.
0: Perum Teres Garden ya.
1: Deris Garden.
0: Deris.
1: Iya.
0: Di Delta.
1: Deris Garden.
0: Oh, Deris Garden. Terus kalau seandainya ibu atau siapapun yang mendengarkan siaran ini dan tahu, gak usah khawatir kalau posisi Anda jauh, Anda gak perlu kesini, nanti tinggal WA aja. Nanti kondisinya via WA, mungkin kalau butuh bajunya di spill nanti mungkin bisa video call dan sebagainya gitu ya. Karena di situ nanti ada katalognya juga. Harga sewanya nanti bisa dililan langsung sama Bu Sulis gitu nggih. Oke, ini kayaknya ada yang mau tanya lagi. Monggo silakan sekali lagi. Facebooknya apa tadi Bu?
1: Sulistiani.
0: Bu Sulistiani gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja. Anda bisa DM, bisa inbox untuk mungkin tahu lebih dalam tentang bisnis yang satu ini, karena memang bisnis ini cukup menjanjikan juga gitu ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Sulis. Terakhir Bu, kira-kira apa sih harapan untuk bisnis ini sendiri nantinya ke depan?
1: Harapannya makin itu ya, makin banyak permintaan ya. Mm-hmm. Seperti yang sekarang lagi di sekolah-sekolahan, mm-hmm. tugas-tugas seni budaya seperti itu kan butuh baju-baju.
0: Betul, baju adat. Ya.
1: Untuk kegiatan-kegiatan pentas seninya juga wisuda sama itu
0: karnaval
1: juga.
0: Gitu ya. Ya.
1: Itu bisa.
0: Bisa. Ya. Terus nanti mungkin mau buka cabang lagi di mana gitu, Bu?
1: Masih mengembangkan dulu ya.
0: Masih mengembangkan dulu. Mungkin putra-putrinya mau diarahkan ke arah sana, putri-putrinya?
1: Ya, meneruskan ya, nanti tergantung anaknya, tergantung anak sekarang itu.
0: Betul, agak susah ya.
1: Bukan susah sih, ada itu sendiri.
0: Oh iya, pilihan sendiri gitu ya, agak susah anak sekarang. Oke deh, terima kasih sekali lagi Bu Sulis yang hari ini udah mampir ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang dijalankan hari ini bisa menjadi berkah untuk keluarga dan bisa berkembang, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu ya. Dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, semoga next time kita bisa ya jagongan lagi di Dialog UMKM, Catur Laras Dialog UMKM di jam 10 sampai dengan jam 12. Oke deh, pesan Bu terakhir ya, kalau tadi harapan, sekarang pesan mungkin untuk generasi muda untuk memberikan sebuah motivasi tentang berusaha itu kayak gimana, monggo silakan.
1: Nah ya, untuk anak-anak ya sekarang ini udah pinter-pinter sih ya, lewat-lewat itu
0: YouTube gitu.
1: Nah iya benar seperti itu. Anak-anak sekarang udah pintar niru itu di YouTube-YouTube bisa. Nggak usah kecewa kalau misalnya ada kegagalan, itu pasti ada nanti.
0: Ada jalan.
1: Iya ada suksesnya.
0: Oke. Jadi tetap semangat aja untuk anak zaman sekarang. Jangan mudah menyerah, ya kan? Tetap semangat. Oke deh. Kalau begitu matur nuwun sangat ya Bu Sulis, hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Semoga apa yang dijalankan hari ini bisa memberikan berkah. Dan saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Matur nuwun Ibu.
1: Sami-sami.
0: Oke deh, kalau begitu pendengar, karena sekarang sudah jam 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita akan balik lagi jam 12 hingga menjelang pukul 3 atau 15 waktu Indonesia Barat.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: tenang. Pria tuh yang ganteng, beksane gayeng.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Matur nuwun, jam 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tampaknya memang ada sedikit insiden ataupun juga kebakaran ya, tapi saya masih belum dapat informasinya. Tapi tadi di sekitaran Cari Panggung tuh banyak berseliwaran ambulan dan juga banyak berseliwaran mobil pemadam kebakaran ya. Semoga tidak terjadi apa-apa, dan kalaupun terjadi kebakaran, semoga saja tidak merembet dan tidak memakan korban jiwa ya kan. Semoga segera dipadamkan api yang tengah berkobar ya. Dan ini menjadi perhatian juga untuk semuanya yang mungkin hari ini lagi beraktivitas. Tetap hati-hati dan waspada. Pastikan kalau seandainya charger tidak digunakan, ini mendingan dilepas aja ya, karena memang kebakaran bisa terjadi akibat konsleting listrik ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang juga untuk Anda yang tengah beraktivitas ataupun juga menikmati waktu rehat Anda di kesempatan siang hari ini untuk edisi hari Selasa di tanggal 22 September 2026.

Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lah meskipun
1: apa
0: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
0: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul betul.
0: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
0: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Ajah Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
0: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
0: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan. Ya,
1: teater yeah.
0: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, nanti itu nama ada... teater ya Mamanda itu ya.
0: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
0: Pamanda.
1: Paman...
0: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio,
0: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
0: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
0: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
0: Cuma lagu Banjar, iya. Makanya enggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar, benar. Oke. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
0: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Hajah Eli Rahmi Esos MM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
0: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
0: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda.
0: Bunda.
2: Boleh Kanda.
0: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
0: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
0: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
0: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
0: Kata. Oh, Ading ya.
2: Dinda kayaknya itu Ading.
0: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
2: Betul sekali, harus mencoba.
0: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
2: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
0: Lenong itu
2: bukan? Lenong,
1: Lenong
2: ya. Ludruk di Jawa ya. Nah,
0: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
2: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
0: Oh, gitu.
2: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-hmm. Artinya kerajaan.
0: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
2: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan, mm-hmm. pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm. ada permaisuri, ada putri, mm-hmm. ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm. harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
0: Itu bagian dari tokoh-tokoh
2: yang ada di Mamanda.
0: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
2: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pak atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
0: Okay.
2: Beda kalau 1001 malam. Mm-mm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Hmm. Nah itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Hmm. Jadi itu khayalan saja adanya.
0: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
2: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
0: Karasminan artinya?
2: Karasminan itu artinya beramian,
0: beramian
2: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
0: Pesta ya?
2: Pesta, ya? Karasminan itu pesta.
0: Okay.
2: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
0: Wow.
2: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Yeah. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Hmm. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-hmm. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
0: Sultan era sekarang ya kan.
2: Era sekarang gitu.
0: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
2: Apa ya?
0: CEO.
2: CEO yang menyamar kayaknya ya.
0: Kayaknya
2: nah,
0: ya.
2: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
0: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
2: ada harapan terus
0: dua,
2: ada
0: gitu.
2: Juga di sana Hadam dan Inang.
0: Ada.
2: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
0: Berarti ini bisa enggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
2: Ada. Mm-hmm. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tetua kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
0: Namanya 1001 malam.
2: Nah, bayangkan
0: lengkap,
2: jin.
0: Lengkap ya.
2: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
0: Masuk, ya.
2: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
0: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan ini.
2: Banyak sekali.
0: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
2: Terakhir sebulan yang lalu.
0: Sebulan yang lalu
2: di Taman Budaya.
0: Mengangkat cerita apa, Bunda?
2: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
0: Oke. Apakah ada syarat khusus, misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini, apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
2: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
0: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
2: bahinti itu inti.
0: Bahinti
2: jadi
0: itu intinya,
2: ketan
0: ya?
2: Inti.
0: Yang ada parutan kelapa dengan
2: parutan kelapa
0: gula
2: dengan
0: merah
2: gula
0: itu
2: merah.
0: Ya? Oke.
2: Nah,
0: itu,
2: jadi
0: itu
2: kita
0: salah satu harus ada ya.
2: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Berarti bisa itu sebagai media.
2: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata, misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan,

0: mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Mm-hmm. Seperti di Sanggar Budaya, mm-hmm, itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
0: Dulu iya.
1: Dulu iya.
0: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, mm-hmm, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda, mm-hmm, mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan dari generasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
0: Pakem.
1: Pakem?
0: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
0: tidak
1: raja.
0: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
0: tidak
1: jadi
0: ada
1: rebutan.
0: Yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
0: itu dulu.
1: Ya.
0: Kalau sekarang karena kita ada workshop, mm-mm, ada pelatihan, mm-mm, kita tidak mau habis di A tersebut. Mm-mm. A misalnya, mm, tiba-tiba usianya
1: udah melewat.
0: Udah lewat. Mm-mm. Kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
0: Iya, ada estafetnya.
1: Baik.
0: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
1: stamina,
0: di sini
1: ya.
0: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
0: Ada, mm-hmm, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian. Mm. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Mm. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Saweran
0: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
0: Nah, itu
1: ya,
0: dia.
1: Kalau kita saweran ya.
0: Saweran ya bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
0: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu.
0: Ada.
1: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
0: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
1: Workshop salah satunya.
0: Kemudian kita diminta orang pentas, mm-mm, tidak pernah harga sekian.
1: Oke. Okay.
0: Karena seni itu indah, mm-mm, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
0: Rasa puas, rasa senang. Mm-mm. Kalau kita sewa baju, mm-mm, di salon,
1: ya.
0: Tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
0: Semuanya
1: seperti apa?
0: Semuanya tidak ada yang sulit, mm-hmm, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, mm-hmm, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, mm-hmm, dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
0: Harus.
1: Oh.
0: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
0: Pengarah.
1: Pengarah.
0: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini.
1: Mm-mm.
0: Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus, mm-hmm, seperti harapan 1 dan 2, mm-hmm, itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
0: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu
0: malam
1: penuh ya.
0: Karena saya pun pernah mencoba main, mm-hmm, satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut, mm-hmm, kemarin kita memang

0: acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8, jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita juga, misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya ada, ya. Ada,
0: jadi minuman apa itu selalu disediakan ya. Oleh panitia.
1: Disurung
0: jadi,
1: terus ya. Iya,
0: sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya beda ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau serunya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
0: tertawa,
1: pemain ya?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh.
0: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi ya itu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Ya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta
1: sekarang. Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti ya, pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus.
1: Okay.
0: Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista.
2: Iya, ya,
1: untuk Kali menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di sanggar budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum
2: Eli,
1: apa ini?
2: Kak Eli, halo. Oke, kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik. Untuk kami itu, coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa, karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang, dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Anakku guring, guring bapukku di ayun-ayun. Bapukku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukku adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
3: Boleh, boleh katanya. Coba
2: Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya nggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya benar-benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja
2: nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan
2: diri. Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Dan harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa.
2: Enggak mesti
4: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Bagus.
4: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Hijau, kuning,
4: merah.
3: Merah.
4: Tiga
3: ya,
4: itu. Seperti partai dulu kan?
2: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
3: Oke. Itu warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: Silakan, silakan.
3: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
4: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
2: ya.
3: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta. Barangkali.
2: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsAppnya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik.
4: Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain Mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian Mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau Panglima Perang
3: kan, masnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
2: PR
4: otomatis.
3: Betul.
4: Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Darat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
3: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
4: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
4: Seperti perampok.
2: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
3: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
4: Nggak ada. Harus punya rakyat.
2: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
4: Nggak ada lagi.
2: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
3: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
2: Iya.
3: Raja
2: itu
3: mah
2: bukan
3: ini.
2: Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
3: Antah berantah.
2: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya,
4: berarti di sini, di sono.
2: Iya. Yeah. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
2: Okay.
3: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya
3: jadi
4: itu.
3: Lucu, ya,
4: kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
3: teater
4: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya. Terus dibahas, emang jin Islam ya katanya.
3: Jadi
4: hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
3: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
3: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi. Artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk. Biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Kita raja, sekarang kita rakyat. Boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
3: Tidak
4: karena
3: masalah.
4: Kehidupan itu kan bukan di panggung.
2: Betul.
4: Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah, iya. Begitu juga
3: sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Iya,
3: masalah kita perannya seperti apa,
4: betul.
3: Itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Iya.
3: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
3: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan
3: ya?
4: Patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
4: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4-5.
3: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
3: Rebutan peran. Kita sama-sama.
4: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
4: Boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Iya. Karena permaisuri Nova.
2: Iya
3: betul.
2: Iya betul. Oh, berarti kita aneh, permaisuri kata baru ya yang selalu rebutan. Iya.
3: Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, okay, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
4: Kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Oh, karena ornamen.
2: Gak apa-apa, Kaeli lebih berbebannya ya. Kaeli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
4: hampir seumur hidup.
2: Hampir seumuran kita ya.
3: Hampir terus.
4: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
3: Tapi totalitasnya Nova ya.
2: Iya, betul-betul luar biasa.
3: Ini kita separuh hidup penyiar.
4: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
4: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
4: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun.
2: Iya.
4: Tetap Mamanda.
2: Baik.
3: Karena surinya memang melekat ya.
2: Baik.
3: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
3: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
3: Mamanda ya kan?
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya dah.
4: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
4: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya itu.
2: Andainya
4: kita kan jauh dengan TPRI kan.
2: Bukan
4: TPRI ya kemarinnya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai, pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
3: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
3: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
3: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: sebagai
3: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Pon, Pak Ben Cangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Sampang, Madura. Asal-usul kata Sampang sebenarnya memiliki beberapa versi. Salah satu versi mengatakan bahwa kata Sampang berasal dari bahasa Madura, yaitu Sampang atau Sambilangan, yang memiliki arti tempat singgah pedagang atau pelaut. Karena daerah ini menjadi jalur penting bagi para pedagang. Setiap daerah di Madura tentunya memiliki kesenian yang berbeda-beda. Di Sampang ada kesenian yang dinamakan Tari Sorong Kasereng. Tarian ini merupakan tarian tradisional khas masyarakat pesisir yang menggambarkan kegembiraan anak-anak nelayan saat membantu orang tua mereka untuk menurunkan ikan hasil tangkapan dari perahu. Kini, Tari Sorong Kasereng sering ditampilkan dalam acara budaya atau festival. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sampang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Sekarang saatnya kita berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Air terjun Toroan menjadi salah satu destinasi populer yang ada di Sampang. Berbeda dengan air terjun pada umumnya yang ada di pegunungan atau perbukitan, air terjun Toroan terletak di pesisir pantai sehingga airnya jatuh dan langsung bercampur dengan muara laut. Tingginya sekitar 20 meter dan berada di lokasi yang masih dipenuhi dengan pepohonan. Biasanya, pengunjung datang ke sini di pagi atau sore hari untuk berburu foto. Karena sinar matahari akan terlihat lebih cantik ketika berpadu dengan gemericik air terjun.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, sekarang kita akan mencicipi kuliner khas Sampang. Sampang sangat populer dengan kuliner bebek songkem. Nama songkem diambil dari tradisi songkeman atau sungkem sebagai simbol penghormatan warga kepada guru atau kiai di Madura. Hidangan ini berupa olahan bebek yang dibumbui dengan rempah pedas, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus selama 3-4 jam tanpa air. Disajikan dengan posisi kepala menunduk layaknya sedang sungkem. Memiliki cita rasa gurih, pedas, dan beraroma khas daun pisang.

Setelah mencicipi kuliner yang sangat menggugah selera, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Sampang. Salah satu yang paling populer adalah rengginang lorcu. Memiliki rasa gurih khas laut karena terbuat dari ketan dengan campuran kerang lorcuk atau kerang bambu. Bentuknya bulat dan memiliki tekstur yang renyah.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sampang, Madura. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Sampang. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja pemerintah Kabupaten Malang. Pemeriksaan diawali entry meeting bersama Bupati Malang Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin 21 September. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 20 hari mulai 21 September hingga 10 Oktober 2026. Fokus pemeriksaan mencakup kepatuhan dalam pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Ruang lingkupnya antara lain belanja konstruksi dan non-konstruksi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, serta pengelolaan aset daerah. Bupati Malang Sanusi menyatakan pemerintah daerah siap menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Ia juga meminta perangkat daerah terkait memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada tim pemeriksa. Dalam pemeriksaan tersebut, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian. Salah satunya aset sekolah yang sudah tidak termanfaatkan. Pemerintah Kabupaten Malang dan BPK membahas kemungkinan pemanfaatan aset tersebut sesuai ketentuan. Selanjutnya, koordinasi pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten Malang bersama tim BPK. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Makaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Wabarakatuh, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke, masih sehat semuanya ya. Senang sekali pada hari ini Selasa 22 September 2026. Jumpa lagi sama saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut.

seperti biasa saya undang Anda ya untuk bisa bergabung, berpartisipasi. Yang pengen request lagu boleh banget salam-salam di kesempatan sore hari ini, langsung saja di 081-5569-1053. Oke, untuk itu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
5: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, gak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
3: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: simak koma 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, monggo engkang mau bergabung bersama saya Bude Me dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol sampai nanti jam 5 sore ya. Hari ini semoga semuanya berjalan lancar, semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun sekarang ini ada yang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, begitu ya. Disegerakan menemukan obatnya. Yang lagi sedih juga begitu. Semoga saja diberikan jalan keluar dari kesedihannya dan kembali merasakan kebahagiaan, begitu ya. Bu Titi yang ada di Wagir, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budi.
0: Selamat sore Goyang Senggol. Lalalalal.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Oke, panas-panas lemes ini rupanya ya.
1: Pengen tidur aku.
0: Pengen tidur, enak emang kayaknya tidur ya. Jam segini
1: iya. Pokoknya dari tadi jam 11 aku sudah ketiduran bangun. Terus jam 1 tidur lagi sampai barusan bangun.
0: Gak apa-apa, enak, kan? Biar cepet sehat. Ya kan masih belum pulih iya. Beneran kan?
1: Iya, nah. Tadi Pak habis masak lekro.
0: Nah kan, gak apa-apa. Yang penting bisa ada gerak dikit. Terus buat istirahat lagi. Minum air putih Bu Titi, jangan lupa vitamin yang banyak.
1: Iya.
0: Soalnya kondisinya memang ini lagi
1: kering.
0: Iya betul ini.
1: Iya.
0: Wah, terik banget di luar.
1: Panas kering aduh.
0: Ya Allah, mudah-mudahan dikasih.
1: Padahal di dalam rumah ini loh, keringet itu sampai
0: gobios ya.
1: Gobios.
0: Nah, ya itu. Ya wes lah, biar makin semangat sore hari ini mau lagu apa tak siapkan sini sayangku.
1: Cintaku.
0: Apa kira-kira lagunya?
1: Kira-kira lagunya itu Dinding Kaca, wis.
0: Dinding Kaca, oke, siap. Iya, yeah. Wis. Mari ngono sehat, lek wis diwehi lagu.
1: Iya, insyaallah. Bismillah. Aku tak mandi mari ngono lek wis kaya lagu.
0: Iya, wis, oke, siap. Ditunggu ya.
1: Iya, makasih.
0: Semangat sehat.
1: Salam
0: loh.
1: Untuk semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bude.
0: Iya,
1: Bude juga sehat.
0: Iya, amin. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Bu Titi ya. Oke, habis ini kita putarkan langsung. Saya masih menunggu Anda yang pengen gabungan sama saya. Ditunggu sampai jam 5 sore nanti. Yuk langsung saja kita nikmati bersama. Ini dia untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Yuk, masih barengan sama saya loh. Sampai kapan? Sampai nanti jam berapa? Sampai jam 17 ya. Jadi untuk Anda yang masih pengen request lagu barengan sama saya persilahkan, masih dibuka kesempatan.

Selamat siang, 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ada Sodik ya, yang ada di TikTok. Salam kenal, kakak dari daerah mana? Ini dari Pro 4 RRI Malang ya, Jawa Timur. Selamat datang ya, Bu Senarti, Bu Deme, salam kenal. Salam kenal kembali. Program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu di 081-5569-1053 silahkan, maupun yang ada di TikTok silahkan saja diketik di kolom komentar. Kalau lagunya ada pasti nanti diputar.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya ketersediaan hijauan makanan ternak untuk menjaga produktivitas sapi perah di Jawa Timur. Kebutuhan pakan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan populasi dan produktivitas ternak. Hal itu disampaikan Kofifah saat meninjau UPT, Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak atau PT dan HMT, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Telekung Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada Selasa 22 September 2026. UPT, PT dan HMT Batu memiliki lahan sekitar 13 hektar. Hektar dari luasan tersebut, sekitar 9,5 hektar telah dimanfaatkan dengan sekitar 2 hektar digunakan untuk bangunan dan sekitar 7 hektar dimanfaatkan sebagai lahan hijauan makanan ternak. Salah satu tanaman yang dikembangkan adalah rumput gajah. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi yang dikelola UPT, lahan tersebut juga mendukung penyediaan bibit dan stek rumput gajah untuk pengembangan hijauan makanan ternak. Kebutuhan hijauan makanan ternak bagi sapi yang dikelola UPT mencapai sekitar 1.300 ton per tahun. Karena itu pengelolaan lahan hijauan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan budidaya sapi perah. Kofifah menilai pengembangan populasi sapi perah harus berjalan seiring dengan kesiapan pakan. Menurutnya peningkatan jumlah ternak tanpa dukungan pakan yang memadai dapat mempengaruhi produktivitas. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 17.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk apalagi buat Asodi tadi yang sudah request lagu ya, Bu Sunarti, terima kasih. Made Suama, halo Mbak, sore, salam dari Bali. Aku lama di Malang, Jalan Gudang Garam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama kami dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, saya buka request sekarang ya. Halo, selamat sore goyang senggol. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat sore goyang senggol. Senggol makin asyik deh.
0: Bu Riatin.
1: Iya.
0: Dari Bandulan.
1: Lagu nanti Roma-Irama Awet Muda.
0: Oke.
1: Roma-Irama Awet Muda. Saya berikan kepada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Rena, Mama Tika, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Rian. Semuanya ya, Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto. Oh, Pak Suranto katanya batuk-batuk ya. Iya, beritin ya sama, tapi sudah sembuh. Jamu kunir, sama jahe, sama kencur, diparut, diberi garam sedikit ya. Jangan lupa temanku semuanya, itu baik sekali. Isu okay. Awan sore bengi, pimpat langsung sembuh.
0: Oke, okay, terima kasih tipsnya.
1: Ya, temanku semuanya, jangan lupa ya, di Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Jember, Surabaya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Jamu udara ya. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke, okay, Bu.
1: Penyari ya, salam sayang.
0: Terima kasih. Dadah, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu tembang ya, Ancur Pesena Telur. Ini mungkin tidak banyak orang yang tahu makna atau artinya begitu ya. Ini sebuah lagu dangdut tentunya yang sudah tidak asing lagi, pernah populer begitu di era tahun 90-an. Dan siapakah yang menyanyikan lagu ini yang kita dengarkan masih sayup-sayup ini adalah Imam S. Arifin ya, saudara pendengar. Arifin. Arifin. Ya gak apa-apa, kan aku wong Jawa, F jadi P. Oke, terima kasih untuk Anda. Yuk, yang mau request lagu yang ada di TikTok, tinggal di apa namanya? Tinggal diketik saja di kolom komentar ya. Oke, okay. Oh, Ancur Pesena Telur itu emang begitu ya Pak Om Sugeng ya. Saya gak tahu sih ya. Oke, okay, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:16. Halo Kang Helos Kanari yang ada di Pagi Saji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Helos ya, sore hari ini sudah berpartisipasi menyaksikan streaming kami di TikTok RRI Malang. Yang pengen request lagu boleh. Makasih Bun, lagunya sama-sama. Tapi jangan lupa tap-tap layarnya mana. Kok gak ada yang tap-tap layar sih? Tap-tap layar dong, apalagi yang sudah request lagu ya.
2: Jangankan cuma harta, mati pun aku rela.
0: Nah, ini tap-tap layar ini adalah bentuk dukungan. Ah Sodik, terima kasih, lagunya sudah saya putarkan loh ya tadi ya. Oke, ah Sodik ya, makasih banyak untuk apalagi dari Rasti Bawel tadi. Oke, yang kena, iya aku sendiri juga kena Ancur Bun, Ancur Pesena Telur. Tetap layarnya yuk sampai 10.000. Oke, yang request lagu saya masih tunggu. Ada lagi yang request lagu tadi, Bu Riatin minta Awet Muda dari Roma Irama. Kalau ada yang request diketik saja di kolom komentar ya, pengen dengerin lagu apa. Kalau ada pasti nanti diputarkan sama Bu Deme. Kebersamaan saya dengan Anda masih lumayan banyak, nanti juga sampai jam 8 malam. Begitu loh, seru banget sore hari ini ya. Cuaca memang cerah sekali tapi cenderung terik ya. Mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku senantiasa, karena ini kemarau-nya cuman lumayan panjang maksud saya. Jadi hati-hati untuk mengingatkan selalu, jangan suka bakar sampah sembarangan ya. Karena nanti ketika api itu tidak terkendali karena banyak angin, anginnya berhembus begitu ya. Oke, okay. Wayan Wai, Malang mana? Saya celaket ini di RRI Malang, tepatnya di Jalan Candi Panggung nomor 58 ya, saudaraku ya. Pro 4 RRI Malang, saluran budaya. Dengan tagline-nya Suara Budaya Nusantara. Yang mau follow akun TikTok pribadi saya boleh banget ya, silakan saja akunnya ini saya ketik ya, ini saya Bu Deme, silakan di follow saja akun pribadi saya ya, Bu Deme, BUDHEMEY ya, itu akun pribadi saya. Prabu Ferry, salam kenal dari Magelang hadir, terima kasih saudaraku.
2: Merah mereka
0: Oke, Cilaket depan Santapuri ya. Terima kasih saudaraku yang ada di Cilaket semuanya. Selamat sore. Ingatkan sekali lagi bahwa ini juga himbauan dari BBBD Malang ya, untuk selalu waspada. Karena kadang-kadang kan banyak sampah di rumah begitu ya. Kita itu sudah bawaannya pengen membakar sampah saja. Mengingat kondisi kemarau saat ini, saudara pendengar, jadi hati-hati. Kalau lagi bakar sampah, ditunggu dan diawasi begitu ya. Jangan sampai nanti kita tinggalkan dan kemudian kita abaikan. Nanti ada hembusan angin, maka tidak akan bisa terkendali ya. Yono LMJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lumpur, menyimak mbak katanya. Oke, yang ada di TikTok ada yang request lagu enggak? Kita dalam program request lagu dangdut. Jadi boleh request ya, genrenya dangdut, boleh irama koplo, boleh irama remix, boleh irama klasik. Silakan saja suka-suka mau request lagu apa dangdut. Kalau ada nanti di list saya ya, di komputer saya kalau ada pasti nanti akan saya putarkan. Oke. Terus saya juga mau menyapa ini yang ada di Malang, ada Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Di goyang senggol makin digoyang makin asik, minta lagu Sepanjang Jalan Kenangan buat semua pendengar. Selamat sore buat Bude, sehat selalu, lancar rezekinya dan tetap semangat. Terima kasih. Iming-iming yang versi koplo. Oke. Kalau gitu langsung saja ya. Tadi ada request awet muda dari Bunda Riati, nanti menyusul dengan request-request yang lainnya. Jangan lupa sekali lagi yang sudah request lagu, jangan lupa tap-tap layarnya dong untuk saya.

aku ya. Om Sugeng Tato, terima kasih. Ada Papa Bray. Serebun izin promosi produkku serum bulu mata dan alis. Renggayu ya.

yang sudah request, tinggal ditunggu saja ya. Untuk Anda tadi sesuai antrian begitu.

Para Budaya Nusantara, menit ke-34 lepas dari jam 16 sore. Kita masih bersama dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik. Terima kasih untuk semuanya. Niken Salindri sudah saya putarkan buat Bu Sri Purnomo. Sekarang ada Johnny Iskandar ya, buat Om Sugeng Tato yang ada di Kota Batu.

Untuk semua saudara-saudaraku yang ada di TikTok, yang mau follow akun TikTok pribadinya Bu Deme, boleh banget, silahkan saja diketik ya, BUDHE spasi MAY.

pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ini kayaknya kita sudah berada di penghujung acara ya. King Borjuis ya, jadi panggung senggol dong. Saya senggol dong. Oke, jadi panggung, terima kasih ya sore hari ini. Dan pendengar, ini sebelum saya pamit undur diri, nanti barengan lagi sama saya jam 18 sampai jam 20 dalam program Tejo Wangi. Jadi kami hadirkan tembang Jawa dan juga Banyuwangian. Kemudian ada informasi-informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang bisa panjenengan request begitu ya. Dan satu persembahan terakhir dari saya langsung yang nyanyi. Ya, aduh emangnya Bu Deme bisa nyanyi? Bisa. Cuman kita bedanya Theodorus, selamat sore. Ini lagunya Nur Halimah, judulnya Takkan Lagi. Jadi lagu ini buat orang-orang yang gak bisa move on, cocok banget ya. Saya yang akan bawakan langsung, temanku Mbak Anora, Mbak Feli lagi stay tune. Oh iya, Mbak Anora dan Mbak Feli lagi stay tune ya di Perempat Era di Malang. Terima kasih banyak loh. Oke deh kalau gitu saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu tembang dari saya akan saya persembahkan di kesempatan sore hari ini ya.

Tolikara Papua. Pegunungan hadir. Oke. Terima kasih saudaraku yang ada di Papua ya. Satu persembahan dari Nur Halimah dengan Takkan Lagi dari Budeme spesial untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan bahagia. Yuk dengerin bersama. Terima kasih King Bo Joyce ya untuk mawar-mawarnya. Sekarang saya kasih hadiah deh lagu spesial dari Budeme.

0: Pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Selasa 22 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyebut kebutuhan ayam untuk program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi dinamika harga komoditas tersebut. Menurutnya, MBG menjadi pasar baru yang perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola pasokan agar kebutuhan bahan pangan tetap terjaga. Sudaryono menjelaskan peningkatan kebutuhan melalui MBG perlu diikuti dengan sistem distribusi yang mampu menghubungkan pasokan dan kebutuhan secara lebih terstruktur. Salah satu langkah yang disiapkan BGN adalah membangun marketplace untuk membantu mengelola ketersediaan bahan pangan. Ia menyontohkan, di sejumlah daerah luar Jawa masih terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan stok ayam beku maupun ayam dingin. Kondisi tersebut membuat kebutuhan ayam perlu dipenuhi melalui jaringan pemasok yang tersedia di masing-masing daerah. Sudaryono mengatakan penguatan marketplace diharapkan dapat membantu mempertemukan kebutuhan program MBG dengan ketersediaan bahan pangan di daerah. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya BGN mengelola pasokan pangan secara lebih terukur dan mendukung keberlangsungan program MBG. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian, saya mengajak segenap pendengar dimanapun berada untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah dengan tema Semua Yang Hidup Pasti Akan Mati. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, bahwasannya Jibril pernah datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi engkau akan berpisah dengannya. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Pendengar perempat rahimakumullah, hadis di atas mengandung tiga nasihat agung, yaitu yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu tapi sesungguhnya engkau akan mati. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan, serta peringatan bahwasannya kita semua akan mati. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Sekarang, setelah kita tahu bahwasannya setiap kita pasti akan mati, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sudah siapkah kita untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa? Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya? Apakah harta, pangkat, dan kekuasaan? Anak-anak kita yang sukses, istri kita yang cantik, atau gelar kesarjanaan yang menempel di nama kita? Apakah itu yang kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Zat yang Maha Adil? Sungguh, kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilannya. Bahkan, kita akan celaka karenanya. Karena di akhirat, kelak manusia hanya akan ditanyai tentang empat perkara. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Yang kedua, tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan, serta di mana ia belanjakan. Yang ketiga, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Dan yang keempat, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu di tempat kerja atau organisasimu. Apakah kamu seorang sarjana, master, doktor, atau profesor? Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kita di akhirat. Apa bekal yang terbaik itu? Bekal terbaik bagi manusia untuk menghadapi persidangan Allah ialah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa." Berbekallah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Pesan yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapapun yang engkau mau karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau, namun perlu kita ingat bahwasannya kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat selamanya, yaitu berupa kematian, atau yang bersifat sementara seperti halnya kita berpisah dengan teman-teman sekolah.
Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah ia sangat mencintai Allah melebihi kecintaan ia kepada anaknya, saudaranya, dan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubba lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Karena dengan mencintai Allah melebihi selainnya, kita akan merasakan nikmatnya iman sebagaimana sabda Rasulullah. An Abi Kilabata an Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqazafa fin nar. Tiga hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka ia akan merasa nikmatnya iman. Hendaknya ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan ia kepada selain keduanya. Hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Hendaknya ia tidak kembali kepada kekufuran setelah ia beriman, seperti ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Pendengar perempat rahimakumullah. Dan nasihat Jibril yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita, bahwasannya kita semua sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah, sehingga manusia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk Allah yang lainnya. Karena manusia dianugerahi otak yang mampu berpikir, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berpikir dahulu sebelum ia melakukan suatu amalan dan perbuatan. Apakah amalan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa untuk mengerjakan amal soleh agar kita tidak dikembalikan Allah kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 sebagai berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Yeay, hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, mah ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
7: Kenza, yuk masuk dulu yuk, asik ya main air hujan.
6: Iya nih mah, main yuk.
7: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
6: Iya dong mah, pasti.
7: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
6: Oh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, puluhan klub bola voli dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti turnamen bola voli Bupati Cup 2026, Senin 21 September 2026 malam. Turnamen tersebut digelar Rizky Sport Center dan dibuka secara resmi oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Tercatat sebanyak 32 klub putra, 22 klub putri ambil bagian dalam kompetisi ini. Mereka berkompetisi untuk memperebutkan juara dengan hadiah total puluhan juta rupiah. Owner Rizky Sport Center, Abah Rohmawan, mengatakan digelarnya turnamen bola voli Bupati Cup 2026 untuk menjaring sekaligus membina bibit muda bola voli di Kabupaten Pasuruan, sekaligus momennya bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Pria yang akrab disapa Kaji Wawan ini berharap hadirnya turnamen dapat memberikan ruang bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet bola voli yang berkualitas sehingga nantinya bisa membawa nama Kabupaten Pasuruan di berbagai ajang yang lebih tinggi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
6: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
8: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pilu cintalu para kantan sutrisna budaya, pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sespunti pamartasi para kantan pamirang, talu menika pepanggian kalian kula budeme wonten adicara inggih menika Teh Jawangi Jan Krespol. Matur sembah nuwun nggih ingkang tasih setya tuhu kalian kula ngantos mangke sesarengan ngantos jam kalih dasa para kadang pamireng budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: Menika dinten napa saniki dinten Selasa tanggal 21 September 2016 wonten acara Tejo Wangi Jan Grespol ngantos mangke jam 12. Semoga engkang badhe ngawiji kalian kula wonten 08 1 3 0 3. Wonten Buryatin. Assalamualaikum milu centalu.
1: Waalaikumsalam milu centalu. Senengnya nomor 1 ya.
0: Iya betul.
1: Hore, Bunda Ratu nomor 1, Aceh, Pak Suranto, Pak Grandong. Bu Ratu nomor 1, hore.
0: Ibu sampun sehat?
1: Senengi. Iya, sehat. Itu jangan lupa teman-temannya ya. Kencur satu ibu jari. Koner ibu satu jari. Dae ibu satu jari. Panjangnya sak jari. Ibu jari itu loh ya, diparut semuanya, dicuci bersih, diparut, diberi garam, aja sampai kasinan, cukupan. Isu segelas, sore segelas, bengi segelas. Lek iso 4 gelas satu hari, langsung sembuh, betul?
0: Oh, betul.
1: Jangan
0: betul,
1: lupa
0: betul.
1: Temanku semuanya ya. Betul. Nanti lagunya Lamunan sayang.
0: Oh, Lamunan, oke, siap.
1: Iya, Lamunan ku berikan dengan Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, dan Bu Pandan, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian, dan Bu Sri Utami, Bu Ningsih kemarin nyenggol aku, makasih ya. Terus semuanya ya, di Surabaya, di Jember, di Jakarta, yang di luar negeri, Kalimantan, di Aceh, di Sumatera, di Bali, semuanya yang di TikTok ini loh Bunda Ratin. Salam sayang semuanya di TikTok ya. Salam I love you, aku cinta padamu.
0: Okay.
1: Penyaring ge. Salam I love you, aku cinta padamu sayang.
0: I love you too. Yuk,
1: dadah lala.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedong kete. Sesekaran engkang kula puteraken kagem panjenengan para kadang pamirem niki sekeco sangat nggih damel kita sedaya engkang dalu menika sampun saya mekaten nggih sedintenan sampun aktivitas mekaten banyak banget yang kita lakukan hari ini mungkin kadah tiyang sibuk mekaten nggih. Berarti monggo lintunipun ingkang badhe nyawiji 08 1 3 0 3. Urip iku orop niki tembange ingkang kula puteraken nggih tasih dados backsound niki nggih saking Jolali makaten para kadang pamireng kita sedaya sumerep lek niki kekayaan budaya Jawa niku mboten nanging terletak wonten seni kesenianipun ritualipun makaten nggih. Ananging ugi wonten warisan pepatah-pepatah bijak niku kuwatah sanget ingkang tamtunipun gadah makna kagem kehidupan mekaten para kadang pamireng. Nah, salah setunggaling ingkang dados napa sesekaran dalu menika inggih menika judulipun urip niku urup mekaten nggih para kadang pamireng. Nah, pepatah sak menika mboten ananging sekedar rangkaian kata mekaten ananging ugi sebuah panduan. Panduan filosofis mengkaten nggih tentang dos pundi sih sakjane menungso niki jalani keberadaannya utawi eksistensinipun para kadang pamireng. Terus nopo artine urip iku urup. Urip iku berarti hidup nggih. Urip. Terus urip iku itu berarti adalah mengkaten nggih para kadang pamireng nggih. Urip iku berarti nyala utawi terang mekaten. Dados kalian wonten istilah utawi pepatah bijak saking budaya Jawa sak menika niki saged diartikaken lan wonten bahasa Indonesia berarti hidup itu menyala. Hidup itu adalah nyala mekaten mungkin nggih. Nggih saged diartikaken yang mampu memberikan penerangan dalam kehidupan orang lain tamtunipun nggih para kadang pamireng nggih. Dados mugi-mugi kemawon kita sedaya saged memaknai nopo maknane urip niku urup. Dados lek ni diaplikasikan wonten kehidupan kita nggih tamtunipun ketika ada saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkan bantuan begitu, maka sudah selayaknya kita bisa memberikan bantuan yang kita mampu mekaten perkataan pamireng. Gak sekedap, gak tahan sekedap, wes kayak gak sabar. Aku padahal saya kepingin ngomong iki sok-sokan bijak ngono ya, tapi ono sing telepon. Ge assalamualaikum, beli cinta lu, Tejo Wangi.
2: Jan Crespol.
0: Ah, Mas Wari saking Batu. Terus pun di bawah tas sehat.
2: Sehat betul ya, alhamdulillah ya. Hmm, geng. Sekali ini ge sehat betul.
0: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah. Heeh. Sing dikolek iki.
0: Oh nggih, leres.
2: Iya, iki wis kumandan adzan budi.
0: Oh nggih ta. Waya salat Isya ya.
2: Nggih. Letak langsung men salat mawon ya.
0: Oke, lagune napa?
2: Gerigis wonten apa budi?
0: Napa gerigis?
2: Nggih.
0: Wonten lah.
2: Nggih, menika mawon.
0: Gerigis. Oke, bebas ya tok sapa ya.
2: Nggih, bebas ya. Heeh.
0: Oke, siap. Wis
2: jamnya minis aman budi.
0: Oke, siap. Maaf. Ya wes salame ke sapa?
2: Salame gawe pamireng sedaya mawon budhe nggih. Spesiale kagem Mbak Tejo nggih. Sehat nggih Mbak Tejo kabaripun nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Nggih kagem budhe sehat salam sehat ugi ya.
0: Amin, matur nuwun.
2: Matur nuwun nggih budhe wetalipun.
0: Sami-sami, sehat selalu ya. Waalaikumsalam.

Senyummu sok tadi apa, tembungmu itu sok tadi semangat. Woi, cocok nih ya. Dados nek ini mboten gak ada nopo-nopo aku, tapi gak iso berbuat kebaikan. Misalkan kita gak punya apa-apa, ya gak apa-apa. Senyuman niku ugi saged tirose tembangipun urip gurup saged dadi obat. Mungkin ada orang yang sedang sedih, tapi ketika melihat kita tersenyum, mengatakan perkataan pamirang, maka kita bisa memberikan pancaran cahaya yang positif dan bisa menenangkan orang lain. Nah, alhamdulillah tembung isok tadi semangat. Ya mungkin kalau gak ada sesuatu yang kita bisa berikan, setidaknya kita bisa memberikan sebuah untayan, asik untayan, utawi kata-kata yang kang saya yang sakit memotivasi. Mekaten nggih, motivasi enggak butuh budaya. Setidaknya kalaupun ya kita harus tahu lah nggih, para kata Mbak Mireng, menempatkan diri, melihat situasi dan kondisi apakah itu tepat. Kalau enggak tepat ya jangan, mekaten nggih. Nggih pun makai budi balik malih, lamunan pun dirantas kalian buriatin. Semoga sugeng midhangetaken, lanjut kalian gerigis.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran warung kelontong atau warung Madura di Jalan Galunggung, Kota Malang, Selasa 22 September 2026, diduga bermula saat penjaga toko memasak mie. Api kemudian diduga menyambar jerigen berisi bensin yang tersimpan di dalam bangunan. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu, mengatakan informasi tersebut masih merupakan temuan awal dari penanganan di lokasi. Titik api pertama disebut berada di lantai 1 atau bangunan utama. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah membesar dan petugas juga tidak menemukan alat pemadam api ringan atau apar di warung yang terbakar maupun bangunan di sisi kanan dan kirinya. Operasi pemadam dimulai sekitar pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dan berhasil diselesaikan sekitar pukul 10 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Selama penanganan, petugas menggunakan sekitar 32 ribu liter air. Pandu mengatakan proses pemadaman tidak menghadapi kendala berarti, namun kepulan asap yang sangat tebal cukup mengganggu petugas sehingga personel harus menggunakan alat bantu pernafasan atau self-contained breathing apparatus atau SCBA. Dalam peristiwa tersebut, dua orang laki-laki menjadi korban, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka bakar. Korban meninggal ditemukan di lantai 2, tepatnya di dalam bak mandi. Sementara korban luka disebut berusaha menyelamatkan rekannya yang berada di lantai 2. Pandu mengatakan penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi mengenai api yang menyambar jerigen bensin merupakan temuan awal berdasarkan keterangan di lokasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry sir, there are some problems in my sketch.
5: I got some problems too sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Bus ngawur, diem dulu tuh dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir. We are sorry.
3: That's good. Keep it up.
7: La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neogotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari merdeka.com.

Sosial Salawat 34 Tarari Malang Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo Tejo Wangi Chan Grace Paul. Sesekarang ini sampun kula puteraken kagem Buryatin, Bu Pandan, Bu Marlena, Bu Sumiatun lan sedaya pamireng sugeng widhangetaken kagem budhe sehat sekeluargi lan sugeng makaryo. Matur nuwun Ibu. Sembanuan nggih Bu, para kadang pamireng sembanuan. Nah, ini wau sampun bahas urip iku urup ya. Nikulah harapan kita semua mekaten nggih para kadang pamireng bisa memberikan cahaya untuk orang lain mekaten nggih. Terima kasih banyak para kadang pamireng. Lan iki wonten informasi ugi kata lah istilah-istilah Jawa menika nggih. Nah sakniki kenging napa kok tiang Jawi nika mengukur orang lain iki dengan

rasanya bagaimana. Nah disitulah tepos liro napa perkataan pamirang dimulai makatan ya. Kalau dibentak membuatmu sakit hati, ya jangan mudah membentak orang lain makatan ya.

0: Nggih, pokoke sadurunge melakukan sesuatu yang membuat orang lain kecewa, sakit hati, mekaten nggih, alangkah lebih baiknya kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, mekaten nggih. Misalkan kalau kita dipermalukan, membuat kita terluka, ya jangan mempermalukan orang lain. Kalau ingin dihargai, ya belajar menghargai. Sederhana, tetapi memang mboten mudah nggih untuk di laku akan mekaten. Akong Ismaya wilu cinta lu akong. Lu nandi kok moro-moro kanok mana gitu ya. Nah ini wonten Akong Ismaya. Assalamualaikum kong.
1: Waalaikumsalam.
0: Terus pun di pamartose.
1: Alhamdulillah. Niku wau bahas masalah tepo seliro gitu. Boso Jawi ini niku tepo tepak seliro awak. Jadi bisa menempatkan awak gitu loh.
0: Menempatkan diri nih.
1: Menempatkan diri. Jadi kayak adab itu.
0: Betul. Setuju saya kong. Saiki kan okeh wong gak sadar, okeh wong betul, larani, betul. Tapi lek dilarani gak gelem.
1: Tak gelem. Okay, lek gak mau dilarani ya aja nglarani wong.
0: Nah, niku kula setuju pol, nggih. Wonten pesen kok.
1: Gimana?
0: Wonten pesen.
1: Kalep.
0: Wonten pesen damel kita-kita yang ngantasik muda-muda.
1: Nggih, tas pundi?
0: Nggih, monggo ingkang dibahas sak menika. Urip niku.
1: Oh, pesene. Nggih. Niku. Pokoke nek ora gelem dilarani ya aja nglarani wong. Hidup itu mengalir aja. Apa yang digariskan Allah itu disyukuri dan dijalani ngoten nggih.
0: Setuju.
1: Itu namanya tepo seliro. Artine ngene kuwi. Tepo tepak seliro awak.
0: Nggih.
1: Dadi iso nepakno awak.
0: Melihat dampak perbuatan kita dari posisi orang lain makaten nggih. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Siap-siap kong matur sembahnuan sangat.
1: Gitu aja.
0: Sampun nyebutaken. Sesekarane napa?
1: Ini kan Banyuwangian ya, bukan?
0: Iya, betul.
1: Semoyo aja.
0: Oke, salame Bapak Sinten.
1: Salame Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, Mas Aceng, Bunda Riatin, Mbak Titi, lan sedaya kemawon.
0: Oke, siap.
1: Kagem Bu Deme sehat selalu nggih.
0: Amin ya Allah, matur sembahan kong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sembahan nuwun para kadang pamirang. Artine napa ingkang di sampun disampaikaken Agung Ismaya wau nggih. Tepos liro niki mboten nanging nahan diri. Nanging ugi proses merasakan, terus mempertimbangkan, bertindak. Jadi kita mencoba melihat dampak perbuatan kita dari posisi orang lain. Semanuan sangat, monggo kita midhangetaken semoyo. Loh, nandi semoyo kuwi kumang. Keliru tata no. Oke, semonggo.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu siang selama 3/4 hari Malang suara budaya Nusantara sampun jam songo langkung seket kali perokat tempa mireng panjini pun budi pamit undur diri sangking adi corot tejo wangi jan krespol tinten Selasa tanggal kali likur kalewu nem likur matur semanuan sangat kawi katasan panjenengan setoyo salam sehat dan bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Hallo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pas jam kali likur. Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Oh, no!

0: 就
1: 要去哪里？
0: 爸爸给你。

Ay, qué...

Kok kok dicek?

0: Antara Pak Kate.
1: Iso batana
0: juara.
1: Loh.

0: Mungkin jurang lo kosong, gunjungan mayat ngawur.
1: Yeah.

Thank you.

Kanjengnya di Pati Ndramayu. Iya, darani cocak entar strike.

0: Seneng boleh diturunin.
1: Sampai nih, seneng aku, seneng.

Kamu pasti

0: satupunipun sipat Kangdel Indramayu ingin nami pasopati kalampah kocong kalipangan.
1: Ini ngono parti basis mah.
0: Mangirumin. Rening sampean kepengin pejai pun katukasi. Kulacu. Kulacu. Eh aku. Kulo cumucuk wong kandel pauan, cusung. Indramayu kulo ubek. Kepuntone. Kartiko aji mah migah ing Sanggar Pemuja.
1: Sanggar Pemuja.
0: Nggih.
1: Bos Basuki.
0: Mah, watak kulo. Bledok iki.
1: Iya.
0: Bledok kulo. Pasopati kulo lulus. Kulo cocok di Kartiko aji.
2: Jiyah.
1: Mati Kartiko aji.
0: Mutah ketek. Mutah ketek.
1: Kowe bakal tak ganjar sak jalukmu piro yen kelakon ngarti wajib temenge pati.
0: Mutah kete.
1: Ngarti wajib mutah kete.
0: Mboten. Kula
1: omahmu.
0: Eh Usman ku mboten badhe mendo.
1: Terus
0: ning pur nikah.
1: Tak bajo kowe.
0: Watak nyedok ireng.
1: Terus
0: hijabmu. Ketok nenggo. Kapasi.
1: Terus mati ngarti wajib.
0: Lengser.
1: Lengser. Sor. Mati ngerti mati
0: mboten
1: lah sing mati sapa
0: kula
1: matamu kowe
0: mati
1: wis bali wae kowe jadi kowe sing gletake wae
0: nggih kula
1: wae ngono durung mati ngerti mati
0: nanging mbok reaksi piambel sing ngilake negari Dremayu kesah iki Dremayu
1: nek ngono karti wajib minggat
0: sapa nggih minggat
1: nggih ngono watu sandungan karo siji
0: nggih
1: kepulunanku bangsa Pak
0: nggih
1: mulo antum gawe
0: nggih
1: aku tak mancing dusta ikilane ku sapa patenane
0: oh yakin

0: promo curah teng Wiswani gawe geger ing Kabupaten Indramayu. Apa karepmu?
1: Aku kepengin ngrubuhake pemerintah ning Ratu Indramayu. Yen Ratu Indramayu wis rubuh, aku sik dadi ratu.
0: Aja gampang kono kandha sing kowe mampu. Sengara kelakonmu bisa ngrubah kawi bawan ing Indramayu. Waton isi ana putra-putra kang mapan ing Indramayu.
2: Oh, shit!

sandiku. Seneng atimu kuyu yen kowe bisa ngalahke kadhangute jowo. Nanging Indramayu sih ana aku. Ora bakal kuwo kowe ngrubahke kanipawan Indramayu.

0: gue ngaku lonku kepengen nguasain Indramayu. Mulalom cek gue ngalau pasah ke Kabupaten Indramayu.
1: Sedaya kula mau sampun dados sabdanipun Kanjeng Rama. Menawi ta kula kaangkat dados adipati anom.
0: Kowe ora usah mituhu marang wong tuwa Kartik Waj. Dadi wis mlebu. Nek wektu dina iki Kartik Waj minggat saka Indramayu.
1: Yen ngoten sedaya kula mau saking tindak
0: pencet. Aku sing ame mai.
1: Yen ngoten kula mboten tarimo.
0: Yen kula trimo
1: kula sabilo teh sepuh kula.
0: Kuwi sing tak enteni temu. Sawangan, opo sedaya wae? Kartika Aji putra Indramayu padha pusak pasek minggat saka Kabupaten Indramayu. Indramayu kumlang, aku sing menang dadi Bupati Indramayu. Hati mati swantara.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Lho bojoku
4: kok lanjut sisan ning malah.
3: Bojoku ki piye kok nesu?
4: Lah masal to aja nganti krungu anak, aja nganti krungu. Anak malah kok bisu.
3: Lah piye jare pengen banter-banter aja nganti krungu anak, mara tuwa, tangga.
4: Maksude ngene lho, Dik.
3: Piye?
4: Tek piye-piye lah. Heeh. Wong wedok lah iku kudu sak ngisore wong lanang.
3: Wong wedok
4: kudu sak ngisore wong lanang.
3: Dadi ngono to, Mas? Sampeyan iki lho, Mas. Lho, kok ora ngajeni wong wedok? Wong wedok iki mergae.
4: Lho. Mantel aku sampai nam dewi maksudnya wong wedok saya suruh wong lanang kok terus Pak Anedian buat judingi lah aku
3: di Pak Anedian
4: lah iki
3: di lah
4: saya nam dewi ku piye senajan mamah tak kepiyai
3: iya
4: aku digawe contoh sebab apa
3: piye
4: kebayan bareng-bareng tak yang ngono
3: lah iya toh
4: kan gue tepat ulah jodoh ngolane taruh ini contohnya masyarakat gerewong lor kene utawa mbakaran kene
3: mbakaran wetan ih mbakaran mulon.
4: Aku aslinya kak ngene ape kondo kue
3: ame kondo apa toh Mas?
4: Aku arep nyambut gawe.
3: Aduh bojoku
4: kan ngene raketan kue nyambut gawe jomeng sisi kan kudunya di samben
3: sampingan
4: kudunya ono.
3: Iya Mas,
4: ngetoprak blok aja.
3: Iya.
4: Kudu nang sampingan.
3: Iya Mas, aku yo ndongakno yo Mas, upama sampean mergawe. Yo tak dongakno awakmu slamet.
4: Amin.
3: Ya. Yo eling aku lho Mas, sing nang omah aku nek berbayaran nek gawane karaokean.
4: Ora karaokean.
3: Tenan lho yo.
4: Ora iki salengku di ringkesi.
3: Ngono.
4: Aku mek gue celana si jintok
3: siji
4: jaket siji
3: jas
4: jas apa orang itu jas
3: lho sing ireng gini
4: jas mani itu mau ngam kok
3: sepatu
4: rasa sepatu ah gue apa sepatu
3: gak lah
4: kabeh ringkesi tak ada yang gini
3: ngono ya Mas
4: iya
3: ini sawa sawa obetoro ya Mas
4: iya Dek aku nak
3: iya
4: gue bengi nek turu ipen-ipenan nak.
3: Lho karo bojone dhewe ya ora masalah to, Mas?
4: Iya.
3: Tani kene, Mas?
4: Iya. Bojo sediluk. Upama lho, Mbak, Mak. Walah. Gosek kena wis kandha.
5: Wis.
4: Ya, Mas.
5: Ayo lho, pleng cipleng. Ayo bos.
4: Dalem. Mas kondo karo bojomu rum.
5: Wis jenengku wis tak leh.
4: Mbok les apa?
5: Nek awan aku santo, nek bengi santi.
4: Ngene iki kan jenenge gawe apa ku?
5: Iya no Mas. Alah,
4: inisiatif yang bagus.
5: Malah ning kaco lho Mas.
4: Kaco apa? Mas udah engko karo aku biasa.
5: Aku kaco. Aku liwat jati wangi malah dinyong wong 14.000. Dimang lo, dimang kancaku kok do mulai ngendi lo.
4: Eh.
5: Di mana?
4: Woi, kowe awam
5: kedurane ngee.
4: Kowe awam gedhe sithik no kaya dija.
5: Kalaku nyawange bunek-bunek ta iku.
4: Aku sing tak pikir ora masalah nek rambutem.
5: Piye?
4: Sing tak pikir lho iki apa iki?
5: Lho iki jenenge rak susu, Mas. Nek loro iku sitok susu, sitok susu dadi jenenge susu.
4: Ya ora tak pikir, wong ngono kok ngantek rong pikul.
5: Lah ya tak omong nih mangok, Mas.
4: Ya lagune wis apal.
5: Alah ya apal lho, Mas. Aku iso nyanyi lagune ini. Alah ki meneng sitok. Aku tak mau bila diriku di madu. Oh, oh.
4: Aku malah kudu guyu.
5: Iya, Mas.
4: Ya, ya.
5: Mas. Aku sok ben anu jak
4: ta. Iki lho dadi pepetno terus. Nek ana bojoku, bojoku tak ngompeti gombal kok.
5: Sing angel lho, Mas.
4: Piye?
5: Dadi wong wedok ngene iki angel model ngene iki.
4: Ora ngono lemtuk kondi.
5: Wah, nek entuk gak tak pikir iki. Kene kuwi lho sing angel.
4: Lem dele.
5: Tak gubetno mengguri kok. Apa kok buku iki lho Mas?
4: Lho ora lenggu bena piye wong ndek. Lenggu bena kok piye wong ndek kok digubetno.
5: Tak taleni plastik.
4: Lah ya mbok taleni plastik, kowe rene jangkar ana suarane rusak, rusak, rusak.
5: Ha beda karo Dik Mau kok. Dik Mau kan bendol-bendol ku apik ora duwe trik. Aku tak.
4: Iya iya. Ya Dik.
6: Siap no
4: kabeh. Kabeh wis komplit.
6: Komplit Mas, tak dele ning tas mau.
4: Iki kancaku teko wis.
6: Kancamu?
4: Iya iki.
6: Kanca kok wedok.
5: Ayo Pak. Ayo Mas.
4: Kok kok tak kono bojoku aku.
6: Heh? Sampeyan kok kurang aja.
4: Kurang aja sapa?
6: Tinggal mbok Mas dele kok sampeyan mlebone wong wedok liya mbok Mas.
4: Wedok sapa
6: kok? Iki. Lho sampeyan iki lho Mas duwe bojoku kurang opo?
4: Iki. Baterku nyambut gawe.
6: Bater pegawe apa? Aku ora percaya.
4: Kok ngasih? Kok gongkok ah. Aku tak kon karo
6: iya. Lah wong lanang kowe iki wong wedok. Nek
4: kebangane kurang opo
5: aku. Eh, Mas kelak ayo Mas, ayo.
4: Kok gongkok. Aku tak omong bojoku dhisik. Eh, Dik,
5: Salah apa iki Mas? Salah.
4: Kita idolis. Dik. Aku tak omong dhisik. Ya tak omong. Aku karep kuwi golek rezeki, golek nafkah.
6: Golek rezeki apa nek golek rezeki ora ado ono.
4: Lah aku marak kondo.
6: Aku
4: gak tak kondo bojoku.
5: Selamat ya selamat.
4: Tak bisa ngene kono.
6: Ayo.
4: Cangkem digandongi sik cangkem
6: ngono.
5: Lah selawan aku kasur.
6: Aku wis
4: rene kowe. Ora Dik, ora sayang.
6: Cukup iki wis tuwa.
4: Cukup.
6: Aku kurang apa?
4: Ya ora
5: Dik. Wong ngale.
6: Atiku lurung.
4: Iki Bagong ya Dik.
6: Bagong apa ora ne Bagong kok wedok iki? Bagong iki lanang.
5: Cepet ge Mas.
4: Geger dhewe.
5: Tak ora cepet-cepet dasarmu aku no Mas.
4: Dik gak suna solole.
6: Apa?
4: Dik sepurane aku panjen ora kondo nak Bagong takon macak ngene. Iki Bagong.
5: Bagong. Ora Mas.
4: Ku opo iki?
5: Susu Mas.
4: Lah tek arek mis dadi siji gene yo.
5: Lah lumpuhe critane ngene Mas. Iki mang aku rene kesrembet becak nang ketalit dadi susuku nglumpuk. Saiko Mas.
4: Mas, jalo gawa tewel. Dik, iki Bagong lho, Bagong Dik, Bagong.
6: Bagong kok wedok?
4: Wedok apane wong ajek sirahe kaya undi-undi kok. Bagong.
5: Iki nek gak percaya iki, Bagong wis gak percaya.
4: Ora percaya ubat nyambut gawe aja.
5: Hahaha. Eh, cembuyo.
4: Kenapa? Orang ngono kok anak kucing mbok gowo matamu.
3: Ah, tak mau.
4: Wedi apa padum yo goleki lek ora. Iku mang ngopo udak togelan ta lho. Wis wis genan nang Bagong. Mergo ndek takon macak ngene iki arep tak jak ngamen.
3: Lho. Sampeyan mergae mang arep ngamen.
4: Lho lek dene yo.
3: Lho kok isini-sini aku lho, Mas. Kok mergae kok ngamen? Aja.
5: Kok ditanggung jawab Mas.
4: Kok iki sakke kok malah
5: tak kadung ngene kok Mas. Piye Mas?
4: Lha apa iku?
5: Iki aku kok rame lho Mas. Kalau Kapolsek delok Mas Bi. Piye?
3: Alah alah alah.
4: Iku ora meteng iki.
5: Lha apa?
4: Tumor ganas. Ngamboso.
3: Sampeyan iki lho Mas. Aja Mas. Sampe tangga-tangga nek reti iki lho Mas.
4: Isi-isi wong.
3: Heeh bojone.
4: Wis aku jek ganggas kelarasan. Ijen enom.
3: Iya.
4: Semoga Bagong ya jek muda.
3: Iya.
4: Jek muda belia nyambut gawe sing lak seliyane ngamen. Eh megone ngarep desa sing arep mlebu kan ana tulisane
3: piye? Ana tulisane saiki Mas ana pelangi.
4: Pelangi piye?
3: Dilarang masuk pengamen, pengemis, pemulung, pecinta sopet.
4: Dadi ngono iku.
3: Gak entuk Mas. Lho pamane tangga-tangga reti lho Mas. Lho dak menjatuhkan martabakku niku jenenge.
4: Ya lho anu menjatuhkan molen.
3: Molen piye lah?
4: Oh, ana menjatuhkan martabak iki. Martabak.
3: Iya, ya iku lho. Aja aku.
4: Upama aku mang anu karep-arep ngamen karo Bagong, gantuk.
3: Gantuk.
4: Aku salah, aku yang njaluk ngapura ya, Dik.
3: Iya, Mas. Akulah yo salah kok, Mas, wis cemburu karo sampean. Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura ya, Mas.
4: Iya, Dik. Dadi wong loro ngapura.
3: Ngapura-ngapuranan.
4: Iya. Wis padha apike ngene iki.
3: Heeh, iya.
5: Semono uga aku ya.
4: Apel apa?
3: Apel apa?
5: Nah, aku salah aku ya
3: jan. Kowe ora salah.
4: Sing salah iku aku.
3: Mergo
4: sing gawe rekor iku aku, kowe tak jak ngamen, berarti sing padha ngapura-ngapuranan ya aku karo bojoku.
5: Ya yo sing marite tukar gak aku.
3: Kowe ora salah. Bener nek wong lanang. Lho, nggo nganggo ngene kok ngategeke, Gong. Ngatego. Lho, nganggo lagi kok kualek. Sing arep nggure. Sing nggure nggo arep.
5: Urip-urip
3: piye?
5: Mbok grayange urip
3: kok. Sing urip apa? Dalem. Ayo, lho udel kok ning kono.
4: Iki jalan pangapura wae nak gone. Gone siswa budaya makarya. Utawa hari ulang tahun yang ke-28. Ini anggone makarya suwengi kurang-kurangnya penggalis dari pamirsa jalan pangapura. Iki jalan dungane masyarakat gerowong sakuban, pembakaran sakuban. Muga-muga siswa budaya tetap jaya.
3: Amin.
4: Semenuga syuting oka saben pendak setahun pisan. Oka suwane kene utawa melu nyuting siswa budaya muga-muga oka diparingi lancar diparingi laris.
3: Amin.
5: Luar biasa. Suroe ketoprawetku 11 dhek entuk 23 rok suro.
3: Wi
4: 23.
3: Nyuting.
5: Suroe kancane lho, kancane syuting gak do tanggapan. Oka alhamdulillah kon do aku entuk 23.
4: 23
5: rapat tanggapan ketoprak,
4: nyuting ketoprak.
5: Nyuting ketoprak. Sing 19 do ngedos. Ya aku lho sing ngedos iku lho ya apa ya.
4: Masa tukang nyuting ngedos. Alhamdulillah muji syukur dimateng so dalam Allah Subhanahu wa taala bilih siswa budaya pun paringi kelantaran kelanggengan gegagasan warasan. Ya diaturi pambagyo dhisik dik gasun asulole bersama Sebagong
5: jek dulur lanang matur sembah
4: tembang-tembang campur sari
5: saka gisik plus tayuban.
4: Oke
5: monata matur sembah nuwun monata oke.
4: Weh. Nah dia salaman sesuara sesuai ketularan gue.
5: Dulur lanang iki bakulan ngendi? Kamu ora cerek entak peke, aku ora direk kok.
4: Ngureng
5: tayuban,
4: wong ngureng senengane nanggap wahyu wae teh.
5: Tayuban
4: nanggap wahyu terus.
5: Yuk, pun aturi jamu pegel melarat.
4: Kangge nanggap siswa gini.
5: Durung.
3: Sombeng.
5: Iku gisik, Pak.
4: Di.
5: Iki Pak Suroso gisik asline SMA sekae.
4: Lho lho lho iki
5: gisik.
4: Ya Gusti, akan
5: kula. Mbakaran kok. Heeh, wis ora nek kowe. Ayo Mas Tejo.
4: Yuk Mas Tejo dipotot jamu.
5: Bos apa badhe nderek dhuwit, Bos?
4: Nelah penyanyi yang asing lagi Mbak Gasun Asoluli bersama Mas Bagong.
5: Ya.
4: Nah iki monggo dereaken, Mbak.
5: Atas satus mawon.
4: Ya. Iki Mbak iki saka Gisik, masih saka Bakaran. Anak-anak mentu ngebruk.
5: Ora ngono lho arjine ora ana teng.
4: Piye?
5: Kok naturi liyane wae
4: mosok ora ana.
5: Melek nek pas wayuke turu ngono lho. Turu ya delik.
4: Katane iku wong gon semono mbane apa mau turu no sandinge ndak gini.
5: Cih. Iya habis ini ya dulur lanang.
4: Alon-alon wae mergo iki ora ketang piye. Ora ketang piye. Cekne hari ulang tahun siswa budaya orang-orangi lakon utawa lampahan. Senajan piye-piye ya biasa kaya ketanggapan ketoprak.
5: Betul.
4: Iya. Iki mergo ngene iki sing nyun campur sari diaturi campur sari, tayuban diaturi caruban.
5: Iki saka dulur lanang juru wudi 7 bari. Iki sing lebih makarya nggone samudra utawa nggone tengah segara.
4: Iya.
5: Iki insyaallah sok nek duwe rejeki teng AWD bakal diaturi bebungah.
4: Nek apa ditanggap di tengah segara.
5: Gak. Wis ora nek segara iki aduh.
4: Kowe nyanyi?
5: Iya.
4: Aku ralah.
5: Lho lak kowe gene kok.
4: Ala paling nyanyi jadi sawang bloko.
5: Jamu pegel marat. Wis.
4: Nah, ndek ngene saweran akeh.
5: Iya.
4: Mergo ketoprake mbae. Iki mbok ketoprake sapa?
5: Leng. Iki toprake panjenenganipun Bapak Anom Sudarsono.
4: Yo, iki suara Pate Anom.
5: Ya,
4: jamu pegel marat tinggal sunalulip asululip bersama Mas Bagong.
5: Yeah.

0: Thank you.
1: Gede di wong. Jantungan nganti. Baik iki lho. Ngantuk nganti ora ngantuk.
0: Ngantuk mikir sandale diketokno di tangan semut.
2: Pejat, Mbak.
0: Gak. Nek kene gak dipikir ngono kok dhewe toteng.
2: Ah iki mau diaturi. Tambursari jamu pegem larat. Sing kapindho melu nguri-nguri kabudayan Jawa. Sasore mau campursari dangdutane komplit,
0: betul
2: wedok ya campursari dangdutane komplit. Men ketok budayane Jawa diaturi langan besan tayuk.
0: Apa gedhinge sak?
2: Sedaya sesepuh pinisepuh masyarakat Growong Lor Bakaran Wetan kene.
0: Iya. Yeah.

0: Pripun?
1: Yo sing gedhe pangapuramu ora ateges aku.
0: Apa kok
1: ora dereaten? Nek pancen ana wigati sing bakal tak rembulan.
2: Ari katon
1: jumbuh marang swasana ing Kabupaten Indramayu. Waktu dina iki Kabupaten Indramayu lan dua iki.
2: Geger.
1: Mbak yo dhewe layang wektu dina iki dicidro dereblat. Mula saka kuwi kelmu kowe sak loro bebantu kelawan aku. Bareng-bareng mulai kelawan kang.
2: Aku mencang kok bedane
1: pentingnya. Ojo mesti kesuwen.
2: Oh, kok

0: dalam segeti. Lara-lara itu nganti aku kebesar besok kebarengan lagi. Kalau
1: apa tapi lo kali penjengan. Dengan aku mau kembali kau dapat gaji juga.
0: Kue tu turun lama aku.
1: Oke. Anu, buat sewu.
0: Yang kau yang aku kelingan. Pancen aku ono sak jurnal juga. Buk menawa patu.
1: Pancen.
0: Sing bisa usah dari gunungan dan
1: pokok bisa. Dokteran pulau.
0: Kau ini.
1: Bin mas tejuh
0: buat kau. Bener. Aku tejuh buat tu je. Kau wis tepuk lawan aku.
1: Sampun. Pancen kula niki lunga saking omah mergo kula goleki panjenengan.
0: Goleki aku?
1: Nggih.
0: Apa aku ndutang karo kowe?
1: Mboten niku.
0: Lah terus perkarane apa kok goleki aku?
1: Ajeng nggaru gawe.
2: Ya nggaru gawe.
1: Nggih.
0: Kok nggaru gawe piye tekan kene?
1: Lah nggih nggaru gawe.
0: Kowe tresno karo aku. Endang sekali. Pancen aku rumong sok aku tangan butilan bu. Mergope keturun kelawan aku. Umpomorano kue mbok menawa aku dimekani pati. Nangin nyentuh kue kondo trisno marang aku. Iki aku durung bisa pawang sunan sih.
1: Aku mbok akon ngateng kok potong ulung.
0: Iyo. Nangin ini mani bak rosu. Jenenge rosu trisno kue rabi sok apa su. Nangin ngerti ya sih. Waktu dino iki aku durung bisa pawang sulan iki. Nanging ya tuh aku lan kowe pinesti dadi jundune. Emang kowe bakal ketemu. Wis aku jare pamit.
2: Ayo mulai iki bapak golek kowe
1: to. Ah, aku goleke di Mas Jobroto.
2: Jobroto wong e ning ndi?
1: Kowe mau ning kene aku wis ketemu karo Den Mas Jobroto.
2: Benjur.
1: Ah, oh my god.
2: Ayo urip. Kowe ngono ora seneng karo kowe di Mas.
1: Mau kan aku mulai main
2: kowe.
1: Aku mau
2: mulai,
1: Pak. Mau Den Mas Jobroto, Pak.
0: Jadi yo.
1: Lunga.
2: Ya, lunga kok saya ora seneng kamu.
1: Wes, Pak, wes tak tulungi malah.
0: Aku perlu pawar tuh.
2: Kartono bening papan gayane yo ana wong tuwa sing sepuh.
0: Seru dukun pun.
2: Banjur apa sampean om?
0: Aku gak solo widek. Yen apa wong tuwa jebul dan tuku.
2: Wae bareng-bareng wae,
0: Pak.
1: Ayo.
3: Kesuwen. Saiki kowe kudu belum lagi ke apa?
1: Mboten.
3: Yen ra klemu tak.

0: enak itu apa nih?
1: Simpelan apa di mata mata
0: mesin? Enjoy mau berbarengan kelawan.
1: Mau.
2: Gue film dadi bojo.
1: Dadi bojomu.
2: Dadi bojo.
1: Ora suti.
2: Iki jen meneng alas. Hei,
1: jen.
2: Ora ono liyane kowe lan aku ngrasa kuwi kowe lanang wedok.
1: Dan itu

0: panjen ora tak selak.
1: Berarti mateng kula.
0: Kowe bakal tak bojo mergo bojomu minggat. Aku sing nguasani drama.
1: Kados garwa panjenengan.
0: Ayo bangun.
1: Oh, ratu.
0: Loh, hei, pancen. Di jurudang juru penginang ono ing Kabupaten Indramayu. Gandeng aku adipati nom-noman durung duwe bojo, kowe tak pundhut garwa prameswari ngono iki.
1: Garwa?
0: Iya.
1: Ora.
0: Sampai bojo.
1: Sampai bojo.
0: Bener.
1: Oh nggih.
0: Rane.
1: Nggih. Ayo sewu.
0: Abi.
1: Ning kula niku krungu kondangin jenengan.
0: Iya.
1: Dadi pusaka sing jenenge Pasopati.
0: Iki wujude.
1: Lho niki?
0: Iya.
1: Tapi to?
0: Oh iki pusaka sing paling ampuh. Kowe lambang kejayaan ana Indramayu nek wis ana ing tanganku. Indramayu
1: apa?

0: gua ngerti sampai yang kalau sakit nyaman.
1: Inggih,
0: Profesor. Kurang tapi hebat.
1: Inggih,
0: menika Bapak. Betul orang ngomong sakti.
2: Oh, nggih.
0: Sangat gampang. Sangat. Atem sawet wis temri.
1: Oh,
0: mari kudu dewe-dewe.
2: Betul, betul itu.
0: Allah. Betul.
2: Jadi kenapa-napa.
0: Yang kok bareng ini kumpul
3: tak rabeke
0: itu tak singkahke desa
2: kula trimo niki mawon
0: aja aja ben mendungan
2: biar cek-cek bocah petukan apa piye
1: Prabu niku marang tuwa kula kados wong kula kerja
0: mah kaya ora apa
2: kaya male
0: ora apa
2: kodhok saniki sekilo pinten
0: ora menimo sing sing kentol semene iki
2: kodhok saniki sekilo niku 10
0: ya ngono ya
1: nggih
0: bali niku soko
1: Pasopati
0: ketemune anak-anakku kabeh ning kene sepisan Gadio merdeka ni siswa budoyo Hari ni siswa budoyo Lupa berdeso mbak Pikantu orang yuk Soker sih nyayakin lansak rakyat.
2: Amin.
0: Ayo.

0: cocok tuh enggak tebu jare. Gancan ora tau genahna wong nek ning gonamu. Ku nek sing kene beda.
1: Oh, ngene wilayah kutho ya, Mas.
0: Lan desa. Ha iya mangkane kudune sing dicontoh kan ngene.
1: Lah terus bengine tek aman.
0: Aman nek aku terus njaluk tulung karo panitia.
1: Kowe njaluk tulung piye?
0: Kanca pendara tak andani, tulung Mas nek kanggone wong lanang. Yai Kakung tau ora masalah tipis. Pomoke ning dinggon iso ndelik. Nek cah wedok lho sakno. Dulalah panitia karo kanca pendara ngelumpuk. Buk terpal mek cagak pring papat cobleg ngeblek blek blek blek ubengi terpal tak delok iki apa gawe nggon nguyuh apa ape coblosan tepe ora sakno nek nggonanmu nek kiai kene beda
1: ya wae kene wilayah kutha Mas.
0: Oh iya
1: termasuk kutha mulane kemajuane desane ya beda kaya desaku.
0: Ha iya lho lagi dalane
1: ya Mas.
0: Ora masalah kabeh tak tampa le.
1: Ning kan ngene lah ya padha wae. Gonane iku lah asine ya apik.
0: Lho nek gonane kutho kok.
1: Ning wingine nggon rias toprak iku ya bener kok ana nggone kamar mandi ning lawange do mbok duweki kancing.
0: Eh
1: grendele iku lho ditata.
0: Lho kenapa toh?
1: Wingine tanggapan nang desa mape nguyoh. Angger lawang tak lebi, aku ape nguyoh lawang mengko dhewe. Ora ana kancinge. Lawang tak lebi blek, aku ape nguyoh ngene. Lawang mengko dhewe. Gregeten asikilku tak go cengkal ngene. Ngene aku malah ana wong liwat ngono malah diaran lho kok kaya kirek nguyoh.
0: Lah sing goblok iki kowe lho, Pak. Wong perkara pipis perkara cengkal lawang bingung sikil mbok kok ngene. Lah perkara nguyoh tangan mbok kok kok arek ngene ndra kena. Apa nganggo sikil iki?
1: Ngene.
0: Yo ngene.
1: Lah sing ngurusi kene sapa?
0: Warep ben dipangan curut. Orang pipis yo dibarna ora.
1: Tak ora ana sing ngurusi ndelewer-ndelewer.
0: Ya malangane matur nuwun. Heeh. Awake dhewe sak kanca rombongan siswa budaya.
1: Khususe inganipun Bapak Kunardi dalah Ibu Karwati. Niki kasil kajate nyunatno Dik Dimas
0: Prasetyo.
1: Prasetyo.
0: Donga dinowo.
1: Ya.
0: Kita sepisan lagi sowan rene, muga-muga keluargane Pak Unardi Bos Tahu.
1: Bos Tahu
0: diparingi sukses oleh makarya.
1: Amin.
0: Ya. Rezeki sing berkah barokah, warga sing rukun ayem tentrem, semono uga kanggo sing sunat.
1: Ya.
0: Dongakno besok dadi bocah sing pinter ya, Pak. Bekti karo wong tuane gusto gawean sing kepenak pegawe negeri syukur-syukur nek ora ya wira swasta sing penting sukses.
1: Sing penting sukses iku dongamu, dongaku cekak aos, Ndut.
0: Apa?
1: Muga-muga Karwati meteng neh.
0: Ablok. Kudu apa?
1: Kudu sing apik malah. Lah kowe dongakno panjang umur dadi bocah sing soleh, gak dongakno anake. Aku dongakno mbuke muga-muga Karwati meteng neh. Gak seneng nek Karwati meteng neh.
0: Yo seneng, lho seneng karo kanggon lho terus urusane opo?
1: Lah nek dhe anak kono nanu nanggep peran neh.
0: Goblok ya. Dadi saumpama Pak Unardi nek gawe mesti nanggep peran neh.
1: Yo dhuwit kadung ngono, kadung seneng. Ngene panjere ngebel kanggone Irian kono kok karo IPne kok
0: Papua.
1: Papua kok metu siswa budaya kok.
0: Kowe manut sak isane.
1: Entek piye-piye lah kudune siswa budaya. Aja anut tabumi. Nek tabumi rek cukul-cukul lah.
0: Aneh. Di ya apa yai kene kowe.
1: Wah, sampeyan kabumi ora toprek cukul e.
0: Siswa
1: tinok. Toprek tinok kabare kartobi, katopel.
0: Lah ketoprak sapae ra masalah, wong ketoprak yo akeh. Kuwi klebu rejeki apa, Mbah? Loh, iku lho bae kowe diwenehi.
1: Dalem? Ora mung dhuwit ora tiba, Mbah. Asmane sinten, Bu?
0: Waca diwaca.
1: Jenengan? Asmane sinten jenengan? Titik Sandora lunga pasar numpak Honda.
0: Titik Sandora kaya artis lho, Pak.
1: Lah iya
0: sing nyanyi malam yang dingin aku sendiri
1: jare bojone Titik Sandora nak bojone mungsen al bawah iki wae
0: alatas alatas karo mungsen alatas al bawah
1: ya atas ndarane bawah
0: diwaca sik wong jenenge tamu ra ketang piye dibenarakno
1: ya
0: perkara biyen kututukno karo mlaku duh apa mbok buah
1: duit ngono kok.
0: Ada mbok buak nek mah duit piye?
1: Duit tak buak ini tak dikoki neh.
0: Ngomong aku. Diwaca
1: pamundutan. Satunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamundutan saking
0: mak
1: mak Karmi lho, Karmi lho di Sandura itu piye?
0: Jeneng Karmi ya yo ngakune titik.
1: Nah iya, titik.
0: Kayak kowe. Alah, malah ora pokro jeneng kelenteng nek kenalan karo cewek Edi. Gocok.
1: Lah aku mang sing penting kan ya bukti karo wong wedok lho. Cek piye lah wong jenenge aku mang rene ya pamitan langsung karo bojoku.
0: Apik jenenge wong lanang ya ngono
1: kuwi. Jenenge
0: sayang karo wong wedok.
1: Sayang karo wong wedok. Mi aku mangkat ning gone Benagung mi noprak aku ngono.
0: Jenenge nek iku ya gaya.
1: Gaya piye?
0: Lah wong tuwae nyeluk mami. Mami gak boleh sing jeno.
1: Nyeluk mami sapa?
0: Lah iku mang kok mi aku mangkat sik.
1: Jenenge bune bojoku Sumi ya.
0: Biar nak pas aku kok jolodok kok ganti Sumi.
1: Ada mami sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Mak Karmi siji becak pati geyong kentil datang untuk pergi wala gayane. Nyane ku sing wae judul lagu.
0: Ora, lagu datang untuk pergi sing piye ta?
1: Sing piye lah mak datang untuk pergi, Mak? Lho ora ana kok njaluk. Datang iku lunga,
0: datang teko. Datang iki teko.
1: Jane asine ku ya pergi, pergi untuk datang, ora datang untuk pergi iki piye?
0: Lho jane iku sing apik ku teko sik apa lunga sik to, Pak?
1: Ya sing mesti ya lunga sik ah.
0: Oke.
1: Pergi pulang kudune ora kok pulang pergi.
0: Berarti
1: singkatane bis-bis kan PP, iku pergi pulang.
0: Ora pulang pergi.
1: Yo ora. Nak pergi pulang ku wis lunga terus mulai. Lah apa pulang pergi wong durung lunga kok bukan mulai-mulai nondi, mulai nang dengkolem kono.
0: Ora
1: iso.
0: Wong durung lunga kok mulai.
1: Lah ning
0: omah kok ya.
1: Lah iya ning omah kok bukan mulai.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Pergi untuk datang, matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Ya.
0: Lagune Becak Pati iki ciri khas daerah Pati mesti lagune Becak Pati. Ya alhamdulillah. Duwe mau 200.000 ya, Mak. Matur nuwun ya.
1: Alah, kowe kok rugi men iki lho. Mau duit 50.000 200.000 lho.
0: Ojo kok. Blok 200 iki.
1: Alah. Masa aku di anyar. Sing ada sapa?
0: Lho lho lho iki 200.000 lho.
1: Lah tengono.
0: Ha iki pira?
1: 50.000.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai macam acara yang kami suguhkan. Akhirnya dari Candi Panggung 58 kami pamit undur diri. Semoga acara yang kami sajikan bisa berkenan di hati Anda semuanya. Kita jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali menemani dalam program Cahyaning Ati, di mana edisi di hari ini nanti kami akan membahas terkait menjaga kelembutan hati, mengurai penyebab kerasnya hati bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG yang saat ini sudah terhubung bersama dengan kita semuanya via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Yaya.
0: Baik.
1: Suara jelas ya.
0: Alhamdulillah jelas Pak Ustaz. Bertemu lagi dengan saya Pak Ustaz. Kabarnya bagaimana hari ini, kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Yaya juga baik ya.
0: Alhamdulillah baik Pak Ustaz.
1: Ini rasanya September ini Mbak Yaya ya yang lebih banyak ini.
0: Iya betul. Iya hampir setiap minggu nggih. Ini setiap hari Rabu pagi bersama dengan saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Iya baik Pak Ustaz, kalau di minggu kemarin ya kita bahas soal bercermin diri, atau mungkin kita bisa bahas soal introspeksi diri kita sebagai umat muslim. Maka pada hari ini kita kembali membahas terkait menjaga kelembutan hati, mengurai penyebab kerasnya hati, karena tentunya sebagai umat muslim kita perlu ya menjaga kelembutan hati supaya dapat menjaga sikap dan perilaku kita dalam bertindak di kehidupan sehari-harinya. Tenikung ya Pak Ustadz.
1: Betul Mbak Yaya.
0: Iya baik. Dan seperti biasa nggih Pak Ustadz, panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab nggih.
1: Insya Allah. Jadi kajian kami, saya hari Rabu ini lebih kepada mengajari diri sendiri kayaknya ini, daripada mengajari orang lain ya.
0: Nggih baik, untuk pengajar diri sendiri nggih Pak Ustadz,
1: karena itu lebih susah untuk mengajari diri sendiri.
0: Nggih, leres Pak Ustaz.
1: Menasihati diri sendiri juga lebih susah loh daripada menasihati orang lain.
0: Leres, kadang kita nggak sadar nggih Pak Ustaz.
1: Betul, apalagi kalau sudah kita sering memberikan nasihat, kita sebagai pribadi kadang sudah ada di menara gading, tidak bisa dinasihati.
0: Baik.
1: Ini yang perlu kita jaga bersama-sama hati ini gitu.
0: Baik Pak Ustadz. Dan semoga dengan tausiah pagi hari ini nih dapat menjadi pembelajaran juga ya, terutama untuk diri kita sendiri, utamanya sebagai umat muslim, supaya dapat menjaga kelembutan hati kita semuanya. Baik, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz terkait menjaga kelembutan hati, mengurai penyebab kerasnya hati. Monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qatlihi wa miqdaran azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Misa RRI program Cahyaning Hati, Mbak Yaya yang dirahmati Allah, di pagi hari ini mudah-mudahan langkah-langkah kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak bersyukur dan munajat kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati hari ini. Ya, mudah-mudahan aktivitas hari ini Mbak Yaya bersama kru RRI Kota Malang diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin, umat-umatnya termasuk kita ini. Mudah-mudahan tetap masih istiqomah untuk terus mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, beberapa hari-hari terakhir ini setiap Rabu kita memang membahas tentang diri kita sendiri, ya, dengan harapan kita menisati diri kita sendiri. Seperti seorang khatib ketika dalam Jumat sering mengatakan, saya wasiatkan diri sendiri dan untuk semua jamaah sholat Jumat itu. Jadi kalau di dalam sholat Jumat itu Mbak Yaya, itu ya, sering khotib itu menyampaikan saya berwasiat untuk diri sendiri. Jadi aslinya adalah bahwa orang itu memang lebih baik berwasiat untuk dirinya, menasihati untuk dirinya baru untuk orang lain. Nah, berbicara tentang hati, kita akan sedikit membahas tentang ini. Di dalam sebuah ungkapan begini, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekumpal darah, jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ingatlah sekumpal daging itu adalah hati. Nah, hati itu sebenarnya apa sih? Menurut Mbak Yaya gimana, Mbak? Kalau Mbak Yaya, saya tanya dulu, menerjemahkan atau membayangkan dalam pikiran Mbak Yaya itu hati itu apa sih?
0: Iya, hati itu mungkin kalau kasarannya adalah organ dalam manusia nggih Pak Ustaz, tapi dalam kata lain adalah hati itu adalah sesuatu yang mungkin mengontrol diri kita dalam bertindak, dalam berperilaku, karena manusia selain menggunakan otaknya dalam bertindak, tentu juga menggunakan hati dalam melakukan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustaz.
1: Nah, beberapa pandangan-pandangan begini Mbak Yaya, bahwa hati itu memang perpaduan, ya perpaduan antara keinginan hati dengan pikiran itu hati. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi itu jangan dibayangkan bahwa hati itu adalah seonggok daging yang ada dalam diri kita, dan itu ada di sini itu. Itu dalam sebuah tafsir bahwa hati itu sebenarnya lebih kepada fungsi, ya. Jadi fungsi daripada semua yang akan kita pikirkan, dari otak, dari kemauan dan jiwa, itu namanya hati, ya. Jadi nanti yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah di hari kiamat itu bukan jasadnya tapi fungsinya. Mata itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan mata yang berbentuk fisik ya Mbak Yaya, ya. Tapi fungsi dari mata itu sendiri, ya. Misalkan begini, nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban yang sering melihat kemaksiatan. Aku akan dimintai pertanggungjawaban matanya, bukan matanya yang dimintai pertanggungjawaban, tapi fungsi dari mata itu, yaitu penglihatannya. Kenapa? Karena mata bisa jadi pasangan dari orang lain, toh. Ada nggak orang transplantasi mata? Ada kan?
0: Nggih, Pak Ustaz.
1: Ada, ya. Bayangkan kalau mata yang ditangkokkan ke orang lain itu adalah mata yang sering dilihat maksiat karena dia mungkin meninggal, ya. Tapi selama hidupnya orang yang meninggal itu adalah sering melihat maksiat, terus matanya ditangkokkan kepada orang lain, maka orang yang meninggal kok, apakah itu yang akan bertanggung jawab? Kan enggak begitu. Tapi fungsi dari mata itu, telinga juga begitu, fungsi dari telinga itu yang nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Seperti hati juga. Jadi di era modern ini memang penuh dengan kesibukan, ya, penuh dengan godaan materi. Seringkali, ya, kita akan membahas hati ini sekarang, ya, fungsi hati, ya, bukan hati yang hitam itu, ya, apalagi yang kita visualisasikan hati itu seperti rempelo hati, ya, bukan itu, ya.
0: Baik Pak Ustaz.
1: Ya, itu hanya sekadar daging saja, bukan itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, ya. Jadi pemirsa, seringkali kita merasakan hati, tapi untuk memudahkan saja kita bilang itu hati, ya, fungsi, ya. Seringkali kita juga merasakan hati terasa gundah, sulit tersentuh oleh kebaikan, malas ibadah, dan enggan menerima nasihat. Inilah gejala dari hati yang keras dan gelap. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tadi Mbak Yaya, ya, tadi satu apa? Sulit tersentuh oleh kebaikan, malas beribadah, itu tanda-tanda kerasnya hati. Enggan menerima nasihat, itu juga di antara tanda-tanda kerasnya hati. Jadi kalau kita mengalami minimal dari tiga hal ini, Pak Yaya, ya, dikasih ada kebaikan-kebaikan, kita sulit untuk mencontoh, malas untuk beribadah, dikasih nasihat, malah yang menasihati kita salahkan, dianggap itu iri, ya enggak? Dikasih nasihat, dianggap nasihat itu adalah benci dengan kita. Dikasih nasihat, dianggap nasihat itu lebih bodoh dari kita. Itu sudah keras hatinya itu. Jadi kalau ada orang dinasihati oleh orang lain, Terus apalagi sampai yang dinasihati itu digoblok-goblokan, dibodoh-bodohin. Itu hati-hati. Maka itu sudah termasuk orang yang sudah keras hatinya. Ada nggak kira-kira kita menemukan, Mbak Yaya, orang yang dikasih nasihati malah yang menasihati disalahkan, yeah, malah yang dinasihati dianggap sok suci, yang dinasihati malah dianggap ikut campur urusannya dia, yang menasihati bahwa dianggap goblok, yang dinasihati dianggap bodoh, yang menasihati, ada nggak kita menemukan? Atau mungkin kita termasuk dalam kategori di dalamnya, Mbak Yaya.
0: Yeah.
1: Hati-hati kalau sudah punya sifat kayak begitu, ya. Ketika dinasihati oleh orang lain atau kita sendiri mungkin dinasihati oleh orang lain, kamu gak usah ikut campur urusan saya deh, kamu urus dirimu sendiri. Bisa jadi kita yang mengalami itu. Atau ketika dikasih nasihat, jangan sok suci kamu. Kamu sama aja ya dengan, gak ada bedanya dengan saya. Gak usah saling ikut campur. Padahal itu menasihati untuk kebaikan. Justru, Mbak Yaya, nasihat yang baik itu kadang menjadi seakan-akan menjadi racun ketika hal itu memang berupa kebaikan. Ibaratkan sebuah jenengan punya penyakit, kita sakit ya, Mbak Yaya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Sakit. Kita minum obat sebenarnya ingin meracuni kita atau ingin mengobati kita? Kalau minum obat, menurut Mbak Yaya.
0: Gih, bagaimana Pak Ustaz?
1: Ketika kita dalam keadaan sakit fisik, terus diberikan obat sama dokter. Sebenarnya dokter itu memberikan obat itu itu apa? Untuk memberikan kita racun, apakah untuk menyehatkan kita?
0: Menyehatkan, Pak Ustaz.
1: Menyehatkan, sama dengan itu. Ketika kita dalam keadaan sakit, diberikan obat, itu pahit obat itu. Justru dari pahitnya obat itu adalah menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit kita. Sama dengan kita ketika kita dalam keadaan mungkin tidak baik, kita berbuat salah kan, kita kadang tidak merasa bersalah, kita sering berbuat kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran dan kebodohan-bodohan yang lain. Kalau dinasihati orang lain, itu kayakkan seakan-akan orang yang menasihati itu baik ke kita, sehingga kita menanggapinya salah. Kita anggap berbuat tidak baik ya, berbuat kejahatan atau mungkin terjebak ke dalam dosa. Dinasihati orang lain memang pahit bagi mereka yang tidak memahami inti daripada nasihat dan teguran itu adalah seakan-akan dia meracuni kita. Jadi kalau kita itu sudah dalam posisi kondisi yang dinasihati orang lain sudah enggak mempan, diberikan kebaikan tidak tersentuh, diberikan nasihat kita sudah tidak mempan dengan nasihat itu, bahkan orang yang memberikan nasihat itu kita benci, kita asumsikan bahwa orang yang memberikan nasihat kepada kita itu adalah iri dengan kita, itu sudah dalam batas kita sudah keras hati kita itu, Mbak Yaya.
0: Okay.
1: Namun dibilah ini balik, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada diri kita. Itu sudah gejala-gejala itu, Mbak Yaya.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu sebagai pembuka dari kajian ini.
0: Nggih, baik Pak Ustadz. Jadi memang ternyata kerasnya hati ini mungkin kita semuanya pernah mengalami tapi tidak menyadari, nggih Pak Ustadz.
1: Ya,
0: betul. Baik. Nah, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu cara kita untuk menjaga kelembutan hati, nggih Pak Ustadz. Kita sebagai umat muslim ketika ternyata tanpa kita sadari kita sudah ada tanda-tanda kerasnya hati, seperti malas beribadah atau mungkin susah ketika diberi nasihat dan sulit mencontoh kebaikan orang lain, seperti itu. Ini apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini agar supaya mungkin nanti hati kita dapat lembut kembali, Pak Ustadz?
1: Oke, dilanjut ya, berarti belum ada yang tanya ya.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Nggih, Pak Ustadz.
1: Jadi, pemirsa RRI ya, berkat Allah. Saya lanjutkan ya, Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, seorang ulama masyhur di abad ke-4 Hijriah, dalam karyanya yang sangat monumental ya, sangat sangat terkenal, beliau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, ya, menegaskan bahwa ada 4 penyebab utama ya yang menyebabkan ya orang itu watak dan hatinya menjadi keras. Ya, itu ya, nanti anunya dulu, barangkali hari ini penyebabnya dulu yang akan kita bahas ya. Karena tadi tanda-tandanya kan begini, Mbak ya. Tanda-tandanya 3 tadi. Sekarang penyebabnya kenapa kok hati kita kadang merasa keras ya, susah untuk nasihati. Yang pertama kata Abu Lais As-Samarqandi itu, satu penyebabnya adalah perut yang terlalu kenyang, sibaul baton. Syekh Abu Lais menceritakan bahwa kebiasaan menuruti hawa nafsu makan hingga terlalu kenyang dapat mematikan kepekaan kita, termasuk kepekaan spiritual. Dan di zaman sekarang ini, pemirsa RRI yang dihormati Allah, ketika ragam kuliner begitu melimpah dan terengkong sumber semua yang sangat tinggi, kita seringkali makan ya bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan fisik, melainkan untuk menuruti kebiasaan dan gaya hidup. Perut yang selalu dalam keadaan terlalu kenyang, ini yang dibahas bukan kenyang ya, terlalu kenyang, ya, membuat tubuh menjadi berat, pikiran menjadi tumpul, dan memicu rasa malas dalam beribadah. Rasulullah bersabda, pemirsa, yang dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam atau manusia berupa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Atau yang penting, sudah kenyang, jangan ditambah-tambah lagi. Sekarang orang kadang makan bukan karena dia lapar, tapi memang lebih kepada menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu untuk makan, sudah makan habis satu piring, sudah kenyang, masih makan ini, ditambah ini, ditambah ini juga. Itu nanti yang menyebabkan ya hati kita, ya, pikiran kita tumpul, dan juga akan menyebabkan kepada hati kita. Jadi pendekanan dari yang penyebab yang pertama ini adalah bahayanya bukan tentang kenyangnya, bukan makannya, tapi lebih kepada menuruti hawa nafsunya. Ya, sering nggak kita mengalami seperti itu? Kalau bahayanya gimana? Kalau sudah makan, apakah cukup makan? Apa masih ditambah rujaan? Habis itu tambah pentol, habis tambah itu tambah kilok.
0: Wah, sudah cukup Pak Ustaz. Sudah cukup gitu. Makan satu piring sepertinya sudah cukup ya Pak ya, mungkin nanti makan lagi jarak 4-5 jam lagi Pak Ustadz.
1: Nah, itu bagus. Jadi makan itu jangan sampai terlalu kenyang, karena itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Dokter pun juga bilang begitu kan. Nah, kalau dokter sudah bilang seperti itu, berarti bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini kan benar, bahwa jangan terlalu kenyang ketika engkau makan. Sisakan sedikit ruang di dalam perutmu, untuk ruang itu jangan dipenuhi dengan makanan. Nah, di zaman sekarang apalagi luar biasa ya, kuliner-kuliner di mana-mana ya, sering kita lupa daratan. Setelah makan ini masih makan itu. Ini harus kita waspada bersama, karena perut yang terlalu kenyang membuat tubuh akan berat, iya kan? Pikiran akan menjadi tumpul dan memicu rasa malas dalam beribadah. Seperti itu Mbak Yaya. Jadi itu ya penyebab yang pertama. Mungkin nanti ada yang tanya, silahkan Mbak Yaya ya, untuk dipotong saja tidak apa-apa. Komunikasi kita.
0: Baik. Iya. Untuk sampai dengan sekarang ini masih belum ada yang bertanya Pak Ustaz.
1: Belum ya. Atau Mbak Yaya sendiri mungkin ada yang menanggapi dari makan terlalu kenyang ini. Ini ada terlalunya ya.
0: Terlalu ini.
1: Salah kajian.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai salah kajian Mbak Yaya. Jangan makan nanti sebelum kenyang saya berhenti, nanti lapar lagi.
0: Iya, baik. Nah, ini konteks terlalu kenyang ya Pak Ustadz ya. Kadang itu kan sebagai seorang manusia itu pengen setelah makan yang asin lanjut pengen makan yang manis ya Pak Ustadz ya. Nah, kadang ketika sudah habis makan nasi satu piring, kemudian aduh kok pengen makan sesuatu yang manis gitu, walaupun perut sudah kenyang, tapi kadang sebagai penutup lah atau sebagai pencuci mulut gitu, itu pengen makan yang manis kayak makan buah atau mungkin makan kue seperti itu Pak Ustadz. Ini jadinya kita bukan yang terlalu kenyang ya, tapi ya kenyang tapi agak kenyang dikit gitu. Itu apakah tidak apa-apa Pak Ustadz atau bagaimana?
1: Ya sebenarnya kalau saya menurut saya tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah ya. Tapi inti dari yang pertama ini adalah terlalu kenyang sampai kita sulit untuk bergerak kan begitu. Ya kan? Sulit untuk bergerak sampai seperti itu. Malah kalau di dalam dunia kedokteran itu ya tidak bagus sebenarnya setelah makan kita malah makan buah. Sebenarnya yang paling bagus itu buah dulu baru makan yang karbohidrat. Kan begitu sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena kalau buah itu kan gampang untuk diolah sama perut kita kan. Kita kadang-kadang kebalik, makan dulu baru buah. Soalnya yang paling baik itu menurut ilmu kedokteran yang saya pelajari, buah dulu baru makan yang karbohidrat. Kenapa? Karena itu yang disarankan oleh dokter. Gitu. Makanya Rasulullah kenapa termasuk, beliau termasuk orang yang sangat sehat sekali.

0: sebetulnya fisik kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, Mbak, ya, kita kadang dolim terhadap perut kita sendiri. Kita ini kadang sekali lagi dolim terhadap diri kita sendiri. Padahal perut kita itu hanya bisa diisi satu porsi, sepertiga perempat porsi piring untuk kita makan. Tapi karena hawa nafsu kita itu sangat luar biasa, akhirnya kita isi dengan satu piring, masih ditambah lagi dengan tambahan-tambahan karbohidrat yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Fisik kita, perut kita akhirnya berontak. Kalau sudah berontak, apa yang terjadi? Kita sendiri yang akan mengalami hal-hal yang tidak baik itu. Nah, kita ini sekali lagi sering mendolimi diri kita dalam hal makanan. Kebutuhan kita mungkin hanya sekitar 2, tapi kita isi dengan 5. Kenapa? Yang 3 itu kan bukan kemauannya perut, tapi adalah kemauannya hawa nafsu kita. Padahal dalam konteks sehari-hari, kita kadang lebih banyak mengkonsumsi apa yang kita inginkan, bukan mengkonsumsi apa yang kita butuhkan. Nah, kalau yang kita butuhkan itu terbatas, yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Betul nggak, Pak Yaya?
1: Nggih, betul, Pak Ustadz.
0: Kalau sudah berbicara tentang keinginan, sudah luar biasa itu kita. Nggak ada yang ngalah-ngalahin juga. Kalau kebutuhan masih terbatas.
1: Iya. Yeah. Nggih, baik, Pak Ustadz.
0: Nah, itu.
1: Iya. Yeah. Jadi nggak apa-apa asalkan memang tidak berlebihan, nggih, Pak Ustadz, nggih?
0: Tidak berlebihan, nggih. Nggak apa-apa, nggak masalah.
1: Nggih.
0: Tapi yang jelas, apapun yang kita... apa yang kita upayakan dari kita sendiri itu kan kembali kepada kita toh. Mau makan banyak, mau makan terlalu kenyang, mau makan yang biasa, itu akan kembali kepada kita, reaksinya kepada kita. Tubuh akan mereaksi sesuai dengan aksi. Itu saja.
1: Nggih, baik, Pak Ustaz.
0: Jangan sampai menyalahkan orang lain. Gitu loh.
1: Leres, baik. Nah, kemudian Pak Ustaz, ini ada yang bertanya via telepon, nggih.
0: Monggo, silakan.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sri Ponco.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya, Pak Ustadz.
1: Baik, monggo panjenengan silakan bertanya kepada Pak Ustadz.
2: Mau tanya ini, Pak Ustadz. Ini kebiasaannya ibu-ibu atau nenek-nenek. Ini kan di rumah itu selalu ada cucu-cucunya, mesti memberikan gizi yang terbaik untuk keluarganya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ya sering itu mesti enggak habis gitu. Kan tinggal sedikit sedikit gitu enggak habis. Kalau dibuang itu mesti kan mubadir katanya. Selalu dimakan neneknya atau ibunya. Ada kelebihan sedikit dimakan lagi, ada kelebihan sedikit dimakan lagi. Nah, seperti itu kebanyakan itu yang dilakukan para nenek atau ibu itu seperti itu. Sehingga ya walaupun enggak kenyang, tapi semuanya kan masuk-masuk terus masuk begitu, Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana menjaga ini mubazir atau dimakan atau dibuang? Ini mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus nggih, Pak Ustadz. Mungkin ini jadi permasalahan seluruh ibu-ibu ya, ketika memberikan makanan kepada si kecil ternyata nggak habis. Nah, ini mau nggak mau ini dihabiskan oleh ibu atau neneknya begitu, padahal mungkin si ibu atau nenek sudah kenyang gitu. Nah, ini bagaimana, Pak Ustadz?
0: Bu Sri Poncol ini perlu dikasih reward ini, Bu Sri Poncol ini, karena pemirsa yang paling aktif ya. Semenjak saya pernah mengisi tahun kemarin, tahun 2025, di Bu Sri selalu aktif untuk telepon ini. Ini sewaktu-waktu perlu diundang ke studio untuk debat akibat ini.
1: Pasti, Pak Ustaz.
0: Gitu, Bu Sri Poncol, jadi begini konteksnya dalam kajian kita itu adalah orang yang selalu ingin ya, selalu ingin lebih kepada menuruti hawa nafsu kan begitu. Itu yang pertama, Bu, yang perlu diperhatikan. Yang kedua, melihat kondisi yang diceritakan oleh Bu Sri itu sebenarnya enggak masalah sih, enggak masalah kan. Ada sisa dari yang dimakan oleh cucu-cucunya daripada dibuang, artinya dimakan oleh ibunya atau neneknya, kan begitu. mungkin kalau untuk kepada matinya hati, mungkin nggak terasa, Ibu.

0: Tapi yang jelas biasanya langsung terasa itu efeknya kepada penambahan berat badan yang tidak terkontrol. Ya enggak, Mbak Yaya?
1: Betul, Pak Ustaz.
0: Iya, itu yang paling terasa. Yang paling terasa itu adalah kepada berat badan yang tidak terkontrol.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi bukan saya itu tidak membolehkan loh ya, tidak membolehkan. Ya silahkan, hanya mungkin dibatasi, jangan sampai terlalu untuk apa ya, terlalu kenyang, karena itu juga akan berefek kepada dirinya dan kepada kesehatannya kalau sudah sampai keterlaluan dalam hal makan itu. Jadi kalau kasus yang diceritakan oleh Bu Sri itu, jadi persilakan saja ada apa dikonsumsi, dimakan. Tapi ya hati-hati juga, karena kadang yang paling dekat kepada kita itu, apalagi ya sedikit-sedikit makan, sedikit nyemil. Orang kadang makannya sedikit, nyemilnya yang banyak. Ada yang begitu ya.
1: Okay.
0: Itu yang paling dekat terhadap pengaruhnya itu ya, berat badan yang tidak terkontrol. Biasa seperti itu. Kalau sudah berat badan tidak terkontrol, maka dia akan berat. Ya berat untuk kakinya itu terhadap beban dirinya, beban tubuhnya itu akan berat. Kalau sudah berat untuk sudah obesitas, sudah ke terlalu gemuk, apa yang terjadi, Mbak, ya, kalau terlalu gemuk? Aktivitas akhirnya terbatas. Kemana-mana sudah akhirnya capek. Kalau sudah capek, akhirnya mager, malas bergerak. Kalau sudah obesitas seperti itu, apa yang terjadi? Ya, banyak penyakit-penyakit yang akan menghampiri dia. Ada yang diabetes, ada yang akhirnya jantungnya sangat ada penyempitan pembuluh darah. Hal-hal semacam itu akan berpengaruh pada fisik, walaupun mungkin tidak secara langsung berpengaruh terhadap matinya hati tadi. Tapi nanti akan berkaitan itu, Mbak Yaya. Kalau sudah berkaitan dengan itu, orang yang sudah terlalu banyak sudah obesitas, apa yang terjadi? Malas gerak. Kalau sudah malas gerak, kadang juga malas beribadah, malas sholat toh. Nah, itu nanti pengaruhnya ke sana. Itu memang tidak secara langsung berefek kepada hatinya mati, enggak. Bagi mereka yang mungkin yang diceritakan oleh Bu Sri itu mungkin tidak serta merta secara simultan langsung berefek kepada hatinya, tapi biasanya bertahap demi tahap dia akan berpengaruh terhadap fisik dulu. Kalau sudah fisik kena, itu kadang kita akan berpengaruh terhadap jiwa dan pikiran dan hati kita. Seperti itu, Mbak Yaya.
1: Nggih, baik.
0: Lukman Hakim ini pernah berwasiat begini kepada putranya. Lukman Hakim ini termasuk salah satu nama keluarga yang yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, padahal Lukman Hakim ini bukan seorang nabi. Kata Lukman Hakim, "Wahai anakku, jika perut telah penuh terisi makanan, maka pikiran akan tertidur, hikmah akan bisu, dan anggota tubuh akan malas untuk beribadah." Ya tadi itu, kalau terus terisi makanan dan terlalu banyak seperti itu, kadang orang kalau sudah terlalu kenyang, apa yang terjadi? Ngantuk kan?
1: Nggih.
0: Ada yang ngantuk, tapi ada yang sehat loh kadang. Tergantung dari keadaan seseorang itu, tidak sama ya antara satu dengan yang lain. Seperti itu, Mbak Yaya. Jadi silakan, tidak apa-apa. Dalam kajian ini bukan untuk melarang itu ya, Mbak Yaya dan Bu Boncol ya. Silakan.
1: Nggih. Baik, Pak Ustadz. Iya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Ponco. Kemudian Pak Ustadz, karena tadi baru satu penyebab ya, terkait dengan penyebab utama hati menjadi keras, ini masih ada tiga penyebab lagi. Kalau boleh tahu ini apa saja, Pak Ustadz?
0: Yang kedua adalah, kita lanjutkan, Mbak Yaya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang-orang dolim. Ya, bergaul itu dijadikan teman, bukan berarti kita dijadikan teman akrab lah, bukan berarti kita menghindar. Oh, saya enggak berteman dengan kamu. Kamu orang jahat, enggak begitu juga ya. Jadi penyebab kedua adalah berteman erat atau bergaul rapat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya, pelaku kedoliman atau mereka yang terbiasa meremehkan syariat. Maksudnya bahwa kita ini terlalu dekat dengan mereka. Kalau ibaratkan ustaz-ustaz kita dulu pernah bercerita begini, kalau kamu bergaul dengan orang pedagang minyak wangi, maka kamu akan menjadi wangi. Kenapa? Karena kadang sedikit-sedikit dapat kecipratan minyak wanginya kan?
1: Okay.
0: Nah, seperti itu. Kalau kamu bergaul dengan orang tukang las, ya kamu akan kena juga. Maksudnya apa? Bahwa pertemanan juga akan berpengaruh terhadap kita. Ya, pertemanan yang secara akrab akan berpengaruh terhadap kita. Ya, awalnya mungkin kita berteman, pada akhirnya ketika kita sudah berteman akrab, kita akan ingin meniru apa yang dilakukan oleh teman. Kalau sudah ingin meniru dilakukan oleh teman, maka satu kali, dua kali mungkin kita hanya meniru, pada akhirnya apa yang kita tiru itu akan menjadi kebiasaan kita juga, walaupun teman kita sudah tidak ada. Itu yang perlu kita kita waspadai. Jadi pertemanan akan dengan siapa? Ini kalau kita masih bisa mengantisipasi hati kita, boleh. Tapi kalau sudah sampai kepada tahap kita berakrab dengan dia, maka step by step itu akan kita akan terikut dengan dia. Seorang penjahat, ya, seorang koruptor, itu bisa jadi mungkin pada awalnya tidak ada niatan untuk korupsi. Seorang maling mungkin tidak ada niatan untuk maling. Kadang mungkin pertamanya dia bergaul dengan orang yang suka mencuri. Akhirnya juga kita akan terikut untuk mencuri. Terlalu akrab seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu akan menjadi pengaruh terhadap ke hati kita. Lingkungan pergaulan, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial, sangat menentukan corak warna kita. Hati-hati ya, maka itu akan menjadi algoritma kita kalau di media sosial. Apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita lihat, itu akan terus muncul di hadapan kita, di layar HP kita. Itu sekarang, kalau sekarang mungkin di dunia nyata, kita mungkin sudah mulai berjarak. Tapi di media sosial sudah tidak berjarak lagi. Sangat menentukan corak hati kita, Pak Yaya.
1: Okay. Ya.
0: Jika kita terus-menerus mengkonsumsi tontonan atau yang berada dalam lingkungan pergaulan yang penuh dengan ghibah, kesombongan, kecurangan, dan celaan, tanpa sadar watak kita akan terpengaruh ikut menjadi keras juga. Seperti itu. Jadi kalau yang kita lihat di dalam gelungan kita itu bergaul dengan orang yang suka ghibah, ya lama-lama kita juga senang berghibah. Kalau kita sering berakrab dengan orang yang mungkin sombong, ya lama-lama kita akan meniru sifat dia. Seperti itu. Bahwa pergaulan kita juga akan berpengaruh terhadap perilaku kita, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap hati kita. Ini perlu hati-hati dan perlu waspada. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang dibawakan oleh At-Tirmidzi, seorang itu tergantung pada agama dan teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Seperti itu, Mbak Yaya. Okay. Tadi tentang makanan, yang kedua adalah tentang pergaulan.
1: Gih, baik, laras Pak Ustadz. Baik, ini terkait dengan pergaulan ya Pak Ustadz ya. Ini kalau kita berbicara soal lingkungan kerja, ini kan juga lingkungan yang tidak bisa kita pilih ya Pak Ustadz ya. Karena di mana bekerja, ya itulah orang-orang atau mungkin situasi yang akan kita hadapi setiap harinya. Ini bagaimana jika kita menemui sebuah lingkungan atau orang-orang yang mungkin toksik gitu ya, bahasanya zaman sekarang gitu. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Apakah kita harus menutup diri dari pergaulan kah, atau kita juga ikut membaur dengan mereka tapi tetap menjaga diri, atau bagaimana Pak Ustadz?
0: Toksik itu ada positif ada negatifnya. Ya. Yang toksik kalau dalam pengertian kita itu dianggap mereka yang terlalu membatasi diri karena menganggap dirinya itu kan mungkin paling lah di antara yang lain, akhirnya dia menjadi orang-orang yang toksik toh. Menyikapi orang-orang kayak begitu, yang pertama kita nggak usah suudon dulu dia toksik itu karena apa kan begitu, karena banyak faktor. Kita cara menilainya kan bukan dari hati. Lebih baik ya kita tanya. Ini kan dipertanyakan oleh Pak Yaya. Ini menghadapi orang yang toksin atau kita yang toksin?
1: Ketika lingkungan kita, lingkungannya yang mungkin sudah tidak sehat Pak Ustadz.
0: Nah, jadi yang toksin siapa? Kita lingkungan, atau orang itu?
1: Orang lain.
0: Orang lain. Ya, menganggap bahwa lingkungan sudah tidak sehat. Pertama, yang perlu kita lakukan Pak Yaya, kita harus punya benteng yang kuat. Ya, benteng yang kuat. Yang kedua, kita harus menyadari kembali. Untuk menyadari kembali mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita kan bisa menyaring itu gitu, Mbak Yaya.
1: Okay.
0: Oh, ini baik, ini tidak baik. Yang ketiga, ya cara menghadapi hal-hal semacam itu, kalau bisa dihindari, ya dihindari. Kalau bisa dihindari. Tanpa kita merendahkan. Gitu loh. Kamu kok nggak mau bergaul dengan itu? Ah, orang itu, orang bajingan semua, takut saya terikut. Nggak boleh. Harus kita pandai-pandai untuk apa memberikan alasan tanpa merendahkan orang-orang lain, kan begitu. Jangan sampai kita ini punya pikiran ketika ingin menghindari dari pergaulan-pergaulan bebas kayak begitu, malah kita menjatuhkan orang lain, jangan. Itu lebih kepada kalau kita lebih menjelekkan orang-orang lain, nah kita menghindar, ini kan sama dengan iblis ketika dianggap bersujud, apa disuruh bersujud kepada Adam. Dia toksik kan? Enggak boleh bergaul dengan Adam, apalagi bersujud, kata iblis. Kenapa? Karena Adam itu kan lebih hina dari saya lebih mulia dari dia. Yang perkataan itu yang kadang menyebabkan kita terjerumus juga ke dalam dosa yang sama. Jadi pada akhirnya iblis itu kan sebenarnya kan toksik sebenarnya, Mbak.
1: Iya.
0: Dia mau tidak mau bergaul dengan sesama circle dia itu. Kalau dalam konteks pergaulan kita sehari-hari, sebenarnya iblis itu toksik sebenarnya. Dia tidak mau bergaul yang tidak selevel dengan dia. Ini hati-hati. Jadi kalau kita tidak mau bergaul dengan mereka, bukan berarti karena kita lebih baik dari dia, bukan. Tapi lebih menghindari dalam konteks usul fikih begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bahwa menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dari mengambil kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau kita menjauhi circle mereka, itu bukan berarti kita lebih baik, lebih kepada ingin menjaga biar kita tidak terikut terhadap kejelekan-kejelekan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Itu saja, lebih membatasi tanpa kita harus merendahkan orang lain atau kelompok-kelompok lain. Begitu Mbak Yaya caranya.
1: Iya, baik Pak Ustadz. Kemudian masih ada dua penyebab lagi Pak Ustadz ya. Penyebab utama dari hati menjadi keras yang mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar nggih Pak Ustadz, mengingat waktu kita juga sudah berada di menit ke-50 selepas pukul 5 pagi Pak Ustadz, monggo.
0: Okay. Ya nanti bagian dua nanti minggu depan ya, cara-caranya juga kan ini ada sebab-sebab matinya hati sama mengobatinya ya.
1: Okay.
0: Kalau di dalam ya begitu nanti. Yang ketiga adalah pemirsa dari yang dirahmati Allah, penyebabnya adalah melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Penyebab ketiga adalah meremehkan dosa yang dan enggan bertobat dari kesalahan masa lalu. Seringkali pemirsa ini, rahmati Allah, kita merasa diri kita ini sudah baik hanya karena tidak melakukan dosa-dosa besar. Sering kali itu. Padahal dosa-dosa kecil yang terus diulangi dan dilupakan tanpa diiringi dengan kita meminta taufan dan istighfar kepada Allah, akan terus bertumpuk menjadi karat yang menutupi kebersihan hati kita. Jadi kalau pada hari ini kita seakan-akan sudah merasa tidak pernah berbuat dosa, akhirnya kita jarang bertobat kepada Allah. Minimal bertobatnya itu ke istighfar lah, minimal begitu. Ini hati-hati, karena apa? Dosa-dosa kecil itu jauh lebih berbahaya ya daripada dosa besar. Apa? Dosa besar kadang kita sering ingatkan, akhirnya bertobat. Nah, dosa-dosa kecil ini kadang kita tidak ingat dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada dosa-dosa kecil yang menumpuk di dalam hati kita, yang hari demi hari terus berada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam nafsu kita. Dosa-dosa kecil jauh berbahaya karena tidak disadari kedatangannya. Begitu mayanya. Makanya dosa-dosa kecil kalau terus diulangi akan menjadi besar juga. Makanya kenapa? Harus kalau kita ada noda sedikit, harus ini langsung dibersihin. Dan begitu. Dia tidak terlalu numpuk. Kalau sudah numpuk, kotoran-kotoran itu akan susah untuk dibersihkan. Sama dengan dosa-dosa kita. Itu nanti yang akan menjadi penyebab kerasnya hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Tirmidzi, setiap kali seorang hamba berbuat dosa ya, berbuat dosa, jika itu ada titik hitam itu akan meluas hingga menutupi seluruh hatinya. Maka itu hati-hati. Ya, perbanyak kita bertobat kepada Allah setiap hari. Minimal istighfar. Karena kita kadang tidak merasa dosa-dosa kecil yang kita berbuat hari ini, bahkan kemarin aja kita kadang gak ingat dosa-dosa kecil kita apa yang kita berbuat. Itu yang kadang terjadi pada hari ini, Mbak Yaya. Kalau dosa besar kita mungkin ingat ya, tapi dosa-dosa kecil kita lupakan. Itu penyebab yang ketiga. Yang keempat sekaligus saya selesaikan ya Mbak Yaya ya.
1: Monggo Pak Ustadz.
0: Yang keempat adalah panjang angan-angan. Alok tumul, tulul amal, panjang angan-angan. Penyebab yang keempat ini adalah tulul amal, yaitu terlalu menggebu-gebu untuk menggantungkan obsesi kepada duniawi dan merasa seolah-olah hidup di dunia ini sangat lama sekali. Tulul amal itu panjang angan-angan, lebih kepada keinginan ini, keinginan itu, keinginan itu, gitu. Sampai melupakan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, yaitu ada Allah yang harus kita perhatikan, yang tadi katakan gitu. Jadi sampai sekedar ingin apa yang memperjuangkan keinginannya, sampai dia lupa terhadap halal dan haramnya, sampai dia lupa bahwa cara-cara yang dia tempuh itu sebenarnya sudah cara-cara yang sangat licik sekali, yang hanya ingin menjadi pejabat, ya itu kan namanya orang tulul amal itu. Bukan tidak boleh mempunyai cita-cita ya, tulul amal itu mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan yang sangat panjang, tapi dia tidak memperhatikan rambu-rambu kebenaran dan syariat yang kita panut bersama. Saking dia menggepuk kepingin menjadi pejabat, dia korupsi. Saking dia kepingin ingin menjadi pejabat, dia suap kanan kiri. Kepingin jadi pejabat, akhirnya dia menjelekkan orang lain. Itu seperti itu yang dimaksud tulul amal. Kalau hal semacam itu sudah dilakukan, itu nanti juga akan menyebabkan hati akan keras dan akan mati pada akhirnya. Begitu Mbak Yaya, yang okay. Mungkin kita kaji pada hari ini.
1: Okay, baik Pak Ustadz. Kemudian sebelum kita menutup program Cahyaning Ati di hari ini, Pak Ustadz, sebagai penutup mungkin nanti panjenengan bisa memberikan ringkasan sedikit ya, bagaimana cara kita supaya bisa menjaga hati kita dari kerasnya hati. Ngeten niku Pak Ustadz, monggo.
0: Untuk menjaga kerasnya hati agak panjang juga nanti penjelasannya, mungkin tidak bisa Mbak Yaya.
1: Oh, okay,
0: kita
1: baik.
0: Pada hari ini mungkin hanya membahas tentang 4 penyebab aja dulu. Mm-mm. Nanti untuk mengobati dari penyebab-penyebab kerasnya hati itu seperti apa, kita akan berikan di bagian kedua insya Allah di Rabu yang akan datang, seperti itu Mbak Yaya.
1: Leres. Iya, ya, baik Pak Ustadz, dilanjutkan di minggu depan G.
0: Insya Allah kita lanjutkan di
1: depan. Iya, baik.
0: Dengan Mbak Yaya lagi, biar nanti nyambung ini.
1: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin nanti bisa minta request ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Iya. Biar tidak terputus kan.
1: Iya. Baik Pak Ustadz. Baiklah kalau begitu Pak Ustadz, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi, ini apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan tausiah pagi kita pada hari ini Pak Ustadz?
0: Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyarih yang dirahmati Allah, bahwa kerasnya hati itu juga berpengaruh terhadap perilaku kita. Bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah bersumber dari hati. Dan kerasnya hati juga bersumber dari bagaimana kita menjaga pola hidup. Baik pola makan, apa pola-pola yang lain. Kata dalam sebuah kuyonan begini, orang kalau sudah seperti itu, orang yang jahat itu karena keadaan pola, ya tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola hidup. Aturan ketiga adalah keadaan pola, kan begitu. Maka hati-hati dengan bagaimana kita menjaga pola hidup dan pola makan, karena itu akan pengaruh terhadap kerasnya hati kita. Seperti itu mungkin kesimpulan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Ustadz atas tausiah paginya di hari ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan dengan demikian pendengar, tuntas sudah Cahyaning Hati edisi di hari ini, yaitu menjaga kelembutan hati, mengurai penyebab kerasnya hati, yang akan dilanjutkan pada hari Rabu minggu depan ya, terkait dengan cara kita untuk mengobati kerasnya hati seperti itu. Dan nanti akan kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, yaitu akan ada Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adi Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang berdampak pada ratusan hektar kawasan hutan perhutani. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Dalam hal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, luas area terdampak karhutla mencapai sekitar 385 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perluasan kebakaran. Penanganan melibatkan unsur perhutani, BPBD, Polri, TNI, relawan, dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain pemadaman darat, penanganan juga diperkuat lewat operasi pemadaman udara atau waterbombing yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur pada sejumlah titik yang sulit dijangkau oleh petugas. Sadono menjelaskan, meskipun intensitas kebakaran mulai menurun, pemantauan tetap dilakukan secara berkala guna mengantisipasi munculnya kembali titik api akibat bara yang masih tersisa di beberapa lokasi. Dan terakhir, BPBD menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan yang masih mengalami kondisi kering akibat musim kemarau. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ini infonya.
1: Sangap. Sangap adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 117 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di 20 kecamatan Kabupaten Probolinggo menjalani verifikasi dan validasi atau verval, di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi koperasi sesuai dengan keadaan real di lapangan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau di KUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto menyatakan verval tak hanya untuk mencocokkan data administrasi, tapi juga melihat kondisi kelembagaan dan kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Menurutnya, hasil verval akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan potensi, kebutuhan, dan berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing KDKMP. Ia menegaskan data yang telah tervalidasi diperlukan supaya pembinaan dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi. Sebab setiap KDKMP memiliki potensi usaha, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.